0: Jadi saya ingin menekankan agar bahasa Inggris ini jangan berhenti sebagai mata pelajaran. Itu penekanannya. Karena sampai kiamat pun, nah ini bahasa yang bombastis, maka tidak akan menjadikan anak didik kita itu mahir berbahasa.
1: Kedepan program pelatihan dirancang bertahap dengan pendekatan praktis dan aplikatif. Guru akan belajar dasar pengajaran bahasa Inggris untuk kebutuhan kelas. Sebanyak 5.777 guru dari 34 provinsi mengikuti pelatihan di tahap awal. Peserta berasal dari 177 kabupaten dan kota seluruh Indonesia. Kemendikbudsman juga menargetkan 30% sekolah mulai menerapkan kebijakan pada tahap pertama. Jumlah tersebut setara sekitar 58.896 sekolah dasar di Indonesia. Target bertahap dipilih untuk menyesuaikan kesiapan tenaga pengajar nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan awal berjalan efektif sebelum diterapkan lebih luas. Dari Bandung, Jawa Barat, Trini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk memperbaiki tata kelola MBG dengan harapan kecerdasan siswa meningkat. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
3: Perbaiki pola komunikasi antara SPBG dengan mitra MBG, artinya berkaitan dengan yayasan, dengan kepala dapur.
4: Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan evaluasi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan terkait kegiatan menonjol dari program tersebut. Kegiatan melibatkan berbagai pihak, baik Forkompinda, Badan Gizi Nasional, pengelola SPBG, dan para camat di Kabupaten Klaten. Evaluasi berlangsung di Pendopo Kabupaten Klaten, dipimpin langsung Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo. Evaluasi dilakukan untuk menguatkan koordinasi dan kegiatan dapat berjalan optimal, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelajar. Bupati Klaten Hamenang Wacar Ismoyo mengatakan program MBG merupakan amanah pemerintah yang harus dilaksanakan secara serius. Program tersebut adalah cukup baik dalam rangka meningkatkan gizi masyarakat, terutama pelajar.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier. Sehingga harapannya perputaran ekonomi ada di wilayah. Untuk warga masyarakat tentu jangan takut terhadap program MBG ini. Ini adalah program yang baik sebenarnya dari pemerintah pusat. Tapi tetap kita bersama-sama harus mengawasi, mengawal.
4: Bupati mengatakan melalui evaluasi tersebut, pemerintah ingin memastikan tidak ada kendala yang menghambat distribusi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima manfaat. Program Makan Bergizi Gratis sangat diharapkan bagi masyarakat. Sukamto, orang tua siswa di Klaten, mengaku program tersebut cukup baik dan membantu masyarakat meskipun kecerdasan siswa tidak dapat secara langsung dan dalam waktu yang dekat.
5: Saya menyambut baik program MBG yang adakan oleh pemerintah, terutama yang dibagikan kepada anak-anak sekolah. Dengan program MBG ini, pasti kualitas gizi ini juga akan menjadi baik dan diharapkan tingkat kecerdasan anak juga semakin baik pula. Meskipun tingkat kecerdasan itu tidak bisa kita lihat langsung dalam waktu yang dekat. Ini adalah investasi jangka panjang.
4: Sedangkan Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto menyebut cakupan MBG di Klaten dinilai cukup besar. Tercatat terdapat 114 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPBG dengan jumlah penerima manfaat 265.000 orang. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia di Mekah terus bertambah yang mendapatkan pelayanan haji maksimal dari para petugas haji. Syariful Alam melaporkan. Alam.
7: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji pada malam hari banyak yang melakukan ibadah umroh wajib di Masjidil Haram Tanah Suci Arab Saudi, dan dapat kami sampaikan juga bahwasanya banyak para jemaah haji pada waktu sholat Jumat kemarin yang ikut terutama yang lansia itu ikut tidak kehilangan beberapa tim jamaahnya, sehingga meminta bantuan pada para petugas haji, dan petugas haji ikut dan turut dengan ikhlas membantu para jemaah tersebut untuk mengarahkan kepada beberapa titik terminal di Masjidil Haram. Dapat kami informasikan bahwasanya terminal di Masjidil Haram terdiri dari terminal Sid Amir yang biasanya tujuan ke Sisa, yaitu bisa ke sektor 1, sektor 2, dan juga ada juga di Jabal Kabah yang langsung menuju ke Hotel Al-Hidayah, ya, sektor 9 dan sektor 10, dan juga ada terminal Abjad. Dan itu juga kami sampaikan bahwasanya mereka ketika kehilangan para rombongannya, mereka berusaha menanya untuk pada para petugas haji. Dan berikut keterangan daripada salah satu jemaah haji itu yang mengatakan bahwasanya dia turut bangga dengan para petugas haji yang ikut membantu para jemaah haji, di mana bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka jemaah haji. Nah, dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk malam hari ini memang sangat padat di wilayah Mekah Al-Mukarram, di mana sepanjang waktu para jemaah haji terus berdatangan ke wilayah Mekah Al-Mukarram, dan terutama bagi para jemaah haji yang ada di ini. Berikut keterangan daripada salah satu peserta di, yaitu Bapak Salim.
2: Ya, halo, Alam. Baik, kami masih menantikan lanjutan dari informasi yang disampaikan reporter kami langsung dari Mekah.
7: Pendengar, bahwasanya bahwa dapat kami informasikan bahwasanya para jemaah haji juga memang aktif melakukan ibadah umroh, dan suasana di Masjidil Haram juga sangat padat. Berikut keterangan daripada peserta.
8: Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasani dari Kota Tegal, kloter 5 SOC.
9: Ini umroh haji ini badalin untuk mana?
8: Berarti saya posisinya menggantikan orang tua, karena orang tua meninggal dunia tahun kemarin. Alhamdulillah tahun ini saya menggantikan orang tua untuk menemani ibu saya.
9: Ini apa, terasa gimana?
7: Yang mendengar memang salah satunya selain Salim dan Hasan, Ahmad Hasani, yang juga para jemaah haji yang memang turut serta dalam melakukan ibadah umroh di Masjidil Haram. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi Syarifal Alam Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, kita beralih ke informasi lainnya, di mana embarkasi Banjarmasin memasuki pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua dengan tujuan langsung menuju Jeddah, Arab Saudi. Robi Angga melaporkan. Robi.
10: Baik, sebanyak 360 jemaah haji dan petugas kloter 11 asal Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, resmi diberangkatkan menuju Jeddah pada Sabtu dini hari tadi pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Rombongan gelombang 2 yang menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 8111 dijadwalkan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada 9 Mei pukul 9 waktu setempat. Keberangkatan kloter ini menggenapkan total 3.593 jemaah dan petugas dari kloter 1 hingga 10 yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana menyampaikan bahwa saat ini keberangkatan jemaah dari Embarkasi Banjarmasin telah memasuki gelombang 2, di mana para jemaah yang masuk gelombang ini akan langsung mendarat ke Jeddah. Pada gelombang ini, para jemaah diimbau kuat untuk langsung mengenakan pakaian ikhram sejak dari Embarkasi Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk efisiensi waktu dan kemudahan karena jemaah akan langsung menuju Mekah untuk melakukan umrah wajib. Untuk informasi yang saya dapat, jemaah yang saat ini sudah berada di Mekah dan Madinah, mereka semua dalam keadaan sehat dan sebagian dari mereka sudah melaksanakan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan puncak haji di Armusnas nantinya.
11: Untuk kondisi jemaah haji di Mekah ataupun di Madinah, alhamdulillah sehat dan baik, dan sudah untuk yang jemaah kita yang sudah di Mekah, insya Allah sudah semua melakukan umrah wajib, tinggal menunggu pelaksanaan di Armusnasnya nanti. Dan di jemaah kita yang di Madinah itu juga menunggu pertolongan menuju Mekah.
10: Dan para jemaah diimbau untuk agar terus menjaga kondisi fisik dan saling membantu, dikarenakan kondisi cuaca di Mekah saat ini pada siang hari cukup terik, mencapai hingga suhu 44 derajat Celcius, sedangkan pada malam hari berkisar di 29 derajat Celcius. Sebagai informasi, pasca pemberangkatan kloter 11, kloter 12 dari Hulu Sungai Selatan dijadwalkan masuk asrama haji pukul 12.15 siang ini, dan dijadwalkan terbang pada minggu siang menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Robi. Kita beralih ke informasi haji lainnya. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang merupakan kloter terakhir yang terdiri dari 285 jemaah akan diberangkatkan hari ini. Dari RRI Padang, Bobby Febrianda melaporkan. Bobby.
12: Ya, baik. Jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang mulai diberangkatkan hari ini. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan keberangkatan jemaah haji kloter 14 menjadi penutup rangkaian keberangkatan haji Embarkasi Padang tahun ini dengan jumlah jemaah yang diberangkatkan pada kloter 14 sebanyak 285 orang jemaah. M. Rifki menyampaikan jemaah kloter 14 telah memasuki asrama haji pada Jumat 8 April 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat termasuk tambahan jemaah asal Bengkulu. Para jemaah haji ini dijadwalkan berangkat pada hari ini sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat menuju Arab Saudi menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 3514.
11: Kloter yang terakhir di Embarkasi Padang, kloter 14. Jemaahnya direncanakan 287 orang. Namun ada 2 orang jemaah yang tidak bisa berangkat karena kondisi sakit dirawat. Jadi 285 jadinya. Dari berbagai kabupaten kota seluruh Sumatera Barat, bahkan termasuk dari Bengkulu. Jadi jemaah-jemaah yang tidak bisa berangkat di awal-awal, kemudian cadangan-cadangan di berbagai kabupaten kota, itu bisa diberangkatkan di kota terakhir dari
12: M. Rizki menyampaikan jemaah haji kloter 14 diperkirakan tiba di Arab Saudi sekitar pukul 14:55 waktu setempat. Harapannya seluruh proses keberangkatan berjalan lancar hingga para jemaah tiba di Tanah Suci. M. Rizki menambahkan terkait kondisi jemaah asal Embarkasi Padang yang telah berada di Arab Saudi sejak kloter pertama hingga kloter 13 dipastikan secara umum seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Namun demikian terdapat 2 jemaah asal kota Padang yang dilaporkan meninggal dunia dan kedua jemaah dimaksud telah diselenggarakan proses pemakaman. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina menyoroti isu mengenai urgensi penguatan ketahanan kawasan ASEAN di tengah ketidakpastian global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus berikut ini.
6: Laporan Khusus.
13: Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT ke-48 ASEAN resmi digelar di Cebu, Filipina pada Kamis lalu, 7 Mei 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto saat sesi pleno KTT mendorong negara-negara ASEAN untuk mempercepat diversifikasi energi. Dalam keterangan tertulis Sekretariat Presiden, ia menilai diversifikasi energi semakin mendesak. Pemerintah Indonesia menurutnya telah mengembangkan sumber energi alternatif dan terbarukan, termasuk pemanfaatan bioenergi dan tenaga surya. Ia juga meminta negara-negara ASEAN untuk bersikap proaktif menghadapi potensi gangguan jangka panjang, termasuk langkah untuk memperluas sumber energi terbarukan dan memperkuat kesiapan menghadapi berbagai skenario. Senada dengan Presiden Prabowo, Presiden Filipina Marcos Jr. juga menyoroti kondisi dunia yang tengah berada dalam situasi penuh ketidakpastian. Ia kembali menegaskan bahwa konflik serta dinamika global saat ini memiliki dampak langsung terhadap negara-negara ASEAN, termasuk pergerakan di Selat Hormuz yang merupakan salah satu koridor utama pengiriman energi dunia. Di tengah situasi tersebut, Marcos mengatakan ASEAN perlu memperdalam koordinasi dan kerjasama maritim guna membantu menjaga stabilitas kawasan dan ketahanan ekonomi. Ia mengatakan, para pemimpin ASEAN berencana akan mengadopsi ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation yang mencakup usulan Filipina untuk membentuk ASEAN Maritime Center. Pusat tersebut akan berfungsi sebagai platform kerjasama dan koordinasi maritim antara negara-negara anggota serta berbagai mekanisme yang dipimpin ASEAN.
14: Banyak masyarakat kita terus menaruh harapan kepada para pemimpinnya untuk rasa aman dan harapan. Dalam beberapa bulan terakhir, setiap negara kita telah melakukan berbagai penyesuaian dan mengubah pendekatan. Karena itu, kita berkumpul untuk mengkaji penyesuaian tersebut, mencari pendekatan terbaik, dan bersama-sama menghadapi masa depan.
13: Pernyataan senada turut disampaikan oleh Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnwirakul. Ia menyebut ASEAN perlu mencari cara untuk menjembatani perbedaan serta memperluas kerjasama, khususnya dalam isu batas darat dan maritim. Menurutnya, langkah konstruktif menjadi penting untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
15: This issue in the spirit of good neighborliness.
16: Hari ini kita telah mengambil langkah besar. Saya yakin bahwa dengan tekad, komitmen, dan ketulusan, kita dapat mendorong terwujudnya perdamaian bagi negara kita, serta bagi kawasan secara keseluruhan.
13: Sementara itu, dalam pertemuan ASEAN Political Security Community Meeting, Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro menegaskan kembali bahwa ASEAN harus tetap waspada di tengah berbagai dinamika global yang berpotensi mengancam multilateralisme.
17: Dalam ranah keamanan siber, kita tetap mencermati munculnya berbagai ancaman baru, termasuk penggunaan kecerdasan buatan untuk tujuan kriminal. Ini menuntut pendekatan yang kuat dan terkoordinasi, antara lain melalui peningkatan kapasitas serta inisiatif berbagi informasi.
13: Melalui berbagai inisiatif tersebut, Indonesia bersama negara-negara ASEAN menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan kawasan sekaligus menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik soliditas ASEAN di tengah ketidakpastian dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, ancaman krisis pangan dan energi, hingga kenaikan harga minyak global memberi tekanan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah situasi tersebut, konferensi tingkat tinggi KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas kawasan. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam forum tersebut juga merupakan bentuk komitmen Indonesia untuk menjadi ASEAN, tetap menjadi kawasan yang damai, stabil, dan resilient menghadapi tantangan global yang dinamis. Kehadiran Indonesia bukan sekedar agenda diplomasi seremonial. Indonesia memiliki posisi strategis sebagai salah satu negara terbesar di Asia Tenggara, baik dari sisi ekonomi, jumlah penduduk, bahkan pengaruh geopolitik. Karena itu, peran aktif Indonesia sangat dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan memperkuat kerjasama regional. Dalam KTT ASEAN kali ini, salah satu fokus utama adalah mempercepat pembentukan komunitas ASEAN melalui semangat One Caring and Sharing Community. Konsep ini menegaskan bahwa ASEAN tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus membangun soliditas sosial, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan secara merata. Selain itu, penandatanganan deklarasi Cebu tentang keamanan energi Asia Timur menjadi langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi dunia. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya transisi energi dan ketahanan energi kawasan. Ketergantungan terhadap energi fosil harus mulai dikurangi agar kawasan ASEAN tidak mudah terguncang oleh gejolak global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, soliditas ASEAN harus terus diperkuat melalui kerjasama nyata dan berkelanjutan. ASEAN perlu mempercepat integrasi ekonomi kawasan, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta memperluas program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dengan semangat kebersamaan, kepedulian, dan kerjasama yang kuat, ASEAN diyakini mampu menjadi kawasan yang tangguh, stabil, dan sejahtera di tengah tantangan global yang terus berkembang. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara, militer Amerika Serikat mengklaim telah memblokir lebih dari 70 tanker untuk masuk atau keluar dari pelabuhan Iran. Militer Amerika Serikat menyebutkan kapal-kapal komersial yang telah diblokir tersebut memiliki kapasitas untuk mengangkut lebih dari 166 juta barel minyak Iran senilai lebih dari 225 triliun rupiah. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Hang Tuah Jakarta sukses menundukkan rival kuatnya yaitu Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 dalam lanjutan Liga Basket Indonesia atau IBL 2026 di Gor Ciracas. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah tampil agresif sejak kuarter pertama dimulai, di mana tim asuhan pelatih Wahyu Hidayat Jati langsung menekan pertahanan lawan dan membuka keunggulan.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, apa kabarnya Anda mendengar hari ini? Senang sekali pagi hari ini, saya Wulan Anita kembali menyapa Anda dalam Opini Publik, kemudian lanjut Lainti di buku 8 Dialog Jogja menyapa. Dan tema kita hari ini menarik sekali pendengar, tentang seni budaya untuk menggerakkan ekonomi dan juga menguatkan masyarakat. Kita tahu sendiri geliat kesenian di daerah istimewa Yogyakarta ini memang sungguh luar biasa. Di Bantul saja walaupun tidak ada bioskop, tapi hampir setiap minggu ada aja pertunjukan jatilan, ada aja pertunjukan-pertunjukan seni begitu ya, yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, dan ini menariknya lagi juga sebanding dengan geliat ekonominya. Ketika ada pertunjukan jatilan misalnya, banyak warga yang berkumpul, kemudian banyak yang jualan, geliat ekonomi juga berputar. Termasuk juga banyak fasilitasi dana hibah kebudayaan begitu untuk sanggar-sanggar kesenian atau mungkin kelompok-kelompok yang mungkin lama tidak mentas, akhirnya mentas lagi karena adanya dana fasilitasi. Tapi bagaimana ketika efisiensi anggaran ini mulai diterapkan di tahun 2026? Dana transfer ke pusat, dari pusat ke daerah dikurangi. Dana istimewa yang kemarin juga sangat membantu perputaran-perputaran kegiatan kesenian ini sangat membantu, juga dikurangi. Nah, bagaimana menghadapi hal itu, para seniman, para budayawan menyikapi dan juga memandang hal itu? Nah, nanti di pukul 8 pagi pendengar, saya akan berbincang dengan tiga narasumber pagi hari ini. Yaitu yang pertama dengan Dr. Andes Yim Argo Twikromo, MA PhD. Beliau adalah dosen antropologi politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian juga dengan Mas Eliandra Widarta. Beliau adalah seniman teater. Ini sutradara dari teater Sedut Senut. Ini teater yang berbahasa Jawa dari Yogyakarta. Kemudian juga dengan Pak Joko Morsito, Kepala Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Nah, Kulon Progo ini juga menarik karena memang banyak sanggar-sanggar, kelompok-kelompok seni di Kulon Progo, di mana tingkat kemiskinan di Kulon Progo ini cukup tinggi begitu ya. Kemudian dari Dinas Kebudayaan ini bagaimana upayanya untuk menggeliatkan lagi kelompok-kelompok seni di Kulon Progo dengan berbagai kegiatan, juga fasilitasi, hibah. Nah, kita tanyakan nanti dengan Pak Joko Morsito. Anda pun juga bisa pendengar pagi hari ini bergabung bersama saya menyampaikan opini Anda, optimisme Anda tentang seni budaya di daerah Sipo Yogyakarta setelah ada efisiensi anggaran ini agak turun kegiatannya atau seperti apa? Silakan. Dan bagaimana meramaikan lagi geliat pariwisata, kelihat seni budaya di Yogyakarta, silahkan Anda bisa bergabung 580333 atau juga bisa mengirimkan WhatsApp di 0811271111. Apakah Anda optimis event-event budaya ini bisa menggerakkan perekonomian daerah, apalagi indeks ekonomi begitu ya, di era ekonomi yang seperti sekarang ini? Baik, 580333 kita angkat penelpon. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Ulan ya.
0: Betul Pak Ramadan.
1: Iya Mbak Ulan, selamat pagi, selamat bekerja.
0: Selamat pagi.
1: Ya. Selamat dinas pagi, semoga selalu sehat.
0: Ya. Amin, semoga Pak Ramadan ya. Juga selalu sehat. Gimana ya. Kabar di Sorong Pak Ramadan?
1: Ya sudah satu minggu ini belum turun hujan. Ada turun tapi hanya

0: bentar lewat saja gitu.
1: Kalau
0: di Jogja sendiri gimana dalam seminggu ini?
1: Seminggu ada, ini kayaknya juga belum turun hujan nih Pak, atau belum, mungkin ya, gerimis ya, kok saya lupa. Oh. Tapi tidak ada hujan yang deras begitu, nggak ada.
0: Semoga El Nino-nya jangan datang lah ya. El Nino saja, El Nino yang datang. El Nino datang ya panas terus ya.
1: Iya, iya. Iya.
0: Ya, kalau cerita budaya kan Jogja itu daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta itu kan terkenal dengan budayanya ya, budaya wisata budaya yang cukup banyak kan, kesenian. Ya, Mbak Ulan ya.
1: Iya, betul.
0: Kota pelajar. Ya. Jadi kalau yang selama ini dapat menunjang kemajuan pariwisata melalui budaya kebudayaan apa itu dari DIY, apakah itu sanggar budaya atau apapun namanya itu, tari-tarian ya dan sebagainya. Ya, kalau selama ini baik harus ya tetap dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan. Nah, jadi efisiensi anggaran itu memang salah satu yang membuat keterlambatan, ya artinya 50% kalau dipotong kan berarti benar-benar sangat apa ya, signifikan itu ya,
1: untuk
0: kegiatan itu. Jadi satu-satunya jalan ya pemerintah pusat memang harus memperkuat apa itu namanya devisa, cadangan devisa negara ya. Jadi harus memperantasan korupsi, pemberantasan korupsi itu betul-betul ditingkatkan. Di ini lagi, rampas semua itu aset-aset, perampasan aset harus segera di ini, karena itulah penyebab terjadinya apa itu keterlambatan atau terjadinya efisiensi. Kalau efisiensi itu karena cadangan devisa atau keuangan negara tidak begitu kuat. Kalau kuat, uangnya banyak, ya mungkin tidak ada efisiensi ya. Jadi koruptor itulah yang membawa, membuat negara ini jadi terpuruk ya. Bayangkan saya, kita berapa ribu, kalau di total berapa ribu triliun yang sudah dicuri oleh apa itu pejabat, tikus-tikus berdasin, bayangkan. Kalau itu dikembalikan kan memperkuat segala ya, struktur ya. Nah, itu. Jadi harus ditingkatkan, jangan main-main. Itu. Dan selalu ada ini ya, konspirasi politik ini, itu. Sehingga aset, perampasan aset belum juga disahkan. Ini yang menyebabkan rakyat menjadi susah ya. Daerah tidak bisa berkembang dengan baik karena keuangan negara terbatas. Itu apalagi dalam situasi sekarang, situasi geopolitik ya, Mbak Ulan ya. Nah, itu harus memperkuat itu semua, baru bisa subsidi ini itu, subsidi BBM terutama ya, subsidi pendidikan dan seterusnya. Itu kuncinya di situ saja Mbak. Harus ada political will dari pemerintah untuk pemberantasan dan perampasan aset koruptor itu.
1: Ya. Betul.
0: Ya, itu kan menunjang pariwisata. Jadi topiknya itu ya, Mbak Ulannya.
1: Betul, iya. Ini kita ngobrolin tentang seni budaya. Ini bisa menguatkan atau menggerakkan ekonomi dan juga menguatkan masyarakat di tengah berbagai
0: bisa.
1: Hal.
0: Kan bisa dilihat di tahun-tahun sebelumnya, 2025, 2024, 2023, dari sebelum tahun-tahun sebelumnya itu seberapa menunjang, seberapa kontribusi untuk pariwisata dari bidang bidang kebudayaan itu ya. Bisa dilihat seberapa sih kontribusi kepada pariwisata. Kalau itu dihilangkan misalnya, ini kurang kegiatan, nanti efeknya apa? Itu kan ada evaluasinya kan. Jadi harus ada bargaining politik kepada pemerintah pusat untuk jangan sampai memotong garang-garang apa, garang-garang yang strategis untuk pariwisata.
1: Baik. Ya, baik. Itu. Terima kasih Pak Ramadan.
0: Sama-sama. Jadi nanti ada opini, nggak ada atau ada?
1: Ada, ini kan sedang opini publik ini Pak.
0: Oh, saya kira nanti, oh jam 8 nanti ada ya.
1: Iya, betul. Oh. Ada dialog nanti.
0: Ya, mudah-mudahan saya ya. Narasumber-narasumber yang berkompeten, yang apa ya, independen, yang berbicara tegak lurus ya, untuk kemajuan. Ini ya, narasumber memang harus tegak lurus. Kalau dia cenderung memihak atau apa ya, percuma itu tidak ada gunanya ya, mm-hmm. tidak berkualitas namanya. Mm-hmm. Cara berbicara apa adanya, asas keadilan dan sesuai perundang-undangan dan sesuai apa yang terjadi ya kan, mm-hmm. real
1: yeah.
0: ya kan, yeah. netral itu baru sumber. Kalau enggak siapapun bisa bicara mm-hmm. ya. Mm-hmm. Kalau untuk mencenderung ke satu yang misalnya mau sengaja bicara ini supaya yang ini tidak di, padahal di situ adalah letak masalah misalnya ya. Mm-hmm. Kalau tidak dikorek ya ngapain jadi narasumber mm-hmm. ya kan?
1: Yeah.
0: Jadi ya tadi juga benar-benar mendatangkan narasumber yang benar-benar independen gitu.
1: Mm-hmm. Ya. Baik.
0: Terima kasih
1: Pak Ramadan di Sorong. Selamat berakhir pekan Pak Ramadan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Ramadan di Sorong. Baik, kita ke penelpon lagi. Selamat pagi. Oh, terputus. Ya, baik. Anda bisa mencoba kembali mendengar 580333 atau bisa 0811-2711-911 untuk WhatsApp-nya. Nanti di pukul 8, kita akan berbincang dengan 3 narasumber. Ada dari akademisi, ada dari pelaku budaya, pelaku kesenian, begitu ya. Dan juga dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Temanya adalah seni budaya menggerakkan ekonomi, menguatkan masyarakat. Ya, dan siaran kita juga pagi hari ini nanti akan disiarkan di YouTube di RRI Jogja Official.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Plat A Banten, plat B Jakarta, plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di pukul 8 pagi nanti kita akan berbincang tentang seni budaya, menggerakkan ekonomi, menguatkan masyarakat. Dan nanti 3 narasumber saya ini akan berbicara, yang pertama dengan Dr. Y. Argo Twi Kromo MA, beliau adalah dosen antropologi politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kemudian juga dari pelaku seni budaya ada Mas Eliandra Widarta, seniman teater, dan juga dari Dinas Kebudayaan Kulon Progo ada Pak Joko Mursito sebagai Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Progo. Anda pun juga bisa bergabung pendengar 580333 untuk menelpon, juga mengirimkan WhatsApp di 0811-2711-911. Termasuk juga untuk Anda yang ingin mengirimkan chat, bisa mengirimkan chat di YouTube RRI Jogja Official. Dan seberapa optimis Anda seni pertunjukan ini bisa menggerakkan ekonomi rakyat begitu ya? Kita lihat sendiri kalau di Kabupaten Bantul yang tidak ada bioskop, yang tidak ada mall, ini seni pertunjukan cukup menjamur di Bantul. Minggu lalu saja depan rumah saya ini ada pertunjukan Jatilan gitu ya, yang di mana masyarakat itu saya nggak tahu ya pengumumannya itu ada di mana, tapi mereka kalau ada pertunjukan itu langsung berbondong-bondong datang, kemudian banyak orang yang berjualan, kemudian juga banyak orang yang membuka lapak-lapak makanan tradisional, makanan kekinian, terus kemudiannya berlangsung dari pagi sampai malam jam 12 malam baru selesai. Nah, ini adalah geliat juga di daerah Istimewa Yogyakarta yang menarik. Memang banyak sanggar-sanggar seni di daerah-daerah begitu ya, yang masih eksis sampai sekarang ini. Nah, nanti kita akan berbincang seperti apa tantangan juga dari pelaku seni, melihat juga efisiensi anggaran yang terjadi saat ini. Mulai 2026, anggaran dana transfer pusat ke daerah ini mulai dikurangi. Di Yogyakarta juga dana IS ini mulai dikurangi. Seperti apa struggle-nya masing-masing dalam mengelola, dalam bertahan begitu ya, untuk bisa menghidupi kelompoknya, untuk bisa terus berproses begitu. Kita akan ngobrol di pukul 8 pagi. Dan baik, nanti juga Anda bisa saksikan ya di YouTube di RRI Jogja Official.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 pagi pendengar, kita mulai dialog Jogja Menyapa pagi hari ini dengan tema seni budaya menggerakkan ekonomi, menguatkan masyarakat. Dan sudah hadir di Zoom meeting pagi hari ini tiga narasumber saya. Yang pertama saya sapa dengan Dr. Y. Argotui Kromo, MA. Aduh, agak belibet tadi saya. Waktu tadi lancar, tapi kalau sekarang kok jadi belibet begitu. Beliau adalah dosen antropologi politik Universitas Atmajaya Yogyakarta. Selamat pagi, Mas Argo.
1: Selamat pagi, Mbak Bulan.
0: Apa kabar, Mas Argo?
1: Selalu baik dan sehat,
0: Mbak. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih berkenan pagi hari ini ngobrol-ngobrol di akhir pekan, ngobrolin seni budaya ini, Mas Argo.
1: Ya.
0: Iya, yang kedua saya sapa, ini baru kemarin saya bertemu juga dengan Mas Eliandra Widarta, seniman teater. Selamat pagi, Mas Eli.
2: Pagi, Mbak Bulan.
0: Apa kabar, Mas Eli? Ini agak kurang semangat kayaknya.
2: Ya, semalam karena beberes Youth Fest hari terakhir.
0: Betul jadi, sekali. Ramai terus ya, Mas, 3 hari ya, Mas, ya?
2: Ya, lumayan. 3 hari penontonnya penuh di konser hall.
0: Penuh dan pertunjukannya juga luar biasa. Kelompok-kelompoknya menampilkan, wah, keren-keren. Hari pertama saya nonton, hari kedua ini sayangnya nggak nonton. Baik, yang ketiga juga saya sapa. Sudah masuk belum ya ini dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kulon Progo, Pak Joko. Pak Joko, apakah sudah bergabung? Ya, kita nantikan Pak Joko untuk bergabung pagi hari ini. Dan Anda pun pendengar bisa mengirimkan WhatsApp ketika ingin bertanya. Silahkan Anda bisa mengirimkan di 0811-2711-911. Kemudian juga bisa menelpon 580-333. Nah, ini Pak Joko ini sudah mulai bergabung. Kita tunggu. Ya, Pak Joko, wah, sedang di jalan sepertinya. Pak Joko, apa kabar, Pak? Masih di mute, Pak? Ngapunten. Iya, masih di mute.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko lagi di jalan nih sepertinya ya, Pak, ya?
3: Nah, ini sudah minggir. Tadi jalan-jalan guyupi ini.
0: Akhir pekan ini kan banyak ya, Pak, ya, yang perlu diguyupi ya, Pak, ya.
3: Iya. Ya, maaf kaosan apa pagi-pagi habis
0: olahraga.
3: Ya.
0: Baik, kita ngobrolin tentang seni budaya menggerakkan ekonomi, menguatkan masyarakat. Baik, saya ke Pak Joko dulu deh. Pak Joko, saya tertarik nih, Pak Joko. Postingan di Instagramnya Pak Joko kemarin ada pementasan di Taman Budaya Kulon Progo, begitu ya, Pak, ya, di mana sanggar-sanggar seni yang sudah lama tidak tampil begitu dirangkul lagi, difasilitasi agar tampil. Kemudian juga di Taman Budaya ini banyak orang yang berjualan, banyak orang yang nonton begitu, sehingga diharapkan ekonomi ini bisa bergulir. Nah, bagaimana Dinas Kebudayaan juga menyikapi penyesuaian anggaran yang berdampak pada program seni ini, siasatnya seperti apa juga nih, Pak Joko? Monggo, Pak.
3: Yang pertama, kondisi semua lini saat ini kan pasti topik yang paling hangat kan efisiensi anggaran. Nah, dengan kondisi anggaran yang terefisiensi, kalau di kami dibanding 2025, ini tinggal sepertiganya aja nggak ada. Hampir sepertiga dana yang tersisa. Tapi kan kita tidak boleh lalu beralasan untuk kendo hanya karena anggarannya kecil. Bagi kami di Kulon Progo, terutama Dinas Kebudayaan, Kundo Kabudayaan, justru kondisi penganggaran yang minim, yang berkurang banyak ini, menjadi pemicu kreativitas. Sama halnya ketika waktu itu COVID. Waktu COVID, kami kemudian berinovasi membuat Sendra Tari Sugriwa Subali itu kita sulap menjadi Sendra Tari Topeng Sugriwa Subali. Sehingga waktu itu ketika yang lain tidak boleh pentas karena prokesnya harus ketat, kami sudah mendesain bahwa pentas Sugriwa Subali Sendratari Topeng Sugriwa Subali itu dilengkapi dengan prokes. Jadi kalau seorang penari bermake up lalu ditutup dengan masker itu kan ya jadi nggak elok. Nah yang kami lakukan adalah membuat masker di dalam topeng sehingga dari luar tampak bahwa pementasan ini sempurna, tidak ada tambahan aksesoris berupa masker gitu. Nah itu sudah kita tempel sehingga pakai topeng itu sekaligus ada maskernya di dalam gitu. Nah ini kreativitas itu tumbuh karena kondisi yang memang sulit dan berat waktu itu. Nah sekarang ini ketika efisiensi anggaran, kami harus punya inovasi yang itu berdampak maksimal bagi masyarakat. Jadi beban kita di Kundo Kabudayan selalu saja, misalnya ini anggaran sak mono kaya kok ming dinggo jadilan, misalnya gitu loh. Loh, apa salahnya jadilan? Kalau memang jadilan itu memang diuri-uri oleh masyarakat di pedesaan-pedesaan kita, lalu masyarakat menjadikan kesenian itu sebagai ruang ekspresi sekaligus insya Allah barangkali atau mungkin sekaligus ekonomi gitu.
0: Betul.
3: Nah, kami lalu membuat terobosan yang namanya sigromentas. Itu bisa dua makna, Mbak.
0: Iya, apa itu?
3: Sigromentas itu segera tampil. Sigromentas itu segera bangkit.
0: Wow.
3: Karena datanya Kulon Progo adalah kabupaten yang tergolong punya data kemiskinan sangat besar. Ya. Nah ini kondisi real yang memang kita harus bikin satu formula agar kita bisa ini, yang hal-hal seperti ini bisa kita antisipasi. Gitu, jadi saya punya sigromentas itu pendampingan untuk kelurahan-kelurahan miskin di Kulon Progo, dan kelurahan-kelurahan miskin itu masih dalam taraf kelurahan rintisan budaya.
0: Ya.
3: Karena kalau kelurahan itu sudah menjadi kelurahan budaya, itu kewenangannya ada di DIY, ada di provinsi dengan SK gubernur. Lah yang rintisan-rintisan inilah yang menjadi bidang garapannya Kundo Kabudayan Kulon Progo. Maka kami mensyaratkan untuk yang sekarang ini, kami hanya punya anggaran pentas fasilitasi itu hanya sedikit, tinggal sedikit. Maka kami harus selektif. Nah, agar jelas pemanfaatannya, kami arahkan ke sana semua, Mbak. Jadi syaratnya harus rintisan kelurahan budaya dan kelurahan miskin. Dan grup itu adalah grup-grup yang belum atau jarang sekali ditampilkan atau belum terlalu terkenal malah. Sehingga ini kami punya dampak karena ketika kita menyentuh itu dengan pembinaan lalu memfasilitasi dengan anggaran dais yang tersedia yang tersisa itu insya Allah dampaknya ganda ya. Dampaknya ganda itu satu sisi kesenian itu menjadi secara kualitas meningkat. Kemudian satu sisi lagi ini nanti pasti akan ya kalau seniman pentas kan pasti ya dapat honor lah gitu. Nah daripada honor itu kita berikan kepada grup-grup yang memang sudah bisa apa namanya mandiri, sering kepayon, sering pentas, itu kan nanti kita namanya nggak pemerataan. Nah dasarnya itu, Mbak. Jadi latar belakangnya menikah sehingga kami di Kulon Progo memanfaatkan anggaran yang ada ini untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat, untuk pengentasan kemiskinan, pemulihan ekonomi, bahkan setiap event kemarin bakul-bakul juga kelarisan dan komentar-komentar mereka berharap ini berlanjut terus, kemudian ya apapun kondisinya Kuda Kabudayan harus bisa mensikapi itu.
0: Kalau jumlahnya sendiri ini ada berapa nih Pak yang difasilitasi dari Dinas Kebudayaan?
3: Ya, jadi gini, kita kan ada program juga misalnya fasilitasi seni tradisi, kemudian ada namanya sebentar. Ada namanya fasilitasi upacara adat misalnya. Kemudian ada juga gelar potensi rintisan kaluran budaya misalnya. Nah, semua ini akan kita arahkan ke sana. Bahkan 2025 akhir kita punya Festival Kesenian Yogyakarta yang di Kulon Progo ya. Itu sudah kita arahkan ke sana. Gitu. Ya tantangannya, resikonya ya kita agak anu dulu, agak meninggalkan dulu daerah-daerah yang tidak tergolong miskin dan grup-grup yang sudah eksis itu agak kita tinggalkan dulu. Kami tak konsentrasi untuk membangkitkan semangat seni-seni tradisi yang sudah lama tidak pernah ditampilkan, bahkan tidak pernah lagi dibina. Nah, itu yang bidang garapan kami saat ini.
0: Ini bidang seni seperti apa nih Pak, seni tradisi yang dikembangkan? Jadilan? Ada yang lain juga mungkin Pak?
3: Iya, Kulon Progo ini kalau dihitung variannya, jenis keseniannya itu di kabupaten kota paling banyak. Jadi misalnya Kulon Progo ada kesenian namanya Oglek. Oglek itu yang ada hanya di Kulon Progo, kabupaten kota tidak ada. Kemudian Enceling, Krumpyung, Lengger Tapeng itu spesifik di Kulon Progo itu.
0: Saya baru dengar. Sehingga, ini Pak.
3: Iya, makanya Kulon Progo ini kalau secara varian, jumlah variannya, jumlah jenisnya itu kita paling banyak. Nah, kita tidak hanya jadilan, hanya tadi yang saya matur kan kadang-kadang masyarakat ya segmen tertentu itu kan pertanyaannya, wah jadilan dipintas ke ngentek-ntek ke biaya misalnya gitu loh. Ada apa dengan jadilan? Wong jadilan juga kesenian yang positif untuk ruang ekspresi dan ekonomi masyarakat. Gitu Mbak. Nah, kami sebenarnya tidak hanya sekedar membuat program, tapi kami juga menyiapkan tim. Gitu. Tim ini kami ada tim relawan. Relawan itu adalah teman-teman di Kudo Kabudayaan Kulon Progo yang memang mereka punya basic seni budaya. Itu saya buat kelompok, dan ini yang kemarin sudah kita launching. Juga ada kaitan dengan kondisi Kulon Progo yang data kemiskinannya cukup tinggi itu. Kami membuat grup musik namanya The Growl.
0: Wow.
3: Jadi growl itu makanan khas Kulon Progo yang itu sangat menyehatkan gitu. Jadi kalau orang kalau ada orang punya sakit gula darahnya tinggi gitu, growl itu solusinya. Kemudian kami menaik grow itu kan tumbuh ya. All itu semua. Jadi kami kepengen semua tumbuh. Grow all. Itu nih, jadi growl saja gitu. The growl.
0: Kreatif growl.
3: Growl. Iya. Ya itu jadi kelompok musik ini kami buat akustik. Jadi keroncong akustik kreatif, dan ini sudah kami sampaikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Bagi siapapun yang kepingin misalnya ya punya gawe mantu misalnya, dilalah tidak mampu ngundang kesenian orjen tunggal misalnya, karena ketidakmampuan itu, The Growl siap datang. Dan tidak perlu mikir macam-macam.
0: Karena?
3: Gitu. Ya kami relawan. Memang kepengen mensolusikan hal-hal yang selama ini mungkin belum terpikir orang ya, belum digarap oleh orang lain. Jadi kan kalau di desa-desa, pelosok-pelosok sana itu kan kadang-kadang pengen mantu anake meriah gitu, tapi ngundang orjen tunggal itu kan ya minimal 1,5 juta gitu. Maka ini memang diperuntukkan bagi yang kurang mampu. Gitu. Nah, secara materi, The Growl ini adalah musik akustik. Ya, jadi kami tidak harus ada panggung, Karena semua komposisinya berdiri, pemainnya. Kami tidak juga harus ada sound system. Karena tanpa sound system, kami main.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dan juga bahkan nggak ada listrik pun kami main.
0: Karena
3: semua akustik. Iya, semua akustik dan berdiri. Maknanya adalah The Growl hadir ini bukan untuk ngerepoti, tapi kami memang solusi gitu. Nah, ini sudah sudah kejarkan ke masyarakat sebagai salah satu solusi, dan itu nggak nabrak teman-teman entertain yang profesional, karena kami hanya jagani yang tidak mampu.
0: Gitu. Jadi masyarakat juga bisa mendapatkan hiburan begitu, dan juga mengembangkan seni budaya.
3: Siap.
0: Baik, saya ke Mas Eli dulu nggih Pak Joko. Mas Eli, saya ingin tahu juga sebagai pelaku seni budaya, kemudian juga sutradara teater dari kelompok teater Sedut Senyut, Senut, kemudian juga menjadi kurator dari Youth Fest yang kemarin baru pentas 3 hari, pementasan teater dari banyak sekali kelompok seni di daerah Sima Yogyakarta yang disaring begitu ya. Nah, bagaimana juga melihat geliat pertunjukan begitu ya, di tengah efisiensi anggaran, di tengah dana-dana hibah itu mulai dikurangi begitu Mas Eli?
2: Iya, pagi Pak Argo, pagi Pak Joko.
3: Sehat selalu.
2: Ini mungkin pandangan lain dari kami pelaku ya. Artinya memang saya kalau mau ngambil contoh yang terdekat mungkin Youth Fest saja, Yogyakarta Urban Theater Festival. Karena ini difasilitasi oleh negara, tapi justru yang menarik di 6 kelompok terpilih ini kan mereka justru di balik produksi pementasan itu sendiri kan rupanya ada apa mutual, kalau saya menyebutnya mutualnya begini, misalnya ada satu kelompok yang dia membutuhkan jasa tertentu yang hubungannya dengan membuat setting panggung. Nah, justru kelompok ini, beberapa kelompok bahkan itu mayoni jasane kancane. Artinya fasilitas itu tidak dia nikmati sendiri, tapi justru didistribusikan kepada kelompok atau teman mutual sama-sama grup kesenian atau mungkin komunitas seni yang barangkali selama ini dia punya satu fokus kerja pada pembuatan set atau mungkin jasa rental atau mungkin hand property untuk pendukung pentas. Nah, ternyata yang terjadi justru bagaimana kemudian kelompok-kelompok 6 terpilih ini kan juga memanfaatkan relasinya. Artinya dia tidak melulu bahwa hibah itu harus dinikmati sendiri, justru karena punya relasi dan apa mutual itu tadi, cara jawane itu dom-dom rezeki gitu Mbak. Artinya ini ekonomi yang simbolik tidak kelihatan tetapi justru bergulir nyata, dan dari teman-teman yang barangkali dipayoni itu kena dampak efisiensi, jadi kemudian ada produktivitas selama proses Youth Fest kemarin. Ini salah satu contoh. Terus mungkin di contoh yang lain, barangkali sekarang orang sudah bersiasat menggunakan medsos. Misalnya, ada salah satu kelompok yang berrelasi, bermutual lagi nih, artinya ini ngomong soal relasi digital ya, proyeksinya. Itu mereka punya kenalan-kenalan selebgram. Nah, bagaimana kemudian teman-teman selebgram atau influencer ini menggunakan media sosial TikTok atau Instagram Live yang dia hanya spill produksi latihannya, profiling kelompoknya, yang barangkali dia bisa join ya nanti ketika si selebgram atau influencer ini menjadi media partnernya, nanti barangkali keuntungannya bisa dibagi. Apalagi kan sekarang live TikTok bisa termonetisasi tuh. Nah, artinya banyak siasat yang ada di depan mata pada konteks digital hari ini yang seniman juga perlu membaca itu, perlu melihat peluang itu kalau mau. Jadi ya ada hibah negara, ada mutual friend pada konteks ekonomi, ada ruang digital yang kemudian juga ini sudah menjadi keseharian kita. Nah, tentu saja tantangannya seniman dan pelaku seni atau pelaku budaya juga melihat ekosistem ini, mau tidak merespon itu menjadi satu hal yang kemudian sama-sama membangun ekonomi itu sendiri pada ranah yang paling dekat, nantinya yang keseharian, yang sehari-hari gitu. Mungkin sementara itu dulu dari saya, Mbak Wulan.
0: Iya, saya membayangkan karena kelompok teater itu kan sungguh cabang seni yang agak sepertinya susah untuk apa namanya, karena membutuhkan biaya yang besar, latihan yang cukup panjang begitu ya Mas ya. Ini untuk bertahan di era sekarang ini itu harus bagaimana? Saya membayangkannya agak susah. Kalau musik mungkin ya ada live musik, nge-jam di mana, kemudian di sosial media bisa live begitu. Oh, teater ternyata bisa juga ya, saat latihan di live kan dan dimonetize begitu. Siasatnya itu sungguh beragam begitu. Bahkan tadi fasilitasi bisa menggandeng teman-teman yang lainnya juga luar biasa. Semuanya bersiasat. Nah, Mas Argo, melihat hal ini, bagaimana masyarakat juga bersiasat di tengah efisiensi anggaran dan juga kegiatan seni ini terus-terus menggandeng, saling bergandengan untuk maju, menguatkan begitu. Melihat hal ini seperti apa nih Mas Argo?
1: Ya, terima kasih dan selamat pagi Mas Ilya dan Pak Joko dan
2: pagi Pak Argo
1: yang mendengarkan manapun berada ya. Oke, saya mendengar, sebenarnya dari mendengarkan uraian Pak Joko, Mas Ilya tadi, itu saya dari situ saja, dari sisi tertentu sedikit ini ya, baru membukakan ruang sedikit aja, saya sudah merasa bangga, merasa senang ya. Apakah karena konteks Jogjanya kok muncul di sini? Artinya adalah ada misalnya ya tadi Pak Joko, dari Pak Joko ya mengungkapkan the growl tadi, itu kan ada nuansanya, nafasnya adalah membantu kebersamaan bagi yang kurang mampu, walaupun nanti memang harus dijaga, jangan sampai ada image kalau yang nanggap the growl itu atau yang ada relawan the growl itu pasti orang mampu, itu mungkin nanti bisa tekan strategi tertentu supaya tidak ada image itu, karena kasihan nanti kalau mau nanggap itu masyarakat ya biasa ya, masyarakat suaranya banyak. Nah, inilah kita bisa merangkul kebersamaan, atau mungkin supaya kita harus dengan cara gotong royong, kerjasama, kepedulian, dan juga bagaimana kita juga mencoba eksis di tengah, misalnya ketika di ya ekonomi itu mungkin sedang surut, walaupun sebenarnya bagi saya kalau kesenian itu ya ya memang pentas itu mendapat uang, atau kalau Jawanya ngono yo ngono ning aja ngono, tapi jangan terlalu mengeruk terlalu berlebih. Itulah kayak sepertinya kalau kita melihat Jogja seperti itu, apakah ini juga masuk dalam istimewanya seperti itu? Saya kurang tahu ya, tetapi ini adalah sudah, karena memang sudah ini tradisi yang terwariskan di antara para seniman, dari para ya orang-orang yang bergerak dalam seni atau budaya, itu memang seperti itu ranahnya, dan itu sampai sekarang pun masih bertahan. Karena kalau kita lihat berangkat dari pandemi pun ya kita sudah tahu ya, masyarakat pun juga kenapa kok ada centelan, menggantungkan makan supaya tidak bersentuhan langsung kan di daun pintu, di gagang pintu atau apa. Kemudian ketika ada apa-apa kok ya guyup karena ketetanggaannya. Ini adalah warna-warna yang Walaupun kita misalnya tadi juga saya mendengar ada pengurangan anggaran, itu bagaimana kita justru bersiasat. Nah, ya, dan juga saya mendengar tadi dari Mas Ilya tadi juga sudah ada bagai mutual ya, bagaimana kemudian tidak hanya mau dapat duit, kalau kita dapat sesuatu ya untuk saya, kepentingan saya, tetapi kok juga kemudian berbagi. Nah, ini kan kadang tidak usah ada orang yang mengomando, kadang spontanitas itu keluar. Karena apa? Kalau saya lihat adalah kesenian di sini itu masih juga menjadi penghayatan bagi kehidupan atau esensi kehidupan ini ya. Ya, yang sangat lekat itu kalau saya lihat misalnya kayak Bedoyo ya, kalau itu lingkungan keraton itu masih bertahan seperti itu karena itu di lingkungan keraton dan tidak keluar ya. Artinya ini mempertahankan bagaimana keselarasan, keseimbangan dengan gayanya Mataraman kan, kita tidak boleh apa ya, kita mata kita tidak boleh kesana kemari, atau kalau ada tepuk tangan kita tidak berubah, itu kan itu ada sesuatu yang memang terus masuk, terus terhayati ya. Saya tidak tahu kalau mungkin bukan di Jogja ya, karena yang dominan sekarang kan pokoknya ekonomi, pokoknya individu, pokoknya ya kalau kita masuk ke dalam budaya itu hanya untuk pura-pura supaya saya bisa mendapatkan sesuatu, supaya saya bisa terpilih misalnya lah begitu ya. Tetapi di Jogja masih agak ada warna yang berbeda, konteks Yogyakarta di IY ini. Karena kalau saya melihat, kenapa sih kalau saya ke daerah di desa-desa yang masih dalam tanda petik belum banyak sentuhan itu, kok rasanya ayem, istilahnya ada semacam warna begitu yang itu tidak bisa dikatakan, karena kan rasa ya, kita baru sampai kok kayaknya kita tuh ayem sekali atau enak sekali. Apakah juga karena gerak kehidupan mereka itu juga bisa mensiratkan atau menyinarkan, atau bagi kita yang tidak tahu aja mungkin kena istilah hawa, saya kurang tahu kalau itu ya, karena kondisi itu kan kita tidak tahu, kadang tidak dibuat, tetapi karena kita tuh selalu misalnya kalau orang berbuat baik terus begitu kan pasti juga akan berbeda. Ketika ada karakter temperamen yang marah-marah pun, kita masuk sesuatu mungkin kok rasanya nggak enak ya, nyaman ya, atau kalau panas atau apa begitu, ada sebenarnya ada nggak tahu apa namanya, saya nggak tahu. Tetapi ini di Jogja itu kok dari cerita tadi ya, saya bisa menangkap itu belum yang lain karena banyak ya, karena terkait tradisi ataupun mungkin tari ataupun kesenian apapun, langgam ya, itu kan itu pun ada selaras kok ya, ada laras lindro padat soal misalnya, itu kan ada keselarasan kehidupan, tidak hanya gamelan, tidak ada musik, tetapi dalam kehidupan itu ya bagaimana kita memang harus selaras. Artinya kita dihadapkan perkembangan yang ya siapa tidak tergoda ya, uang di depan mata, tetapi bagaimana kok tadi Mas Elia bisa tetap, kok tetap dibagi dengan teman-teman, itu kan luar biasa. Nah, tadi kemudian kita kok ada ide dari Pak Joko tadi ya, dari Kulon Progo tadi, kok ada ide kok kita melihat kok kita ya menolong karena ya butuh uang pasti ya, walaupun kalau saya tidak tahu ya apakah dia itu mungkin tidak punya uang tetapi hatinya nyaman tentrem ayem, itu juga kadang tidak pernah diukur oleh BPS kayak yang ini ya. Jadi umur panjang pun kita nggak tahu ya, karena kita itu kan juga menghadapi persoalan-persoalan yang mungkin kita mikir, kita marah, kita mangkel, kita tidak menjalani kehidupan ini itu hanya ego kita sesuai dengan perkembangan zaman sekarang kan, itu yang dominan seperti itu. Nah, dominan seperti itu juga tergesek dengan istilah kata apa, yang banyak yang kita hayati melalui itu medsos, melalui itu media, melalui kita di jalanan yang misalnya itu apa daerah tugu kesana kok untuk tawuran misalnya, itu kan loh itu daerah apa? misalnya gitu ya, itu ada entah itu sumbu filosofi atau apa begitu kan, itu ada.

0: Kan ini merawatnya, esensi-esensinya itu bisa dimasukkan dalam praktek-praktek yang mungkin yang modern ini, atau menjadi esensi itu dilekatkan lah ya. Ketika tidak melekat, kita hanya menggunakan yang dari luar, esensinya seperti ini ya, ya karakter bangsa kita yang saya selalu mengatakan bahwa kita sebenarnya punya karakter harmonis bangsa ya. Ada karena relasi yang selaras dengan sesama, dengan sang pencipta, dengan sesama, dengan alam, atau juga ada hablum minallah, hablum minannas dan lain sebagainya. Itu di Bali ada Tritekarana dan di lain tempat ada apapun. Jadi saya lihat, loh, kok ini dulu yang Nusantara itu kok yang berbeda-beda itu ada seperti itu, sehingga memang bisa dipersatukan. Walaupun sekarang ada Pancasila misalnya. Begitu dulu, nanti tidak terlalu lama,
1: Iya.
0: masih ada pertanyaan
1: Jadi
0: monggo.
1: ternyata semuanya bersiasat itu punya apa namanya guyupnya itu semuanya bisa dirangkul bersama-sama begitu. Dan kayaknya kelihatannya wah ini efisiensi anggaran ini membuat kegaduhan sehingga akan lesu, tapi ternyata tidak. Semuanya bersiasat, semuanya punya ide-ide bagaimana bertahan dengan baik begitu. Baik, dan pendengar, Anda bisa menelpon 580333 untuk bergabung pagi hari ini untuk menanyakan juga menanggapi perbincangan kita pagi hari ini dan juga 0811-2711-911. Ini ada WhatsApp yang masuk, tapi kita akan jeda sejenak, Pak Joko, Mas Eli, dan juga Mas Argo. Jangan kemana-mana, pendengar, tetap di Jogja menyapa.
2: Dari Abu Amamah radhiyallahu an, aku mendengar Rasulullah bersabda, "Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi pembacanya di hari kiamat." Hadis riwayat Muslim. Sudahkah kita mengkaji kitab Allah sebagai bekal di yaumil akhir kelak? Jangan lewatkan tahsin tilawah Al-Qur'an bersama Ustazah Subani Khalifah S.Pd. Setiap hari Kamis pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Yogyakarta.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
4: Don, makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
5: Iya nih Don, masa berisik lagi, bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
4: Jangankan jari Mer, otaknya Don aja nih kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
6: Aku kayaknya kacau konten receh deh, bantuin dong Mer.
5: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
4: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

0: 91,1 RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih dalam dialog Jogja Menyapa bersama saya Wulan Anita, pendengar. Dan tema kita pagi hari ini adalah seni budaya menggerakkan ekonomi, menguatkan masyarakat. Dengan tiga narasumber, yaitu dengan Dr. Y. Argo Twi Kromo MA, dosen antropologi politik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dan juga dengan Mas Eliandra Widarta, seniman teater. Dan juga dengan Pak Joko Mursito, SSN. MA, Kepala Dinas Kebudayaan atau Kundo Kabudayan Kabupaten Kulon Progo. Baik, Mas Eli, Pak Joko dan juga Pak Argo, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Ulang.
0: Selamat pagi.
1: Selamat Ramadan, Mbak.
0: Oh iya, Pak Ramadan, silakan.
1: Ya, pagi juga ya. Bapak-bapak dari sumber ada berapa ya?
0: Ada tiga, Pak.
1: Oh, Bapak Ibu ya, atau Bapak semua?
0: Bapak semua kebetulan hari ini.
1: Oh ya, salam sehat Bapak-Bapak, salam pariwisata, salam kebudayaan. Semoga selalu semangat dan sehat walafiat.
0: Ya, silakan.
1: Ya, jadi gini, terkait pariwisata, pariwisata itu kan salah satu apa ya, daya tarik ya. Jadi esensi Pak, esensi kebudayaan untuk pariwisata. Jadi kan begini, keunikan atau daya tarik akan menjadikan apa ya, budaya lokal itu sebagai produk utama yang akan ditawarkan atau akan membuat membedakan dengan suatu destinasi dengan wilayah lain gitu. Kalau di DIY seperti apa, lalu kemudian pemberdayaan ekonominya Pak, dalam hal ini UKM, UMKM ya, nah, menggerakkan ekonomi kreatif ya yang lokal itu melalui kerajinan misalnya, kulinernya atau pertunjukan seninya seperti apa sih di DIY. Dan kemudian yang terakhir adalah memberikan suatu apa ya, pemahaman atau edukasi identitas ya Jogja itu ya, sarana bagi wisatawan misalnya mereka belajar memahami nilai-nilai dan berinteraksi langsung dengan narasumbernya atau apa, belajar kearifan lokal suatu budaya atau suatu masyarakat setempat gimana sih. Pilar utama kebudayaan dalam pariwisata itu seperti apa menurut Bapak? Karena kan ada situs warisan misalnya atau apa, heritage apa itu namanya itu, candi apa, Prambanan atau apa di sana ya?
0: Prambanan.
1: Ya, bangunan kuno dan lain-lain, museum dan seterusnya. Jadi itu seperti apa Pak di DIY dan memberi edukasi kepada bagi para wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara, bukan cuma kan mereka banyak juga ingin tahu ya gimana sih kalau kita dia ke DIY wisatawan apa saja yang ada, kan perlu dia tahu meresap supaya dia bisa ada apa ya untuk balik lagi, jadi tertarik gitu.
0: Baik.
1: Jadi ada, jadi saling artinya ada hubungan apa ya, simbiotik di situ, ada saling menguntungkan gitu.
0: Baik. Saya baik, terima kasih Pak Ramadan di Sorong, Papua.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ramadan jauh-jauh dari Papua. Ya, baik, ini mungkin untuk Pak Joko ya ini, karena Pak Joko dulu di Dinas Pariwisata, kemudian ke Dinas Kebudayaan ya Pak Joko ya. Dan kita ke WhatsApp juga, ini dari Pak Dedi. Bagaimana teater bisa memberi ruang antara hiburan dan edukasi agar anak muda dan juga masyarakat masih percaya teater bukan sekedar hobi? Bagaimana meyakinkan pelaku dan juga masyarakat bahwa teater ini bisa tetap menghidupkan senimannya secara ekonomi walaupun tidak memperkaya, tanpa kehilangan posisinya sebagai cermin sosial masyarakat melalui panggung? Wah, ini untuk Mas Eli ya, Mas Eli ya. Untuk Mas Eli ini sepertinya ya, ada Pak Abdi. Untuk Mas Eli sendiri sebagai pelaku, karena acting teater bukan jenis seni yang selaris acting di film, bagaimana strategi dan siasat agar bisa bertahan dalam profesi ini? Bagaimana Jogja dan keragaman masyarakatnya menjadi inspirasi dalam berkarya atau memilih jenis pertunjukan semacam sedut-senut yang berbahasa Jawa, pentas di kampung-kampung, sementara anak muda atau penonton muda ini masih banyak melihat ruang digital sebagai tontonan utama? Baik, ini untuk Mas Eli juga. Saya ke Pak Joko dulu untuk menanggapi Pak Ramadan di Sorong. Monggo Pak Joko.
2: Iya, Mbak Ulan. Nusewu, Mas Argo dan Mas Eli Andra Seta gitu. Tadi enggak ngerti nih wis ning forum. Gini, jadi kebetulan itu bidang garapan kami sebelum ke Kundo Kabudaya. Kami kan di pariwisata itu mengembangkan community based tourism. Jadi bagaimana agar pemberdayaan masyarakat itu dikedepankan. Sehingga kalau bicara di Kulon Progo, ini catatannya dan konkretnya Kulon Progo itu punya desa-desa wisata yang sudah sangat kuat. Tren kunjungan wisata itu kan tidak sekarang tidak lagi ke apa objek wisata mana, destinasi wisata mana, tapi menikmati paket-paket yang ditawarkan oleh desa-desa wisata. Salah satu contoh di Kulon Progo ada wellness tourism yang itu mengambil tema pawukon. Mungkin Mas Argo sangat anu ini, sangat piawai untuk yang seperti ini karena beliau tradisi adat budayanya kami tahu fisiknya kuat banget. Jadi kita ada pawukon. Pawukon itu bagaimana membaca orang per orang itu melalui neptu kelahiran gitu, terus nanti akan ada gambar yang diinterpretasikan sesuai dengan kelahiran setiap orang yang berbeda itu. Kemudian nanti kelanjutannya ada jamu. Ada jamu yang itu nanti juga berasal dari penelusuran secara pawukon itu. Wow. Nah, ini sudah mendapat kehormatan ketika peringatan hari ulang tahun proklamasi di gedung Istana Negara yang di Jogja itu, ya, di Gedung Agung itu. Itu 2025, itu anak-anak yang mengembangkan pawukon sebagai salah satu objek kunjungan di Desa Wisata Sidorejo Lendah itu diundang ke sana. Bahkan langsung di hadapan Ngarso Dalem dan Bu Ratu waktu itu membuatkan ramuan yang itu disesuaikan dengan hitungan pawukon itu. Nah itu, jadi di kami temanya beragam. Ada yang tema wellness tourism, ada yang memang temanya tema alam, ada yang temanya tema adventure, ada yang temanya tema kuliner. Di Kulon Progo variannya banyak. Jadi justru kami menekankan kepada teman-teman di desa wisata dan Pok Darwis waktu itu, jangan pakai tema yang sama. Kalau sudah digarap oleh desa wisata satu, yang lain harus nyari celah yang lain. Jika ketika ke Kulon Progo, desa wisata ini bisa berkolaborasi. Jadi mungkin paginya wellness tourism di Sidorejo, terus nanti kemudian ke wisata kuliner di Kembang Nanggulan, Pronosutan, kemudian nanti sorenya di Desa Wisata Nglagah, nginepnya di Nglinggo gitu. Itu sudah terbangun di Kulon Progo. Jadi itu strateginya ketika pariwisata ini memang harus sebesar-besar untuk pemanfaatan di masyarakat dan untuk sebesar-besar keuntungannya di masyarakat. Dan itu kami mengabaikan, kadang-kadang harus mengabaikan dari sisi pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah itu akan mendapatkan pendapatan asli daerah, PAD, dan sudah ada perdanya itu pada objek-objek wisata tertentu. Sehingga kadang-kadang itu kami abaikan. Tetapi objek-objek wisata yang beretribusi itu kita kemas di dalam desa-desa wisata itu. Jadi misalnya ada objek wisata Nglagah misalnya. Itu nanti sudah digendong sama desa wisata Nglagah gitu. Misalnya ada Gua Kiskendo, itu sudah digendong oleh desa wisata Jatimulyo. Jadi kolaborasi itu yang kami kembangkan dan sejauh ini Kulon Progo catatannya 4 tahun berturut-turut mendapat anugerah desa wisata Indonesia. Itu rekor yang belum pernah dilampaui oleh kabupaten kota manapun di seluruh Indonesia.
0: Wow,
2: 4 tahun biasa. Berturut-turut.
0: Luar
2: itu
0: biasa.
2: Bukti bahwa kami konsen pada pemberdayaan masyarakat di desa-desa wisata.
0: Mm-hmm. Kalau Pak Wukon tadi di desa mana nih Pak?
2: Sidorejo, Pak.
0: Sidorejo
2: Lendah.
0: Mm-hmm. Sidorejo, ya. Baik. Ya, baik. Dan ini pertanyaan juga untuk Mas Eli. Ini bagaimana teater bisa memberi ruang antara hiburan dan edukasi, juga memberikan semangat anak muda begitu ya, percaya bahwa teater bukan sekedar hobi, dan meyakinkan pelaku juga, pelaku seni teater ini, bahwa teater itu bisa tetap menghidupkan senimannya. Monggo Mas Eli.
3: Iya, kalau soal teater kemudian beririsan dengan edukasi ya, tinggal bagaimana kemudian pelakunya juga memaknai itu. Karena lakon-lakon teater, artinya teater yang berbasis teks ya, drama dan sejenisnya dan genre-genrenya. Bahkan hari ini DIY itu sudah cukup demam dengan lomba FLS 2N yang tingkatannya hari ini sudah ada pantomim, monolog, dan tari kreasi dan sejenis seni yang lain. Monolog dan mim adalah bagian dari teater yang kemudian hari ini sudah masuk ke sekolah-sekolah. Nah, kalau mau bicara edukasi ya jelas dua jenis seni yang sudah masuk sekolah ini sangat mengedukasi sekali. Belum lagi dengan Festival Langen Carito yang itu teater berbasis tradisi. Ada lagi Festival Teater Remaja Nusantara yang nanti akan digelar oleh kampus ISI Jogja yang itu melibatkan kelompok-kelompok teater pelajar seluruh Indonesia. Nah, kalau ngomong edukasi, teater memang nggak kurang-kurang. Dan salah satu tempat alternatif menurut saya kalau mau belajar sesuatu atau belajar tentang apapun itu. Begitu Mbak Wulan. Kalau untuk jawaban yang kedua, ya kembali lagi sebagai pelaku seni, kalau pada konteks seni peran atau pemeran atau aktor atau acting, ya kalau saya ojo jaga emang dadi aktor nek arep payu. Olahlah seni peran itu pada proyeksi yang lebih luas. Latihan menulis, barangkali nanti bisa terjun ke dunia yang kemudian berhubungan dengan jurnalisme, konten kreator, copywriter, kan begitu. Kalau mau sombong, ilmu di teater itu semuanya ada, Mbak Wulan.
0: Ya.
3: Hanya kemudian manusianya itu mau nggak menggunakan kreasi-kreasi yang ada di dalamnya. Basic seni peran itu untuk mengelola, memperkaya, mengupgrade dirinya menjadi apa? Memiliki hard skill yang lebih luas ya. Nek mau jaga ke gurdi keploi penonton, ya silahkan jadi aktor saja. Artinya dulu pun saya berangkatnya sama juga dari mayor pemeranan, tapi waktu itu berapa belas tahun yang lalu, kayak saya kalau hanya mengandalkan menjadi pemeran, suatu saat pemeran itu ada limitnya, tuwora, payu, kan gitu. Artinya ada term-term tertentu yang itu kualifikasinya urusannya dengan waktu dan usia. Tetapi bagaimana kalau saya yang paling penting adalah melihat teater atau acting sebagai basic, itu menjadikan ilmu bekal kepada individunya untuk mengelola kreativitas. Jadi saya pahami bahwa kreativitas di sini adalah ruang bersiasat. Dan bagaimana dia ruang berkolaborasi untuk dia mengembangkan apa kemampuannya di ekosistemnya sendiri, atau dia mau keluar dari ekosistem itu. Jadi kalau kemudian mau bicara survival ya, banyak peluangnya ketika teater itu menawarkan pintu-pintu atau slot-slot yang cukup beragam. Hanya kemudian kalau saya kembali lagi pada individunya, mau nggak kamu survive di bidang ini, kalau mau ayo, yang ditawarkan sudah banyak, tinggal mau diambil atau tidak, itu aja.
0: Ya, ini juga menjawab pertanyaan yang ini ya, tentang bagaimana teater, acting teater ini jenis seni yang tidak selaris acting di film. Ini bersiasat tadi ya Mas ya, dan juga mengembangkan, karena memang banyak dari teater ini banyak begitu, bisa kemana-mana, ada penulisannya juga, ada macam-macam lah begitu ya Mas.
3: Ya.
0: Eli. Ya, baik. Ini ternyata saya lihat jam ini hampir pukul 9 pagi. Kita harus mengakhiri perbincangan ini. Mas Argo, ini bagaimana juga masyarakat sebenarnya bisa menjadi kekuatan utama untuk menopang keberlanjutan seni budaya dan juga tidak bergantung pada negara. Biar terus kuat ekonominya, masyarakatnya juga kuat dan tidak bergantung pada negara. Mas Argo. Masih di mute, mohon maaf Mas Argo. Iya, saya memanggilnya Mas ya, biar lebih akrab.
4: Akrab malam.
0: Iya.
4: Oke, okay, ya terima kasih Mbak Wulan. Itu sebetulnya seperti tadi sudah dikatakan ya, dengan siasat tadi sebenarnya luar biasa. Kalau saya adalah dalam kondisi sekarang ini kan kita apa-apa itu adalah sangat tergantung loh ya. Perkembangan kehidupan ini membuat kita bergantung, tapi kita nggak merasa tergantung sebetulnya. Coba lihat ketika ada krisis itu, jika dunia juga kena pandemi kemarin, kita juga kena, nggak tahu mudah-mudahan perang nggak anu ini bisa juga kena. Itu yang ayem tentrem itu malah kalau saya lihat malah petani-petani itu juga malah kerja dengan enak dengan mereka. Mereka juga kerja mandiri. Nah, kita sudah biasa tergantung. Nah, ini harus pelan-pelan lah kita lepas yang dominasinya kan. Karena tergantung kan sebetulnya kita itu nanti kita tuh bangsa yang kaya sumber daya alam hayati dan non hayati, tetapi kok tergantung itu sebenarnya itu. Saya tidak membicarakan itu dibuat atau tidak, tetapi kita sendiri sebenarnya harus menyadari itu sehingga bagaimana kita bersiasat. Ya kita tidak harus mengikuti mereka, tetapi kita punya basis-basis atau karakter-karakter yang dalam selama ini tidak pernah kita rawat loh ya. Budi pekerti di sekolah kemudian hilang. Ya walaupun orang mengatakan, wah diganti mulok. Mulok itu kan keterampilan yang bisa dinilai, tapi budi pekertinya tidak muncul di situ. Nah, inilah kita kan nggak kerasa karena perkembangannya memang membuat kita untuk mengejar yang itu-itu saja. Artinya nilai-nilai ataupun apapun itu tidak pernah kita kemas. Karena tadi ketika kita melihat pariwisata dan budaya itu tidak bisa dipertentangkan kalau saya saling melengkapi. Ya, wisatawan itu juga kita tetapi kita harus dengan semu betul itu kita beri pembelajaran, ini loh kehidupan kami bisa ayem tentrem begini itu karena ini ada tradisi ini yang membuat kebersamaan, ada ini, oh ini kok dirawat begini, oh sebenarnya itu dulu ada apa orang memitoskan jangan di sana, nanti kalau dia ke sana malah bisa merusak sumber air atau hutan atau apapun, atau karena banyak pengalamannya di Indonesia bagian timur pun Gunung Mutis, Gunung Singa itu ternyata oleh suku tempat itu merupakan gunung yang dikeramatkan, tetapi ternyata itu adalah kalau di yang Papua Singa itu tambang emas, kalau di Mutis itu ada tambang apa. Nah, itulah ini kan ada bahasa-bahasa simbol yang mungkin harus kita pahami lah dalam kondisi yang kita itu harus ngomongnya tidak pakai simbol, tetapi itu secara halus kita berikan pada masyarakat nilai-nilai itu. Karena masyarakat pun kalau kita melihat di sekitar Malioboro ya kotak-kotak begitu ya, tetapi bagaimana peran arsitektur membuat orang kalau ke situ itu tidak hanya ngadem karena AC kalau ke mall, tetapi dia ada sentuhan yang sebenarnya mau marah, loh kok gak jadi marah. Terus, ayam, artinya inilah mengembangkan hal-hal kayak gitu tuh untuk kondisi sekarang ini tidak mudah loh ya, karena pemikiran kita itu larinya ke logika-logika yang dari sana. Saya kira begitu, karena jam 9 masih banyak sih, tapi
0: baik.
4: Jam 9 tadi saya kembalikan.
0: Iya, baik. Ya, kalau Mas Eli, mungkin juga agenda kesenian juga di kota Yogyakarta yang mungkin juga bisa diikuti masyarakat di akhir pekan ini gitu, agar masyarakat bisa mengakses hiburan dan juga menggerakkan ekonomi nih Mas Eli. Mungkin ada yang ingin direkomendasikan?
3: Kalau tidak salah nanti malam atau besok, saya lupa, ada festival Langen Carito, itu anak-anak. Ini hari tingkat ini. Nanti malam ya Pak Joko kayaknya.
0: Pagi
3: hari
0: ini kayaknya,
3: nanti
0: pagi
3: malam.
0: Ini.
2: Ya, mulai, ya.
3: Di Sositet. Jadi itu tanding antar kabupaten kota. Jadi memperebutkan juara provinsi. Terus nanti berikutnya barangkali di masing-masing kabupaten punya program festival teater, festival ketoprak. Sepertinya itu yang terdekat setelah Langen Carito ini.
0: Oke, baik. Kalau Pak Joko juga ada rekomendasi mungkin yang bisa disaksikan masyarakat di akhir pekan ini dalam waktu dekat ini, Pak Joko?
2: Ya, kami punya seni tradisi setiap Rebo. Kemudian juga di beberapa desa rintisan nanti akan ada gelar potensi. Tapi izinkan saya sampaikan, Kulon Progo memandang budaya ini memang tidak cukup hanya untuk dilestarikan. Sehingga kalau kita sering mendengar salam budaya, lestari budayaku, Kulon Progo sekarang menambah. Jadi tidak cukup dilestarikan, tetapi harus dibuat lebih baik lagi, lebih berkualitas dan lebih indah dengan pembinaan. Maka sekarang salam budaya di Kulon Progo, salam budaya lestari mempesona.
0: Wow.
2: Itu kolaborasi antara kebudayaan dengan pariwisata. Sesuai amanahnya Mas Argo, kita tidak boleh untuk berbenturan antara budaya dan pariwisata, tapi harus bersinergi. Lestari mempesona.
0: Lestari mempesona. Wow, luar biasa. Dan juga Sambago ya, Sambang Kulon Progo ya, Pak ya. Masih baik, terima kasih Pak Joko, terima kasih Mas Eli, terima kasih Mas Argo pagi hari ini berbincang tentang seni menggerakkan ekonomi, menguatkan masyarakat. Semoga segala agenda acara pagi hari ini, akhir pekan ini berjalan lancar. Kita berbincang di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Matur nuwun. Baik, terima kasih juga untuk Anda pendengar yang pagi hari ini mendengarkan dan juga berpartisipasi dalam perbincangan kita. Saya Bulan Anita dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Jerman adalah salah satu kekuatan sepak bola terbesar di Piala Dunia. Memenangkan 4 gelar juara di tahun 1954, 1974, 1990, 2014, dan 4 kali menjadi runner-up. Terkenal dengan mentalitas kuat, Jerman Barat atau Jerman telah tampil di 21 event Piala Dunia, menjadikannya salah satu tim paling konsisten dalam sejarah sepak bola.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Dan juga tentu pendengar, Anda masih kami hadirkan beragam musik dan juga beragam informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Dan pagi kali ini mungkin tadi cuaca cerah ya, ini tiba-tiba sudah agak mendung juga, mungkin tertanda mau hujan. Tetap waspada pendengar, selalu siap-siaga terhadap bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan tentu melakukan berbagai macam mitigasi keselamatan Anda. Jangan ngebut-ngebut di jalan, taati aturan lalu lintas yang Anda. Hindari pohon-pohon besar yang mudah tumbang, papan reklame dan lain sebagainya. Agar keselamatan kita adalah hal yang utama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
3: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Mulai cicip lah.
4: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Berikan masih bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di Jogja pagi ini, dan juga terkait dengan berbagai macam hal, warga di Bumi Semada kini semakin dimudahkan dalam mengurus dokumen pendudukan melalui inovasi Laksar Prima, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kependudukan terpusat langsung ke kantor-kantor kelurahan. Kepala Disdukcapil Sleman Arifin mengatakan Laskar Prima merupakan singkatan dari layanan aktivasi kependudukan selesai di kelurahan, penguat performasi birokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara Piala Dunia, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan, semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur.

Anda dengar Bersatu RRI Yogyakarta menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban di UD Sagar Farm Pakuncen, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, Jumat 8 Mei 2026. Pemantauan dilakukan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta Wawan dan Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Hermawan berserta Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok hewan kurban sekaligus mengawasi kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pengawasan diperketat guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti antrak dan penyakit mulut dan kuku. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Sukidi mengatakan pengawasan dilakukan sejak

hingga setelah proses penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dipotong dalam kondisi sehat, aman untuk dikonsumsi masyarakat.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa toh pak? Kulo niku wangso tadi sebulan male pak.
0: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI gak ada nunggu sebulan. Iya toh.
1: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP pak.
2: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Pendengar Prosatu RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada, pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta didorong untuk bergabung dengan platform Sibakul guna memperluas pasaran produk sekaligus meningkatkan daya saing usaha. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi Sibakul di skop koperasi UMKM bekerjasama dengan Komisi B DPRD DIY di Celeb. Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Ma'ruf MSI selaku Lektor Kepala Program Studi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini menjelaskan bahwa pelaku UMKM yang tergabung dalam platform Sibakul akan memperoleh berbagai keuntungan, salah satunya fasilitas gratis ongkir atau free ongkir.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pakai headset kelamaan bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu dari anak-anak?

menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: Pendengar Persatuan RRI Yogyakarta, hadir di Dialog Jogja siang ini, Ruang Disabilitas Bangkit Karena Aku Menolak Menyerah. Pendengar Anda bisa bergabung di 580-3330-811 271-1911 bersama Mbak Sri Widianti, penyintas gempa Bantul, dan Diva Gana DIY. Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon. Assalamualaikum Mbak Sri, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas.
0: Kabarnya sehat Mbak Sri?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah ini kita ketemu di Dialog Jogja siang kali ini Mbak Sri, Bangkit Karena Aku Menolak Menyerah. Bisa diceritakan kepada para pendengar Prosatu RRI Yogyakarta topik kita siang kali ini Mbak Sri?
1: Maaf Mas.
0: Nggih.
1: Aku bangkit karena menolak menyerah ya. Itu karena saya dulunya korban gempa Bantul 2006 itu. Terus dulunya saya seorang yang normal karena gempa saya jadi difabel. Terus pengen saat itu pengen bangkit karena pengen lebih mandiri, tidak menyusahkan keluarga. Pertamanya itu.
0: Nah, Mbak Sri ini menjadi korban gempa tahun 2006. Nah, ini selama kurun waktu setelah gempa ini proses pemulihannya berapa lama sih Mbak Sri?
1: Butuh waktu bertahun-tahun ya Mas ya, soalnya pas gempa itu saya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, bahkan duduk pun saya nggak bisa. Apalagi untuk istilahnya berkegiatan itu saya perlu dibantu sama keluarga. Saat itu pokoknya butuh waktu lebih dari 5 tahun saya berani keluar itu.
0: Cukup lama ya Mbak Sri ya?
1: Cukup lama.
0: Nah, kemudian apa yang memotivasi Mbak Sri ini bisa dalam kurun waktu 5 tahun terus memulihkan pikiran, jiwa dan juga raga untuk mau lagi beraktivitas di luar rumah?
1: Pertama, saya enggak mau nyusahin terus, enggak mau nyusahin keluarga. Kedua, saya harus bisa bangkit, bisa lebih mandiri. Saya juga ada anak. Saya enggak mau istilahnya anak saya juga menanggung beban saya. Saya harus bisa lebih, setidaknya sedikit saya lebih mandiri, bisa jalan lagi meskipun tidak senormal yang dulu.
0: Nah, Mbak Sri ini ketika 5 tahun yang tidak mau keluar dan belum bisa bangkit, ini siapa saja sih yang berperan penting dalam 5 tahun tersebut Mbak Sri?
1: Keluarga, orang tua. Itu soalnya selama itu saya juga benar-benar kayak menutup diri, malu, minder. Terus saya juga nggak ikut istilahnya kayak ke tempat-tempat rehabilitasi, misalkan maaf contoh Yakum atau BRTPD itu saya nggak ikut kayak gitu. Jadi ya benar-benar keluarga dan orang tua.
0: Nah, dari hal yang terjadi ketika gempa tersebut, Mbak Sri ini dulu di dalam rumah atau bagaimana sih Mbak?
1: Ya, waktu itu saya habis subuhan, saya tuh balik tidur lagi. Saya waktu itu kerjanya masuk siang. Jadi posisi gempa itu saya di dalam rumah. Cuma saya itu arahnya mau keluar itu saya salah. Jadinya udah terjatuh di teras dan udahlah terjadi itu. Saya udah gak bisa bangun.
0: Seketika itu pingsan atau bagaimana Mbak Sri?
1: Posisi sadar, cuma dari hidung itu udah keluar darah. Terus saya itu udah gak bisa ngomong, itu gak bisa. Terus apalagi berdiri minta tolong itu udah gak bisa.
0: Nah, ketika sudah dibawa ke rumah sakit, berapa lama perawatannya Mbak Sri?
1: Cukup lama, ada 1 bulan juga.
0: Jeng. aja?
1: Saya itu dibawa ke rumah sakit di berapa ya, di sana udah 1 minggu baru ditangani, baru operasi.
0: Karena saking banyaknya ya Mbak Sri ya, pasien yang korban lainnya ya, gitu ya.
1: Iya, pertolongan pertama mereka kan mengacunya kepada luka yang terbuka dulu, Mas. Kalau saya kan istilahnya gak tahu, jebolnya itu tulang belakang saya yang patah.
0: Jadi tulang belakang patah, kemudian menyebabkan otot atau apa ya istilahnya, motorik penggerak itu terganggu gitu ya Mbak ya?
1: Iya. Gak cuma itu juga, kita mau istilahnya, maaf, mau buang air kecil pun kita gak bisa sampai trauma itu kita.
0: Nah akhirnya masa-masa sulit itu bisa dilewati karena Mbak Sri sendiri yang pengen bangkit, kepengen berkembang. Nah setelah itu memulai dengan kegiatan-kegiatan seperti apa sih Mbak Sri?
1: Saya beranikan dulu keluar dari hari kecil. Misalkan saya berani ke warung, meskipun cuma dekat rumah. Saya
0: tapi pakai kursi roda atau enggak?
1: Enggak, tidak pakai kursi roda. Waktu itu saya pakai walker itu.
0: Oh, yang ini ya? Itu kan berarti Mbak Sri di rumah, di dalam itu juga belajar jalan perlahan-lahan gitu ya Mbak Sri ya?
1: Iya, saya belajar itu. Dan saya belajarnya itu malah pakai tongkat pramuka itu saya.
0: Tapi untuk saat ini perkembangannya bagaimana Mbak Sri?
1: Alhamdulillah sejak istilahnya mental saya udah lebih kuat, lebih berani, istilahnya ketemu orang luar. Saya sekarang udah nggak pakai alat bantu, alhamdulillah bisa naik sepeda, bisa naik sepeda motor, cuman ya itu tadi jalannya aja yang nggak senormal dulu.
0: Tapi udah alhamdulillah banget, perkembangannya pesat sekali ya Mbak Sri ya.
1: Alhamdulillah dari dulu yang divonis lumpuh sekarang bisa jalan.
0: Masya Allah, itulah kuasa Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kita yang mau berusaha gitu ya Mbak Sri ya.
1: Ya alhamdulillah.
0: Mbak Sri, kalau ketika Mbak Sri dari pengobatan hingga perawatan selama 5 tahun lamanya, motivasi keluarga seperti apa sih, dukungan yang diberikan agar Mbak Sri ini juga mau kembali beraktivitas, mau kembali bangkit dan juga bisa kembali seperti saat ini, itu gimana sih Mbak Sri?
1: Orang tua itu sangat mendukung ya Mas. Siapa sih Mas yang pengen anaknya cacat? Pasti kan nggak ada ya. Itu hampir tiap hari itu istilahnya saya itu diusahakan buat berobat mandiri, sampai dipanggil fisioterapi itu waktu itu juga bayar. Itu pertama pas waktu parah-parahnya itu bisa tiap hari, terus 2 hari sekali, terus habis itu 1 minggu sekali.
0: Kalau boleh tahu Mbak Sri ini putranya berapa?
1: Alhamdulillah sekarang 3 Mas.
0: Oh udah 3. Waktu itu berapa?
1: Waktu itu malah pengantin baru Mas.
0: Baru pengantin baru?
1: Iya.
0: Perjuangan seorang pengantin baru ya. Banyak ujiannya ya Mbak Sri ya.
1: Banyak banget.
0: Nah ini sekarang putranya kelas berapa saja Mbak Sri?
1: Alhamdulillah yang gede udah lulus tahun ini dari SMA Negeri 5 juga.
0: Masya Allah.
1: Yang kedua itu mau kelas 2 ini di SMA Negeri 1 Pundong. Yang kecil baru mau 3 tahun.
0: Oh Masya Allah, seneng banget. Dan gimana anak-anak dengar ceritanya Mbak Sri? Apakah mereka juga ada tanya-tanya?
1: Dari kecil karena udah tahu ibunya cacat, jadi mereka jadi lebih ngerti ya Mas ya. Dan alhamdulillah anak yang gede itu Jujur mawon ya, anak saya itu yang nomor satu sama yang dua itu sering mengalami pembulian sekolah. Ya nggak cuma di sekolah, di lingkungan juga. Soalnya karena ibunya cacat itu. Tapi alhamdulillah anak saya itu bisa membela diri. Terus yang gede itu bisa ngayomi adiknya juga kalau dibully.
0: Masya Allah. Ya memang apa ya, hal tersebut memang rentan terjadi gitu ya di lingkungan sekolah ya Mbak Sri ya.
1: Iya, meskipun anak saya sendiri kondisi normal, tapi berhubung karena orang tuanya disabel itu, bahkan kemarin tuh sampai kelas 2 SMP juga masih dibully seperti itu.
0: Masya Allah, untung anaknya pada kuat ya Mbak Sri ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan pasti mereka juga bangga dan berterima kasih Bu Sri ini menjadi sosok inspirasi dalam keluarga, walaupun berbagai macam ujian cobaan itu datang akibat musibah gempa 2006 silam, tapi mampu bangkit, berkembang, dan juga bisa beraktivitas kembali ya Pak Sri ya.
1: Iya, alhamdulillahnya sih Mas bisa bangkit dari istilahnya benar-benar mimpi buruk saya itu, hampir tiap hari dulu nangis, kok saya begini, kok saya nggak bisa bangun, kok saya nggak bisa jalan. Alhamdulillah sekarang
0: itu dalam 5 tahun itu
1: yang lewatin tuh.
0: Dalam 5 tahun itu mulai belajar berjalan di tahun keberapa Mbak?
1: 2007 awalan itu benar udah mulai bisa jalan sih Mas, cuman ya masih merambat-merambat gitu, diberanikan diri itu.
0: Karena memang
1: tapi belum berani, istilahnya keluar rumah belum berani.
0: Nah, Mbak Sri ketika Mbak Sri mau keluar, memutuskan untuk bangkit, kemudian bergabung dengan Diva Gana, ini ceritanya bagaimana Mbak Sri?
1: Diva Gana? Waktu itu saya, jurmawan saya itu awam organisasi, jadi saya itu kok pengen ada teman gabung gitu. Oh, ternyata orang cacat itu kita nggak sendiri ya. Orang cacat itu kita nggak cuma dijadiin istilahnya dipandang sebelah mata lah, tetap dipandang sebagai manusia. Kayaknya saya itu merasa tertarik banget, bisa syukur-syukur bisa bermanfaat nggak cuma buat diri sendiri tapi juga sesama disabel, juga orang lain.
0: Bergabung ke Diva Gana tahun berapa Mbak Sri?
1: 2019 apa
0: enggak? Waktu itu siapa yang ngasih tahu kalau ada di Diva Gana ini Mbak Sri?
1: Teman.
0: Teman?
1: Teman.
0: Nah,
1: dari teman itu kita tahu, terus katanya ada perekrutan, saya coba ikut.
0: Ketika bergabung dengan Diva Gana dan lain sebagainya, kegiatannya seperti apa sih Mbak Sri?
1: Kegiatannya itu yang saya ikuti selama ini ya Mas, saya juga nggak istilahnya juga nggak terlalu aktif banget. Soalnya saya juga ada anak kan. Selama ini yang saya ikuti itu banyak Mas ya. Ada pelatihan ada ya, itu dulu pas zaman COVID itu pendampingan COVID. Ikut pendampingan vaksin itu. Terus belajar ikut mendirikan tenda, shelter itu banyak Mas.
0: Nah, sekarang kesibukan Mbak Sri sendiri selain di Diva Gana, merawat anak-anak, ada kesibukan lain juga Mbak?
1: Ada, alhamdulillah. Sejak kenal banyak teman disabilitas, ngikut itu Mas, ikut di olahraga.
0: Ikut?
1: Di olahraga, di angkat berat.
0: Oh, keren sekali ya. Ternyata setelah berani memberanikan diri untuk bangkit, ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa dijalani gitu ya Mbak Sri ya.
1: Banyak, iya.
0: Dan keluarga bagaimana? Apakah merespon dengan baik, Mbak Sri bisa aktif kembali, bisa berbagai macam kegiatan juga bisa diikuti gitu, gimana Mbak Sri?
1: Sebenarnya mereka seneng ya Mas, saya bisa istilahnya keluar bahasa Jawane umum meneh kayak dulu. Bermasyarakat juga berani, istilahnya berani keluar, ketemu orang luar, bersosialisasi, berkegiatan positif, senang juga, Mas. Sangat mendukung.
0: Nah, Mbak Sri, ketika apa namanya, teman-teman yang lain bergabung di Divagana saling menyemangati itu gimana sih Mbak, mereka sharingnya?
1: Kalau kalau saya pribadi ya Mas ya, pengalaman aja, lebih nyaman ke sesama. Kalau difabel itu ke sesama difabel ya Mas ya, kalau sharing apapun itu kayaknya mereka itu kayak lebih bisa mengerti tentang keadaan kita gitu. Maaf nggih, bukan berarti yang
0: non-disable
1: tidak menerima kita, tidak menghargai kita.
0: Iya, karena merasakan apa yang kita rasakan gitu ya Mbak Sri ya.
1: Iya, meskipun disable-nya itu beda ragam.
0: Kemudian dalam berbagai macam hal tentu ada sharing dan konsultasi. Baiknya gimana kalau begini-begini gitu kan, solusinya pasti juga ketemu gitu ya Mbak Sri ya.
1: Iya.
0: Dan
1: kita juga seperti itu.
0: Dan Mbak Sri kebanyakan ketemu teman-teman baru ini seperti apa sih Mbak Sri, senangnya?
1: Senang banget. Dari yang istilahnya tidak mengenal orang luar, istilahnya orang luar Bangun Tapan bisa kenal dari teman-teman dari Gunung Kidul, dari Sleman. Pokoknya senang bisa berbagi pengalaman, berbagi cerita. Istilahnya kita kayak merasa dapat keluarga baru.
0: Sekarang Mbak Sri ini bisa beraktivitas, bisa bepergian kemana saja gitu ya Mbak Sri ya?
1: Iya, alhamdulillah bisa Mas.
0: Jadi kalau secara peningkatan, secara signifikan dan banyak perkembangannya gitu ya Mbak Sri ya?
1: Banyak banget.
0: Nah Mbak Sri, beberapa penanya sudah bergabung via WA, kita bacakan ya Mbak Sri ya. Selamat pagi Mbak Sri dan pendengar Pusat RRI di Yogyakarta. Saya pengen bertanya, ketika gempa terjadi, posisi Mbak Sri dulu berada di mana? Lalu bagaimana juga dengan keluarga Mbak kala itu ketika sedang terjadi gempa? Apakah langsung tertolong atau bagaimana? Dari Angel di Sleman Mbak Sri.
1: Oke, baik deh. Ketika terjadi gempa itu saya posisi di dalam rumah. Terus posisi keluarga juga ada yang ketimbun rumah, soalnya kan rumahnya ambruk Mas. Jadi waktu itu yang paling parah saya, yang lain tuh cuma ya ada yang luka tapi nggak seberapa. Tapi saya kan dengan ibu beda rumah. Ibu juga kena gempa, sempat malah lebih lama di rumah sakit, itu patahnya lebih parah itu di bagian kaki.
0: Keluarga perkembangannya bagaimana berarti Mbak Sri?
1: Alhamdulillah selamat semua, cuman ibu saya juga difabel.
0: Oh, berarti ada dua difabel di rumah gitu ya Mbak Sri ya?
1: Iya, tapi lebih parah saya jalannya daripada ibu saya.
0: Bagaimana Bu Sri dan juga ibu saling menyemangati waktu itu?
1: Saya sama ibu itu nggak ketemu sampai berbulan-bulan ya Mas, soalnya beda rumah sakit juga. Waktu pulang dari rumah sakit Bethesda itu saya sempat dirawat di rumah dekat rumah juga. Terus habis itu saya dibawa pulang ke rumah Simbah yang rawat. Simba, soalnya ibu waktu itu kondisinya benar-benar parah. Dan cuma bapak saya yang rawat, nggak ada yang bantuin.
0: Memang waktu itu daerah Bantul, apalagi di korbannya banyak sekali gitu ya Mbak Sri ya?
1: Banyak Mas, dan benar-benar rumah saya tuh rata dengan tanah.
0: Iya, memang kalau mengingat kejadian tersebut memang sangat mengerikan dan juga tak terlupakan gitu ya Mbak Sri ya?
1: Iya. Nah, trauma itu pasti ada.
0: Mbak Sri, kalau buat para pendengar Pusat RRI Yogyakarta yang mengalami nasib serupa sama Mbak Sri, bagaimana sih Mbak tips-tipsnya agar bisa bangkit dan berkembang dan mau gini seperti Mbak Sri bisa aktif keluar lagi? Gimana Mbak Sri?
1: Tipsnya, ya, pertama itu menguatkan mental diri sendiri, nih. Jangan malu untuk keluar rumah, untuk bertemu dengan orang-orang baru. Terus istilahnya, jangan malu lah untuk melakukan kegiatan apapun bersama, meskipun kita itu berkegiatan dengan orang yang normal, tidak difabel seperti kita.
0: Baik.
1: Harus tahan banting lah, Mas.
0: Dan ada yang bertanya kembali dari WA 0811 2711 911. Nah, Mbak Sri dari Bu Yeskia di Alkit, semangat sekali perjuangan Mbak Sri ini. Nah, terkait dengan usaha dan kekuatan, ada gak sih Mbak hambatan-hambatan yang didapatkan ketika memberanikan diri untuk keluar?
1: Banyak, Mas, hambatannya. Pertama itu tentang mental dulu, nih. Kebanyakan orang baru kalau ngelihat kita sebagai difabel, saya aja, nih, itu sampai sekarang kalau ketemu orang difabel itu kalau jalan masih suka diliatin, mungkin dianggap aneh atau gimana, beda dengan mereka. Itu, Mas, pertama mental hambatannya itu. Terus tidak semua orang itu bisa nerima kita, Mas, kadang. Contohnya saya sendiri yang saya alami, nggih. Saya itu sudah jadi difabel itu pengennya juga bisa berpenghasilan kerja. Saya itu di tempat kerja juga seperti itu, Mas. Mengalami juga kayak diskriminasi itu masih mengalami.
0: Nah, itu Mbak Sri ini kembali ke tempat kerja yang dulu atau enggak sih Mbak Sri?
1: Beda, Mas. Beda.
0: Berat.
1: Tapi, seiring waktu itu, saya kan bekerja di konveksi itu hampir 10 tahun ada, Mas. Seiring waktu itu saya harus bisa nunjukin kemampuan saya. Saya, meskipun saya di wabel, saya mampu juga istilahnya mengerjakan apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah, lama-kelamaan, ya meskipun butuh perjuangan gak hanya setahun dua tahun itu, alhamdulillah bisa setara dengan mereka yang istilahnya normal, gaji juga alhamdulillah bisa sama dengan mereka, meskipun awalnya juga masih dibedakan jauh banget.
0: Ini dalam proses pembuktian hasil kinerja ini, perjuangannya seperti apa sih Mbak Sri? Apakah Mbak Sri juga giat dalam bekerja sehingga muncul kualitas yang sama gitu Mbak Sri?
1: Iya, saya mau nggak mau saya terus belajar, meskipun saya cuma ngelihat, oh caranya gini, oh caranya gini. Mau nggak mau saya harus berusaha belajar bisa, untuk bisa itu tadi, Mas. Meskipun waktunya juga nggak sebentar.
0: Mbak Sri ini berarti kalau di bidang konveksi bekerjanya sebagai apa, Mbak Sri?
1: Saya di bagian finishing, Mas. Saya itu dulu pegang itu mesin neji, obras, terus itik-itik itu loh yang buat lubang kancing itu. Terus opres. Ya alhamdulillah banyak yang bisa.
0: Keren sih Mbak Sri ini, salah satu tokoh yang menginspirasi kita semua agar tetap walaupun mempunyai ujian dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi tetap bisa bangkit dan kembali seperti orang-orang pada umumnya gitu ya Mbak Sri ya.
1: Alhamdulillah, hidup kan harus terus diperjuangkan kan, Mas, apalagi saya sebagai ibu ada anak juga yang harus saya perjuangkan.
0: Keluarga mengapresiasi akan hal ini seperti apa sih Mbak Sri, seperti anak dan juga keluarga lainnya?
1: Mengapresiasi, ya mereka tetap, apa ya istilahnya, tetap mendukung saya, tetap tidak menyepelekan saya, meskipun saya istilahnya difabel, mereka tetap menghargai saya dan tetap sayang sama saya.
0: Alhamdulillah. Meski sangat berat sekali menjadi korban gempa 2006 yang mana membuat Mbak Sri ini tidak bisa beraktivitas selama 5 tahun lebih, sehingga memberanikan diri untuk bangkit dan juga bisa kembali aktif di tengah-tengah masyarakat, ini merupakan suatu tekad dan kemauan yang sangat besar sekali. Mbak Sri, ada yang bertanya kembali di 580333081 271 1911. Kathy di Yogyakarta, apa yang paling dibutuhkan disabilitas penyintas gempa? Model kerja, keterampilan, atau alat bantu? Apa kebutuhan yang berbeda untuk masing-masing ragam disabilitasnya? Kita jawab selepas pariwara berikut ini. Kita jeda sejenak, Mbak Sri. Baik, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Ruang Disabilitas Pro 1.

0: ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: Pendengar Persatuan RI Yogyakarta, masih bersama kami di Dialog Jogja siang ini dan juga Bangkit Karena Aku Menolak Menyerah bersama Mbak Sri Widianti, penyintas gempa Bantul di Vagana DIY. Dan juga Mbak Sri, tadi ada yang bertanya, Kak Kety di Yogyakarta, apa yang dibutuhkan disabilitas penyintas gempa, modal, keterampilan atau alat bantu, apa kebutuhannya berbeda-beda masing-masing ragam disabilitas. Dan Mbak Kety di Yogyakarta, silakan ditanggapi Mbak Sri.
1: Kebutuhan yang diperlukan itu berbeda-beda ya Mas, dari ragam disabilitasnya. Kalau saya sendiri, kita lebih butuh keterampilan dan kesempatan. Kesempatan, kalau kita punya keterampilan kan setidaknya kita bisa istilahnya menciptakan lapangan kerjaan sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Tidak semua disabilitas itu bisa diterima di tempat kerja. Kalau disabilitas itu kan macam-macam juga. Kalau DAKSA itu kebanyakan juga alat bantunya juga beda-beda tergantung disabilitasnya juga kan Mas.
0: Baik. Ada Ibu Fatima di Yogyakarta, Mbak Sri, ketika kita punya saudara atau keluarga yang terkena musibah sehingga dia enggan untuk keluar dan menutup diri, motivasi dari keluarga yang bisa dilakukan apa Mbak Sri?
1: Motivasi perlu diberikan, istilahnya semangati selalu untuk tidak minder. Kalau bisa sesekali boleh dipertemukan dengan orang difabel, mungkin setelah tahu oh di luar sana itu ada toh yang lebih istilahnya keadaannya lebih buruk dari mas atau mbaknya yang sakit itu, mungkin dengan secara tidak langsung hatinya tergerak bisa mau bangkit lagi.
0: Mbak Sri, waktu kita terbatas sekali perbincangannya di Dialog Jogja siang ini. Sebelum kita tutup acara, apa yang ingin disampaikan Mbak Sri kepada para pendengar Prostat RRI Yogyakarta yang saat ini mendengarkan siaran kita Mbak Sri?
1: Tetap semangat, terus menjalani hidup, jangan pantang menyerah. Apapun keadaan kita, hidup terus berjalan. Semua hal perlu pengorbanan, meskipun tidak mudah.
0: Baik, terima kasih Mbak Sri sudah memberikan inspirasi kepada kita siang kali ini di Dialog Jogja siang ini, bangkit karena aku memilih untuk tidak menyerah. Nah, Mbak Sri terima kasih, semoga selalu diberikan kesehatan ya Mbak Sri.
1: Amin, nggih Mas.
0: Sehat dan banyak rezeki yang lancar dan buat putra putri dan keluarga ya Mbak Sri ya.
1: Amin.
0: Assalamualaikum Mbak Sri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar Prostat RRI Yogyakarta, Dialog Jogja siang ini, Ruang Disabilitas bersama Mbak Sri Widianti, penyintas gempa Bantul di Vagana DIY. Selamat siang.

Pagi Rifana Virus pamit undur diri dan pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga. Jogja siang ini nanti Anda ditemani Ria Agustin untuk menghadirkan beragam acara menarik untuk Anda.

Borussia Dortmund kunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang atas Eintracht Frankfurt. Bintang tenis Serbia Novak Djokovic tersingkir dari Internazionale Biennale di Italia 2026. Semen Padang FC takluk dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Borussia Dortmund sukses mengunci posisi kedua klasemen Bundesliga setelah menang kandang atas Eintracht Frankfurt dalam laga pekan ke-33 Bundesliga dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan. In 11 weeks and he tees
1: up the shot and what a start. Borussia Dortmund mengalahkan Eintracht Frankfurt dengan skor 3-2 dalam laga pekan ke-33 Bundesliga 2025-2026 di kandang sendiri Signal Iduna Park, Dortmund dini hari tadi. Tim tamu Frankfurt membuka pertandingan dengan gol cepat dari Can Yılmaz Uzun pada menit kedua. Tuan rumah yang terkejut baru bisa mengejar ketertinggalan pada menit ke-42 lewat gol Serhou Guirassy sebelum Nico Schlotterbeck menggandakan kedudukan Dortmund pada waktu tambahan pertama. Babak pertama, Dortmund mencetak gol ketiganya lewat tendangan Samuele Inacio pada menit ke-72. Frankfurt berupaya mengejar, namun gol Jonathan Burkhardt pada menit ke-87 tidak cukup untuk membuat kedudukan imbang, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tuan rumah Borussia Dortmund. Selesai pertandingan, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan ini merupakan akhir musim Bundesliga yang bagus.
2: Ya, schönen guten Abend. Ich denke, wir haben heute einen sehr guten Abschluss.
3: Menurut saya, kami menutup musim Bundesliga ini dengan sangat baik, dengan kemenangan kandang yang indah, kemenangan yang memang pantas kami raih. Kami sempat terkejut di awal pertandingan. Saya harus mengakui bahwa Eintracht bermain sangat bagus hari ini. Namun setelah 15 menit, kami berhasil mengendalikan permainan, memanfaatkan peluang dengan tepat waktu, dan mencetak 2 gol sebelum babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua dengan keunggulan 2-1, di babak kedua, pertandingan berlangsung terbuka bagi kedua tim dengan akhir yang lebih baik bagi kami. Saya menyukai cara tim bereaksi hari ini, kecuali pada 15 menit pertama. Itulah mengapa saya senang bahwa kami akan mengakhiri musim di posisi kedua. Saya pikir kami bisa sangat puas dengan 70 poin.
2: Mit 70 Punkten, glaube ich, kann man sehr zufrieden sein.
1: Sementara manajer klub Eintracht Frankfurt, Albert Riera, menyampaikan bahwa dirinya kecewa dengan hasil pertandingan ini, namun ia tetap puas dengan penampilan pemainnya.
4: Well, disappointed with the score.
3: Kecewa dengan skornya. Sekali lagi, yang kami butuhkan sekarang adalah poin, karena untuk mencapai target yang kami inginkan, hal itu mustahil tanpa poin. Tentu saja, saya bersyukur. Secara pribadi, saya merasa puas dengan penampilan yang kami tunjukkan, yang menurut saya adalah yang terbaik sejak saya bergabung dengan tim ini, dengan kelompok pemain ini. Namun, kami datang ke sini untuk meraih poin, karena tanpa poin, kami tidak bisa mencapai target.
1: Atas hasil ini, Borussia Dortmund berhasil mengamankan posisi kedua klasemen Bundesliga sebelum musim berakhir dengan koleksi 70 poin. Sementara Eintracht Frankfurt masih berkutat di posisi ke-8 dalam klasemen dengan perolehan 43 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Italia. Torino kembali ke jalur kemenangan usai menghajar Sassuolo dengan skor 2-1 pada pekan ke-36 Liga Italia di Stadion Olimpico di Torino, Turin. Torino menyudahi 3 pertandingan tanpa kemenangan pada ajang Liga Italia setelah sebelumnya hanya mampu mengemas 2 hasil imbang dan menelan 1 kekalahan. Pada pertandingan ini, kemenangan Torino hadir berkat gol yang dicetak Giovanni Simeone dan Maruk Holmgren Pedersen. Sedangkan Sassuolo sempat unggul terlebih dahulu melalui Christian Torsfeld. Kemenangan ini membuat Torino kini naik ke peringkat 12 klasemen sementara Liga Italia dengan 44 poin dari 36 laga, unggul 16 poin dari zona degradasi. Di sisi lain, kekalahan membuat Sassuolo masih tertahan di posisi 10 klasemen sementara Liga Italia dengan 49 poin dari 36 pertandingan, berjarak 13 poin dari zona Eropa.

Dari Italia kita ke Prancis. Lens terus menjaga persaingan gelar juara Liga Prancis setelah menekuk Nantes dengan skor 1-0 pada pekan 33 Liga Prancis di Stadion Bollée de l'Aix malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Lens atau Nantes hadir berkat gol semata wayang Mezian Soare di menit 79. Kemenangan ini membuat Lens terus menjaga asa mereka meraih gelar juara dengan memiliki 67 poin dari 32 pertandingan. Berjarak 3 poin dari Paris Saint-Germain, PSG di tempat pertama yang baru bermain 31 laga. Di sisi lain, kekalahan membuat Neng dipastikan terdegradasi ke kasta kedua musim depan setelah kini hanya memiliki 23 poin dari 33 laga. Berjarak 8 poin dari zona aman.

Kita beralih ke olahraga basket. New York Knicks tampil dominan saat menaklukkan Philadelphia 76ers 108-94 pada game ketiga semifinal wilayah timur NBA 2026. Kemenangan membuat Knicks unggul 3-0 dalam format best of 7. Jalen Brunson menjadi motor kemenangan Knicks setelah mencetak 33 poin dan 9 assist. Selain Brunson, Mikal Bridges turut tampil impresif dengan sumbangan 23 poin sepanjang pertandingan. Karl Anthony Towns juga memberikan kontribusi besar melalui torehan 12 rebound dan 8 poin.

Kali BNL d'Italia 2026 di Roma. Setelah kalah pada laga pembukanya melawan petenis Kroasia Dino Prismic dengan skor 6-2, 2-6, 4-6. Setelah melaju mulus di set pertama, Djokovic kesulitan secara fisik di set kedua. Petenis berusia 38 tahun itu membungkuk dan meletakkan tangannya di lutut di antara poin. Berjalan perlahan ke kursinya saat pergantian set. Djokovic menunjukkan semangatnya di set ketiga, tetapi pada akhirnya kekurangan energi untuk mengalahkan Prismic yang tetap tenang dan tampil gemilang untuk melaju ke babak ketiga ATP Master 1000 Roma.

0: Kini dari ajang balap MotoGP. Pembalap Castrol Honda LCR Johan Zarco tampil tercepat pada sesi praktis MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans. Sementara juara bertahan Marc Marquez gagal mengamankan tiket langsung ke kualifikasi kedua Q2. Zarco mencatatkan waktu terbaik 1 menit 29,907 detik pada akhir sesi untuk mengungguli pembalap Pertamina Enduro VR46 Fabio Di Giannantonio yang membukukan 1 menit 29,917 detik. Posisi ketiga ditempati pembalap Ducati Lenovo Francesco Banaya dengan catatan 1 menit 30,045 detik. Marquez akhirnya menempati posisi ke-13 dengan catatan 1 menit 30,371 detik, sehingga harus memulai kualifikasi dari Q1. Hasil tersebut menjadi kali pertama Marquez gagal lolos langsung ke Q2 sejak MotoGP Indonesia 2025. Sementara, pembalap Aprilia Racing Jorge Martin dan Marco Bezzecchi tetap berhasil mengamankan tiket Q2 meski belum tampil dominan di Le Mans.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: dari ajang Super League. Semen Padang FC bertekuk lutut dari tim tamu Persik Kediri di laga pekan ke-32 BRI Super League kemarin. 3 gol Macan Putih yang berserang ke gawang Kabau Sirah membuat tuan rumah gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukung di Stadion Haji Agus Salim Padang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Semen Padang yang dipastikan turun kasta pekan lalu gagal memberikan kado kemenangan bagi pendukungnya saat ditumbangkan tim tamu Persik Kediri 3 gol tanpa balas kemarin. Sepasang gol Jose Enrique dan 1 gol Nicolas Luna di babak kedua membuat Kabau Sirah menelan kekalahan di 6 laga beruntun. Pelatih Semen Padang FC Imran Naumaruri usai laga mengatakan telah memaksimalkan potensi pemain yang ada termasuk memainkan Irsyad.

0: Maulana dan bek Samuel Simanjuntak meski kondisi fisik keduanya belum memungkinkan. Namun ia menyampaikan maafnya bagi pendukung Kabosira sebab belum bisa memberikan kado kemenangan setelah dipastikan harus bermain di kasta kedua musim depan.
1: Saya hanya bisa mengontrol mereka terkait taktikal, evaluasi, analisa kita buat di latihan. Tapi di luar itu saya tidak bisa mengontrol. Tapi saya memberikan apresiasi buat para pemain yang mau main memang sesuai dengan game-game kita. Nggak ada alasan ini nggak main, ini main nggak. Ya ini yang kita punya. Sepak bola kita bicara bukan hanya quality, tapi mau apa enggak. Yang perbedaan di lapangan itu mau apa enggak. Siapa yang berjuang? Mantan,
0: sementara itu pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengakui laga berjalan sulit bagi timnya dengan tuan rumah bermain lebih agresif di sepanjang laga. Namun ia mensyukuri 3 poin yang didapat sehingga memastikan timnya bertahan di kompetisi musim depan.
2: But of course we want to go. Itu memang kita terlalu usia, tapi sebagai pemain profesional kita akan sendiri akan tetap berjuang dengan di laga terakhir, apalagi dua laga akan satu di laga berarti ya di rumah, jadi penting buat kita supporter dan juga di
0: to get as much points as possible. Hasil di laga ini tidak menentukan lagi bagi Semen Padang yang harus bermain di kasta kedua setelah tak mampu mengejar poin di sisa laga musim ini. Sementara bagi tim tamu Persik Kediri, 3 poin lebih dari cukup bagi mereka untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air. Hans Permananda melaporkan.

0: pecinta olahraga. Turnamen AFF U19 2026 yang akan berlangsung di Sumatera Utara mendapat perhatian serius dari PSSI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut kesiapan infrastruktur hingga dukungan masyarakat menjadi alasan Sumut dipercaya sebagai tuan rumah. Adapun venue yang akan digunakan yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Laporannya bersama Raihan Putri.
1: Kami memandang Sumatera Utara atau Medan.
2: Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut terpilihnya Sumatera Utara sebagai tuan rumah AFF Under-19 2026 tidak terlepas dari kesiapan infrastruktur dukungan pemerintah daerah hingga tingginya antusias masyarakat terhadap sepak bola. Menurut Erick, PSSI menilai Sumatera Utara layak menjadi lokasi penyelenggaraan pertandingan internasional setelah sebelumnya sukses menggelar laga uji coba Timnas Under-17. Ia menjelaskan, keputusan memilih Medan dan Sumatera Utara sebagai venue AFF Under-19 dilakukan melalui sejumlah pertimbangan, mulai dari keseriusan pemerintah daerah, dukungan masyarakat, hingga fasilitas stadion yang dinilai memadai.
1: Sumatera dan kami juga PSSI melihat memang layak mendapatkan pertandingan-pertandingan yang tidak hanya nasional juga internasional. Karena itu kami memandang Sumatera Utara atau Medan tidak lain tentu perhitungannya keseriusan dari pemerintah daerahnya seperti apa, masyarakatnya animonya seperti apa, dan tidak kalah pentingnya infrastrukturnya seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengatakan pelaksanaan turnamen AFF Under-19 2026 di Sumatera Utara akan menggunakan 3 stadion sebagai venue pertandingan, yakni Stadion Utama Sumatera Utara, Stadion Teladan, dan Stadion Mini Pancing. Arya menyebut pembagian penggunaan stadion nantinya akan diatur menyesuaikan kebutuhan pertandingan selama turnamen berlangsung. Selain venue pertandingan, sejumlah lapangan latihan juga telah disiapkan, seperti Pancing, Cadika, Kebun Bunga, dan Madia. Arya menjelaskan, terkait Stadion Teladan yang masih dalam proses revitalisasi, ia memastikan stadion tersebut tetap akan digunakan sebagai salah satu venue AFF Under-19 2026, meski kapasitas penonton belum digunakan sepenuhnya.
3: Ada pembagian, nanti kan akan diatur. Kita pakai 3 stadion, Teladan, Susu, sama Madia. Untuk latihan juga layak di Pancing, Cadika, sama Kebun Bunga, sama Madia 2. Jadi ini menunjukkan bahwa Sumatera Utara punya infrastruktur yang sangat kuat. Teladan ya, Teladan fix jadi venue, salah satu venue Teladan. Siapanya, ini kita persiapkan dengan baik, tapi memang nggak akan full penonton. Tapi secara lapangan, secara infrastruktur yang untuk pemain apa semua, untuk ruang ganti, ruang apa semua, akan diusahakan layak secepatnya.
2: Turnamen AFF Under-19 2026 akan berlangsung pada 1 hingga 13 Juni 2026. Sebanyak 11 negara dipastikan ambil bagian, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Timor Leste, dan Australia. Seluruh peserta dibagi ke dalam 3 grup dengan total 19 pertandingan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Pendengar RRI, Pekan 3 Pro Futsal League 2 menyajikan laga penuh drama. Proton FC semakin kokoh di puncak klasemen, sementara Hampton FC naik ke posisi runner-up. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Sepak pojok bagi Maestro.
2: Rangkaian pertandingan Pekan ke-3 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Indoor Sijalak Harupat Kabupaten Bandung telah resmi ditutup. Pekan ini menyajikan dinamika menarik, drama menit akhir dan pergeseran di papan atas klasemen. Proton FC tampil sebagai tim paling disorot usai menyapu bersih dua kemenangan besar, 8-2 atas Futsal Mbak Ajeng dan 7-4 atas Maestro Solo dalam laga big match. Hasil ini membuat Proton FC semakin tak terkejar di puncak dengan 16 poin, menjadi tim paling produktif dengan 28 gol dan satu-satunya tim yang belum terkalahkan di putaran pertama. Pelatih Rio Pangestu mengapresiasi permainan kedua tim yang sangat baik.
3: Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah untuk hasil 3 poin hari ini. Di pekan ketiga ini kita tutup dengan hasil yang maksimal. Yang kedua, terima kasih untuk kedua tim. Hari ini kita Proton maupun Maestro menunjukkan permainan yang bagus, yang intensitas cukup bagus, tinggi. Ini juga bagus untuk kedua tim. Tapi yang disayangkan mungkin beberapa momen yang harusnya kita lebih fokus pada pertandingan, tapi ada beberapa keputusan wasit yang kurang maksimal. Saya harap ini kita sama-sama untuk berbenah. Ini bukan demi tim, ini bukan demi siapapun, tapi untuk demi futsal Indonesia lebih baik lagi. Yang terakhir mungkin kita dari tim harapannya semua bisa berbenah, semua bisa berbaiki, semua bisa introspeksi diri. Sekali lagi terima kasih untuk hari ini, 3 poin terbaik.
2: Sementara itu Hampton FC Surabaya tampil solid dengan 2 kemenangan bersih tanpa kebobolan, 4-0 atas KLN Elite dan 1-0 atas Elano FC Tuban. Hasil ini melesatkan Hampton FC ke peringkat kedua dengan 13 poin, menggusur Maestro yang kini turun ke peringkat ketiga dengan 10 poin. Pelatih Hampton FC, Felix Tirta, bersyukur bisa memetik poin maksimal.
4: Nah, saya ucapkan syukur, puji Tuhan atas tim hari ini bisa meraih 3 poin. Semua berkat kerja keras tim, pelatih, official, staff, manajemen, pemain, dan semuanya kami sangat bersyukur dan kami bawa 6 poin hari ini dan saya ucapkan respect juga kepada Elano karena game hari ini alot dan semua high intensity, semua good game hari ini, saya ucapkan terima kasih.
2: Di sisi lain persaingan papan tengah dan bawah juga tidak kalah panas. KLN Elite FC bangkit di hari kedua dengan menang 6-1 atas FMA, mengamankan posisi keempat dengan 9 poin. Red Cross Futsal Surabaya menunjukkan tren perbaikan dengan 4 poin penting, naik ke peringkat kelima. KFC Lampung dan Elan FC Tuban bertahan di papan bawah. Sementara Futsal Mbak Ajeng makin terpuruk di dasar klasemen tanpa poin dari 6 laga. Putaran pertama VFL 2 2026 akan memasuki tempat penentu perebutan tiket promosi. Persaingan sengit akan kembali digelar di Gor Indoor Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada pekan selanjutnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita saksikan berawal dari sembakan langsung, ada blok dan bola rebound. Diselesaikan dengan baik.

Dari Arena Indonesian Basketball League IBL, Hang Tuah Jakarta berhasil mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor 70-62 pada lanjutan IBL 2026 di Gor Ciracas kemarin. Kemenangan diraih setelah Hang Tuah tampil solid sepanjang 4 kuarter pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Hang Tuah langsung tampil agresif sejak awal laga dimulai. Nicholas Julian Hornsby dan Marke Teresi Hayden membawa tuan rumah unggul cepat 4-0. Hang Tuah akhirnya menutup kuarter pembuka dengan keunggulan tipis 17-15 atas tim tamu. Memasuki kuarter kedua, tim asuhan Wahyu Widayat Jati sempat memperlebar jarak menjadi 21-17. Selepas jeda, Hang Tuah bangkit dengan permainan kolektif yang lebih solid dan disiplin. Dukungan supporter membuat mereka mampu membalikkan keadaan dan menutup kuarter ketiga dengan skor 51-47. Pada kuarter terakhir, Hang Tuah tampil semakin percaya diri dan berhasil menjaga keunggulan hingga laga berakhir. Pertahanan rapat serta efektivitas penyelesaian akhir memastikan kemenangan 70-62 atas Satria Muda.

Dengan disampaikannya kabar dari arena Indonesian Basketball League IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Sembilan 1,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Siang pendengar, Ria Agustin akan melanjutkan perjalanan kita di Jogja siang hari ini. Tentunya di hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Di seputaran Kota Baru ini cuaca masih lumayan terik ini pendengar. Jangan lupa pastinya perbanyak minum air putih ya, agar kita tetap sehat dan tubuh tetap terhidrasi. Pendengar, kami informasikan bahwa nantinya azan zuhur akan berkumandang untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 11:38. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu islami untuk Anda, Maha Pengasih, Maha Penyayang dari Kitorolis.

0: عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حق المسلم على المسلم خمسة رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, saya telah mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haknya seorang muslim terhadap muslim yang lain ada lima: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendatangi undangan, dan menjawab wahin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Ya pendengar, segera saja kita akan kumandangkan azan duhur untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu indallahi sidiqan. Rawahu Bukhari wa Muslim.
1: Sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan menunjukkan kepada surga. Seseorang yang selalu jujur dan memilih kejujuran, maka Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Jangan menyesali apa yang tidak pernah kita miliki. Sesalilah segala yang kita miliki, namun tak pernah kita hargai.

perhatikan angkara murka dan

Jangan pernah lari dari masalah, karena masalah akan terus mengikuti. Hadapilah, karena itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih kuat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brasil menjadi negara dengan koleksi gelar Piala Dunia FIFA terbanyak hingga saat ini, yaitu 5 kali juara. Negara Brasil membawa trofi Piala Dunia di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002.

0: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan mengetahui update harga kebutuhan pokok dari Pasar Imogiri, Bantul. Dan saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Sudaria, salah satu pedagang dari Pasar Imogiri, Bantul. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang Mbak Tia.
0: Sehat-sehat ya Bu, lama tidak berjumpa dengan Bu Sudaria di udara ini.
1: Alhamdulillah sehat-sehat, tetap bersemangat. Ria juga sehat kan?
0: Iya, alhamdulillah Ibu, Ria juga sehat ini. Di Pasar Imogiri hari ini ramai atau tidak Bu hari Sabtu ini?

0: dari Pasar Imogiri, Bantul. Monggo, Bu Sudaria.
1: Iya, siap, Mbak Ria. Harga gas masih tetap. Yang 13.000 banyak menitnya. Yang bagus per kilo 15.000. Dan yang beras ketan juga masih mahal, belum ada solusi turun. Per kilo 26.000, enggak begitu putih. Yang putih bagus 28.000 per kilo. Ada beras ketan hitam masih tetap 25.000. Beras merah 17.000, beras hitam 20.000, kacang hijau 26.000, kacang prol yang untuk benih masih 42.000, yang untuk konsumsi 40.000, yang putih. Ada kacang prol yang lebih murah adalah dari luar. Rupanya agak merah, yang agak putih. 34.000 yang cukupan 33.000, yang kecil-kecil 32.000. Ada kedelai hitam yang untuk konsumsi 21.000, yang untuk benih 23.000. Kedelai putih yang untuk buat tempe 13.000 per kilo. Kedelai putih yang untuk buat susu 16.000, kedelai putih yang asli. Ada jagung merah, jagung putih, baik besar maupun kecil, masih tetap 7.000 per kilo. Harga telur di pasar Imogiri saat ini masih tetap 26.000 per kilo. Pembelian partai besar bisa berkurang. Dan harga daging ayam boiler juga agak turun. 34.000 yang di luar pasar. Yang di dalam pasar 38.000 atau 37.000 boleh. Dan daging ayam kampung masih 75.000 per kilo. Daging sapi yang nomor satu masih 145.000. Daging sapi yang nomor dua 140.000. Ada beberapa minyak, minyak yang sawit masih kita jual per liter genep 19.000. Dan ada minyak yang dari pabrik, baik botol maupun refill, per liter paling murah 22.000. Dan ada yang 23.000, yang paling mahal 24.000 per liter. Dan minyak yang kurang 1 liter 19.000. Kita lanjut dengan harga gula pasir yang masih tetap 17.500 per kilo. Pembelian partai besar bisa berkurang, 17.000 bisa. Dan gula Jawa belum turun, masih tetap paling murah 20.000, ada yang 28.000 dan paling mahal 32.000. Ada gula batu juga masih tetap paling murah 22.000. Ada yang gula batu herbal 24.000 dan yang merek lain 25.000. Ada pula bawang. Bawang saat ini baru murah. Yang bawang cincau bulat-bulat per kilo bisa 31.000. Bawang kateng 34.000 dan bawang merah atau brambang bermacam-macam, yang gede asli 47.000, yang cukupang. Yang cukupan 41.000, yang kecil-kecil 32.000. Ada bawang merah yang lebih murah, brambang itu Bombay, brojol, India per kilo 35.000 masih tetap. Kita lanjut dengan harga terigu yang curah saat ini baru naik. Terigu 9.000, yang dulu 8.000 per kilo sekarang 9.000. Dan yang kemasan berbagai merek ada yang 11.000 dan 12.500 dan ada yang 9.500. Itu tepung terigu. Kalau tepung padi kanji juga naik. Per kilo yang curah 11.000, yang kemasan 12.000.

0: Dan teri masih 58.000 yang kecil-kecil agak kering, yang gede-gede 54.000, ikan asin kecil-kecil 25.000, ikan asin yang gede-gede hitam 32.000. Ada ikan lele masih 30.000 belum turun, dan kutuk 80.000, jerameh 48.000. Ada nila masih 38.000, tuna 45.000, tongkol 38.000, dan ada pula patin 33.000, cakalan 30.000. Ada pula urang yang jumbo masih 110, udang jumbo, dan udang yang gede 95.000, udang yang kecil 85.000 per kilo. Kita lanjut dengan harga beberapa sayur mayur, cabai, terutama yang cabai rawit merah pedas sekali, atau cabai galak sekarang agak turun, sudah 65.000 per kilo, dan cabai gede keriting merah juga turun 40.000. Itu yang fresh, kalau yang enggak fresh 35.000. Dan ada pula cabai untuk lalap 40.000, cabai putih riwet 30.000, cabai gede hijau 25.000. Kobes agak naik sekarang 8.000 lagi, dan wortel 10.000, tomat 16.000, ada timun 7.000, brokoli, bangkol per kilo 25.000, kentang yang super 17.000, garam krokos 5.000 sekilo genep, garam botok gede 14.000, garam botok kecil 8.000, ada wedang ukuah perpak isi 10, 17.000, jahe masih 30.000, kencur udah turun 40.000, yang kecil 35.000, kunir 10.000, yang super dan temulawak 5.000, kelapa juga masih murah per butir, yang gede-gede 9.000, yang cukupan 7.000, yang agak kecil, gak kecil banget 4.000. Gitu Mbak Ria, halo.
1: Iya baik, terima kasih banyak laporannya di siang hari ini Bu Sudari ya.
0: Sama-sama Adik Ria, semoga bermanfaat.
1: Iya, pastinya bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Hati-hati di jalan ya Bu ya, kalau mau pulang.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, sehat selalu Bu Sudari ya, selamat siang.
0: Amin, selamat siang.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kita akan mengetahui info kejadian bencana dan juga tips-tips kebencanaan yang akan disampaikan dari Pusdal Ops BPBD DIY.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini Sabtu 9 Mei 2026 bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Jumat 8 Mei 2026, hujan disertai angin mengakibatkan atap rumah rusak di Panembahan, Kemantren, Kraton, Kota Yogyakarta. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Jumat 8 Mei 2026, secara visual teramati 12 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat teramati 18 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Dari hasil pengamatan BPBTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips hari ini yaitu cegah dampak angin kencang. Berikut tips saat terjadi hujan disertai angin kencang agar tetap aman dan waspada. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, tiang listrik atau bangunan yang rapuh karena berisiko roboh tertiup angin. Pastikan pintu, jendela dan atap rumah tertutup rapat untuk mengurangi risiko kerusakan akibat terpaan angin. Cabut peralatan listrik yang tidak digunakan guna menghindari konsleting saat cuaca ekstrim. Kurangi aktivitas di luar ruangan apabila hujan dan angin semakin kuat. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @BPBDDIY, Facebook Pusdal Ops BPBDDIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBDDIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: Hen, kenapa sih? Dari tadi kamu senyum-senyum terus? Tuh kan, gak dijawab. Cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
1: Tahu gak? Kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh. Suwer.
0: Oh. Jadi, karena aku pakai batik toh.
2: Bangga Produk Indonesia. Di setiap perjalanan bangsa ini, ada perempuan yang berdiri tegak, melawan batas, menembus keraguan, dan membuktikan kekuatan tidak selalu bersuara keras, kadang justru lahir dari keteguhan hati. Di level nasional, perempuan melangkah maju, memimpin ruang rapat, mengajar di pelosok negeri, merawat kehidupan, serta menggerakkan perubahan dengan tangan-tangan yang penuh keberanian. Di panggung internasional, perempuan Indonesia hadir membawa nama bangsa, berdiri di forum dunia, menorehkan prestasi, menunjukkan Indonesia punya suara yang kuat. Perempuan bukan hanya berprestasi, namun juga menginspirasi. Dari ilmuwan, diplomat, atlet, hingga kreator global, setiap langkah adalah cahaya yang menerangi jalan generasi berikutnya. Ketika perempuan diberi ruang, mereka tidak hanya tumbuh, mereka terbang. Membawa nilai empati, ketegasan, keberanian, dan visi yang mampu mengubah arah dunia. Teruslah maju dan melangkah untuk perempuan-perempuan Indonesia.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Anda masih bersama kami di Jogja siang ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di daerah istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta tersaji dalam warta siang. Ya. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Dan mendengar, kali ini kita juga akan mengetahui agenda kegiatan dari PMI DIY dan juga info stok darah. Nah, saat ini kita sudah tersambung bersama Mbak Yani, Humas PMI DIY. Halo, selamat siang Mbak Yani.
1: Mbak Rian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi.
0: Iya, luar biasa. Maaf loh Mbak Yani, ini di sela-sela Mbak Yani lagi ada pelatihan ini pendengar. Tetap meluangkan waktu untuk pendengar Pro 1, luar biasa ini.
1: Ini ya, tadi udah langsung begitu di depan gitu langsung ya. Sebentar ya, saya ini ya bersama dengan Mbak Ria dulu gitu loh.
0: Luar biasa, laporan dulu nih ya.
1: Bener banget.
0: Iya, baik Mbak Yani, untuk agenda kegiatan dari PMI sendiri di hari ini apakah masih berlangsung ataukah lanjut besok hari ini Mbak Yani?
1: Kalau hari ini sudah berakhir Mbak Ria di pukul 12 tadi. Ada tiga kegiatan ya tadi di kampus, kemudian ada di SMA gitu ya, ada juga di Sasono Panggih Warga gitu kan. Nah, tidak mengurangi semangat ya Mbak Ria ya, karena di catatan kita juga besok di hari Minggu ada tiga kegiatan yang sudah tercatat nih Mbak Ria. Jadi bersiap-siap gitu ya untuk bisa untuk bisa bergabung biasa. Gitu kan. Ini bersama Uni Dono Darah. Ini nih bersama Uni Dono Darah PMI Kota Yogyakarta nih Mbak Ria. Ini ada di Gereja Katolik Bajiro. Ini di Jalan Melati Wetan Bajiro. Kemudian itu di seputaran Kota Jogja ya. Kemudian bersama PMI Kabupaten Sleman ada di Orpeta Tanjung Cangkringan, Ukir Sari Cangkringan. Kemudian ada juga di Masjid Nasrullah Koang Taman Martani Kalasan Sleman. Semuanya dimulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Lengkap ya Mbak Ria ya. Hari Minggu itu ada di gereja, ada di masjid, bahkan ada di seputaran Cangkringan juga gitu ya. Jadi bisa langsung cus ke Uni Dono Darah PMI yang biasa dikunjungi tentu saja ya Mbak Ria. Karena memang Mbak Ria, mayoritas stok darah memang mencukupi, namun di catatan kita ada beberapa golongan darah ini yang masih perlu mendapatkan perhatian di siang hari ini Mbak Ria.
0: Oke, bisa disampaikan selengkapnya Mbak Yani?
1: Ya Mbak Ria dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini ada WB, PRC dan juga TC. WB huruf bulat berisi seluruh komponen darah, PRC pekeras sel berisi sel darah merah, dan TC trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu. Golongan A WB 3, PRC 97, TC 12. Golongan B WB 3, PRC 290, TC 10. Sementara untuk golongan O di Sleman, WB 3, PRC 290, TC 17. Golongan AB-nya WB 3, PRC 58, TC-nya ada 1. Tentu saja kalau kita lihat stok darah di Sleman mencukupi di siang hari ini, Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja dari Jalan Rajimen Sujantri Harjo Sleman. Line telepon 869-909. Kemudian kita bergeser ke Kulon Progo. Golongan A WB 9, PRC 32, TC 14. Golongan B-nya tercatat hanya ada PRC 3, TC 9. Golongan O WB 7, PRC 78, TC 9. Golongan AB-nya tercatat hanya ada PRC 2, TC-nya ada 3. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo, tentu saja golongan B dan AB di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih, pendengar. Jadi Anda mumpung akhir pekan gitu ya, di seputaran Kulon Progo, di sela-sela berakhir pekan boleh loh untuk donor darah di seputaran Kulon Progo di Jalan Bangkara, Serut Pengasih Kulon Progo, lain telepon 773244. Kemudian kita bergeser ke Gunung Kidul, golongan A WB 16, PRC 14, golongan B-nya WB 10, PRC 25. Golongan O WB 54, PRC 9, sementara untuk golongan AB WB 10, PRC-nya ada 23. Anda yang berada di seputaran Gunung Kidul, mau donor darah boleh banget loh ya. Ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul, line telepon 394500. Selanjutnya kita bergeser ke Bantul. Golongan A WB 3, PRC 11, TC 2. Golongan B WB 5, PRC 31, TC 4. Golongan O WB 3, PRC 11, TC 3. Golongan AB-nya WB 5, PRC-nya ada 28. Anda pun yang berada di seputaran Bantul, Anda bergolongan darah A, kemudian di golongan darah O, wah Anda pas banget kalau lagi dengerin RRI ya. Karena di siang hari ini Anda juga masih ditunggu bisa menambah stok darah di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Line teleponnya di 2810022. Dari Bantul kita bergeser ke Kota Yogyakarta. Golongan A-nya PRC 44 TC 24, sementara untuk golongan B TC 26, golongan O-nya PRC 109 TC 26, golongan AB PRC 12, TC-nya ada 13. Tentu saja Anda yang berada di seputaran kota Yogyakarta, ada di daerah Sima Yogyakarta, lagi liburan panjang, minggu depan juga liburan panjang ya. Hari ini masih ada di Yogyakarta, boleh banget loh untuk bisa mampir gitu ya di unit donor darah PMI Kota Yogyakarta untuk bisa menambah stok darah di Jalan Tegal Kedu 25 Kota Gede. Line teleponnya 372-176. Mbak Ria.
0: Baik, terima kasih. Lengkap sekali Mbak Yani. Dan pastinya masih meluangkan waktu untuk pendengar Pro 1 semuanya. Luar biasa. Ditunggu untuk donor darahnya pastinya ya Mbak Yani ya.
1: Bener banget. Jangan lupa kalau masih liburan kan persiapan untuk besok, minggu depannya kan libur panjang ya Mbak Ria ya. Jangan lupa loh ya, perjalanan itu yang menyenangkan gitu ya. Jangan sampai kalau misalnya mabuk perjalanan dipersiapkan. Gimana caranya biar tidak mabuk gitu ya.
0: Pastinya tips ini untuk besok ya Mbak Yani ya.
1: Bener.
0: Oke baik.
1: Disipil dulu gitu ya.
0: Bener. Baik, terima kasih banyak ya Mbak Yani informasinya di siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya Mbak Yani. Sehat selalu dan tetap semangat.
1: Amin. Amin, matur nuwun Mbak Ria. Selamat siang, semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, apakah Anda mengenal wayang suluh? Seperti wayang kulit, namun bentuknya seperti manusia. Laman Museum Sonobudoyo Yogyakarta menyebutkan, sejarah wayang suluh dimulai tahun 1920. Tema cerita yang diangkat adalah kehidupan sehari-hari. Namun di masa perjuangan, sering mengangkat cerita perjuangan merebut kemerdekaan dari tangan penjajah hingga berbagai peristiwa di era pergerakan dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Lakon-lakon yang sering dipentaskan antara lain Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, Perang Surabaya 10 November, Sang Merah Putih, Perjanjian Linggarjati, dan Perjanjian Renville. Pertunjukan juga diiringi musik gamelan yang sangat digemari masyarakat pada masa itu. Lagu-lagu yang digunakan berupa lagu-lagu perjuangan yang menggugah semangat nasionalisme. Keampuhan wayang suluh sebagai media siar perjuangan memberi inspirasi pemerintah pada masa itu untuk menjadikan wayang suluh sebagai media penerangan guna menyebarkan berbagai informasi dan penyuluhan kepada masyarakat desa.
1: Adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersam sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

0: semprotan juga, disinfektan. Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau udah di dalam ya susah.
1: Sasaran pelatihan ini adalah memang untuk kaum difabel dan perempuan terdampak ya.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, menjelang Idul Adha, seluruh hewan kurban disterilisasi sebelum masuk ke pasar hewan Ambar Ketawang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku ataupun antraks. Upaya penguatan perekonomian keluarga disabilitas di wilayah Nanggulan Kulon Progo difokuskan pada pemberdayaan berbasis potensi lokal dan kemandirian ekonomi. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Menjelang Idul Adha, seluruh hewan kurban disterilisasi sebelum masuk ke pasar hewan Ambar Ketawang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku ataupun antraks. Laporan selengkapnya bersama reporter Karin Anissa.
1: Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau
2: menjelang hari raya Idul Adha, Pemkab Sleman menempuh sejumlah upaya untuk memastikan hewan kurban sehat dan aman. Kepala UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang Sleman, Yuda Andi Nugroho menyebut pihaknya turut melakukan sterilisasi dan pemeriksaan kesehatan pada hewan kurban untuk memastikan tak ada penyakit mulut dan kuku serta antraks yang kerap menyerang hewan kurban.
1: Semprotan juga disinfektan. Artinya ya membunuh yang di luar ya, tapi kalau udah di dalam ya susah. Mulai tahun ini kita ada 2 dokter hewan, khususnya di pintu depan, karena antisipasi itu. Kalau yang di dalam kita kerjasama sama poskesuan gamping, kapan hewan gamping untuk pengawasan secara keliling. Jadi kalau bisa ditemukan ada kasus, bisa ada pengobatan, jatuh dan segala macam kan perlu pengobatan darurat. Ini dilakukan kita kerjasama dengan poskesuan gamping.
2: Sementara, PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menambahkan, kendaraan pengangkut hewan kurban harus melewati kubangan air yang terletak di pintu masuk pasar hewan untuk meluruhkan kuman dan penyakit. Selain itu, sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks, pihaknya telah melakukan vaksinasi hewan kurban.
3: Di awal April sampai dengan pertengahan April kemarin, kita melaksanakan vaksinasi antraks, khususnya untuk wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Oke, punya di Gayamarjo sama Sambirejo Prambanan. Oke, kemudian yang untuk PMK, alhamdulillah secara kejadian kita sudah menurun jauh, hanya 1 sampai 2 ekor per bulan kan. Jadi ini tetap ada antraks untuk PMK. Dan ini 6 bulan sekali kita ulang vaksinasi PMK-nya.
2: Dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan, diharapkan tak ada penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks pada hewan kurban di Sleman. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih tenang dalam memilih hewan kurban menjelang Idul Adha.
0: PDI Perjuangan Kota Yogyakarta mendukung alokasi dana keistimewaan sebesar Rp120 juta rupiah per kelurahan untuk mempercepat penanganan stunting pada tahun 2026. Anggaran yang mencapai total 5,4 miliar rupiah ini diharapkan mampu menekan angka stunting melalui intervensi langsung, termasuk pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Dian Parwanto melaporkan.
4: DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta mendukung kebijakan anggaran yang bersumber dari dana keistimewaan Danais Rp120 juta rupiah per kelurahan untuk program percepatan penanganan stunting, terutama di Kota Yogyakarta. Melalui alokasi anggaran yang ada, diharapkan target penurunan angka stunting bisa tercapai. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta Eko Swanto mengatakan, alokasi anggaran Rp120 juta rupiah melanjutkan program penanganan stunting tahun 2025 yang sebelumnya didanai Rp100 juta rupiah per kelurahan. Menurutnya dengan 4,5 miliar rupiah, angka stunting turun dari 14,6% menjadi 8,4% pada tahun 2025 di Kota Yogyakarta.
5: Dan tercapai di tahun 2025 yang angkanya masih 4,5 miliar, ada penurunan yang signifikan dari 14,6% menjadi angka 8,4%. Nah, dengan tambahan tahun ini angka bantuan kita yang ada 5,4 miliar, targetnya di tahun 2026 Desember sampai di kota kita harapkan turun di angka kisaran antara 4-5%. Dan tentu saja di tahun depan juga kita sudah meningkatkan pada rendah tinggi untuk tetap mengalokasikan anggaran ini dengan jumlah yang naik itu saja untuk menyelesaikan problem stunting yang ada di kota dan juga di kabupaten yang lain. Nah, untuk yang di kabupaten ada namanya dana reformasi kelurahan yang itu juga boleh untuk penanganan stunting masing-masing Rp120 juta rupiah.
4: Ketua Komisi ADPRD DIY dari fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan nantinya Rp120 juta rupiah per kelurahan di Kota Yogyakarta dikhususkan untuk penanganan stunting menyasar 5 kelompok strategis.
5: Jadi yang Rp120 juta ini ada 5 sasaran untuk dibantu makanan yang sehat, yang sesuai dengan keperluan kesehatannya. Untuk 5 sasaran, yang pertama adalah calon pengantin, yang kedua ibu hamil, yang ketiga ibu baru melahirkan, yang keempat ibu menyusui dengan status balita kurang dari 6 bulan agar ASI eksklusifnya ini melihatkan bayinya. Kemudian yang kelima adalah balita itu sendiri. Dan ini dikelola langsung oleh lurah dan juga tim pendamping keluarga didukung oleh PKK, posyandu dan puskesmas di wilayah masing-masing.
4: Melalui skema PKK Danais, anggaran penanganan stunting mencapai total 5,4 miliar rupiah pada tahun ini untuk Kota Yogyakarta. Langkah percepatan penanganan stunting dilakukan dengan intervensi langsung melalui pemberian makan tambahan atau PMT berbasis pangan lokal untuk balita dan keluarga beresiko.
0: Pendengar, Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Sleman hari ini menggelar Lomba Olahraga Tradisional di Lapangan Pemda Sleman. Kegiatan tersebut digelar untuk memeriahkan hari jadi ke-110 Kabupaten Sleman. Menjaga eksistensi olahraga tradisional, menumbuhkan rasa cinta terhadap olahraga tradisional, serta melestarikan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengingatkan kembali masyarakat terhadap olahraga tradisional yang dahulu dimainkan. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat.
6: Ya, jadi lomba olahraga tradisional yang diadakan KORMI ini adalah bagian daripada utama pemerintah Kabupaten Sleman untuk mengingatkan kembali olahraga tradisional yang dulu mungkin sering kita dan dilakukan oleh masyarakat. Prinsip yang paling penting olahraga tradisional ini adalah mewujudkan lagi rasa persatuan dan kesatuan warga masyarakat, karena olahraga ini tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkelompok, sehingga ini membutuhkan rasa gotong royong, semangat persatuan dan kerjasama yang baik yang hari ini masih dibutuhkan oleh warga masyarakat Sleman. Mudah-mudahan ini bisa lestari dan juga sebagai hiburan warga masyarakat Sleman dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Sleman yang ke-110. Terima kasih.
0: Lomba tersebut diikuti oleh perwakilan 17 KORMI Kapanewon, anggota penuh KORMI, serta pegiat dan komunitas olahraga masyarakat Kabupaten Sleman dengan total sebanyak 635 peserta. Adapun cabang yang dilombakan meliputi balap egrang, balap bakia, serta balap karung yang akan memperebutkan juara 1, 2, 3, serta harapan 1 dan 2 di setiap cabang lomba untuk mendapatkan hadiah berupa trofi dan uang pembinaan.

0: Kesehatan. Upaya penguatan perekonomian keluarga disabilitas akan dilakukan di wilayah Nanggulan. Kerjasama dijalin dengan Jasa Marga dan Unair untuk pemberdayaan keluarga disabilitas. Pembina Agro Nanggulan Purdianta menjelaskan, program ini rencananya akan terlaksana pada awal Juni mendatang. Kolaborasi dengan akademisi akan dilakukan agar produk yang dihasilkan berkualitas dan juga layak jual. Program ini jelas Purdianta akan menyasar kelompok difabel dan perempuan terdampak di Nanggulan.
1: Sasaran pelatihan ini adalah memang untuk kaum difabel dan perempuan terdampak. Ya, jadi kita sudah memberdayakan kaum laki-laki berupa bibit. Nah, sekarang kita merambah ke kaum perempuan, khususnya lagi kaum difabel akan kita berdayakan. Karena kan ini memang produknya adalah home industry, Mas, sehingga bisa dikerjakan di masing-masing rumah.
0: Perwakilan Jasa Marga Pusat, Sahrul Rahmat, mengatakan pihaknya berkomitmen memperkuat pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan tersebut berupa inovasi pengolahan buah alpukat menjadi produk sabun.
2: Nanti pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan komestik yang mungkin orang belum banyak ke arah tumbuhan alpukat ya.
3: Iya.
2: Mungkin inilah CSR itu berusaha untuk merangkul masyarakat setempat.
0: Sahrul berharap ekonomi masyarakat bisa naik dengan pemberdayaan tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
4: Gregor Julius menggelar konser Magnificat Jiwa, Simfoni Kasih bagi Bunda Maria di Klaten, yang sekaligus menjadi peluncuran album lagu rohani Bunda Maria volume 10. Konser yang dihadiri ribuan penonton ini menghadirkan perpaduan musik rohani dan lintas budaya. Informasi selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
5: Bukan hanya sekedar lagu, tapi ini sebagai rasa syukur, rasa hormat saya, dan rasa terima kasih saya kepada Bunda Maria.
6: Suasana khidmat menyelimuti Geraha Bung Karno Klaten Tengah Rabu malam lalu. Sebanyak 2.400 penonton memadati lokasi untuk menyaksikan konser bertajuk Magnificat Jiwa, Simfoni Kasih bagi Bunda Maria, karya komposer sekaligus konduktor senior Gregor Julius. Konser ini sekaligus menjadi peluncuran album lagu rohani Bunda Maria volume 10 yang berisi 10 lagu baru ciptaan Gregor Julius. Pertunjukan menghadirkan 12 lagu bertema Bunda Maria sebagai bagian dari perayaan Bulan Maria. Gregor Julius mengatakan, karya tersebut dipersembahkan sebagai sarana doa dan ungkapan syukur kepada Bunda Maria. Di usia 70 tahun, Gregor Julius mengungkapkan proses kreatif album ini memakan waktu sekitar 1 tahun. Inspirasi terbesarnya lahir dari pengalaman pribadi setelah kehilangan sang ibu tercinta.
5: Boleh dibilang istimewa, memang ini lagu ini saya persembahkan untuk pengantar doa. Jadi semoga bagi mereka yang berdoa kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria dengan lagu-lagu kami ini bisa terinspirasi sehingga doanya bisa kusuk, bisa meresap di hati mereka masing-masing. Jujur, saya pada waktu ibu saya itu masih hidup, masih ada di dunia ini, saya kalau berkeluh kesah itu dengan orang tua saya, dengan ibu saya, baik itu berupa gembira atau susah atau kecewa atau sebagainya ya. Tapi setelah meninggal ibu, saya butuh seorang sosok ibu. Nah, saya mencoba untuk bersama Bunda Maria, ternyata membuat hati saya lega dan hati saya menjadi senang sehingga seolah-olah ada ibu.
6: Konser ini juga menghadirkan kolaborasi lintas budaya bersama sinden muda Elisa Orkarus yang membawakan 2 lagu. Elisa mengaku tertarik terlibat dalam konser tersebut karena memiliki kedekatan emosional dengan tema Bunda Maria.
7: Yang menantang adalah prosesnya cepat sekali. Jadi sekali dikasih teks sama Pak Grego, terus baca notasi aja langsung rekam gitu. Jadi itu yang keren banget. Jadi dengan proses yang sangat cepat tapi kualitasnya keren.
6: Sementara itu, Pastor Paroki Santa Maria Assumpta Klaten, Yosef Kristanto, menilai karya Gregor Julius bukan sekadar musik, melainkan doa yang dilakukan.
8: Tapi saya Gregor Julius ini tidak hanya membuat lagu Maria saja, tetapi malam ini yang akan dipentaskan adalah lagu-lagu Maria, tapi dikemas di dalam doa rosario.
6: Pemilihan Klaten sebagai lokasi peluncuran album tahun ini dilakukan untuk memperluas apresiasi masyarakat terhadap karya Gregor Julius setelah sebelumnya sukses digelar di Yogyakarta. Seluruh lagu dan album tersebut juga bisa dinikmati melalui berbagai platform digital.
4: Berita selanjutnya datang dari cabang olahraga sepak bola. Tim Garuda Yaksa siap meredam ketangguhan tuan rumah PSS Sleman pada partai final Pegadaian Championship

0: malam ini yang digelar di Stadion Maguwo Harjo. Beritanya bersama Rosian Anwar.
1: Dari awal memang Rico, Teren, dan Konstantin ya, itu merupakan...
2: Skuad Garuda Yaksa yang dipoles oleh pelatih kawakan dan legenda Timnas Indonesia Widodo Cahyono Putro menyatakan siap meredam ketangguhan tuan rumah PSS Sleman pada partai final Pegadaian Championship. PSS Sleman diakui Widodo merupakan tim yang tangguh. Terlebih lagi, partai puncak kompetisi kasta kedua tersebut digelar di kandang PSS. Namun demikian, Widodo Cahyono Putro meminta agar para pemain berjuang sampai peluit akhir pertandingan dibunyikan.
1: Kami datang ke sini pastinya juga punya cita-cita, punya keinginan untuk bisa meraih yang terbaik, tapi itu pun tidak mudah, saya yakin ya, karena atmosfer di Maguwo Harjo ini sangat luar biasa, terutama mereka disupport oleh ribuan supporter yang saya kira cukup bagus ya, kreornya, terus kekompakannya. Ini yang menjadikan tim-tim lawan itu menjadi sulit untuk bisa memenangkan pertandingan di sini. Tapi tidak ada hal yang tidak mungkin bagi kita, itulah sepak bola. Ya, sebelum 90 menit kita tidak boleh pesimis, tapi kita tetap optimis.
2: Sementara itu, Everton Nascimento, striker Garuda Yaksa asal Brazil, menandaskan para pemain siap untuk melengkapi kesuksesan promosi ke Super League dengan gelar juara Pegadaian Championship. Persiapan kami bagus dan ini tentunya berbeda karena ini laga final. Tapi bersyukur Garuda Yaksa telah memastikan tiket ke Super League. Jadi target tim sekarang adalah bertarung untuk gelar juara besok. Laga PSS Sleman versus Garuda Yaksa sendiri direncanakan akan disaksikan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Selain trofi dan hadiah bagi tim juara, PSSI juga akan menyerahkan hadiah untuk pemain terbaik liga, pelatih terbaik, serta pemain muda terbaik. Rosian Anwar, RRI melaporkan.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menjelang Idul Adha, seluruh hewan kurban disterilisasi sebelum masuk ke pasar hewan Ambar Ketawang. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku ataupun antraks. Upaya penguatan perekonomian keluarga disabilitas di wilayah Nanggulan Kulon Progo difokuskan pada pemberdayaan berbasis potensi lokal dan kemandirian ekonomi. Demikian warta siang kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: Ajang sepak bola sejagat Piala Dunia pertama kali diselenggarakan tanggal 13 hingga 30 Juli 1930 di Uruguay, diikuti 13 negara. Uruguay berhasil memenangkan turnamen tersebut dengan mengalahkan Argentina di depan 93.000 penonton.
1: Tahukah Anda siput mampu berhibernasi atau tidur selama 3 tahun tanpa terjaga atau bangun sedikitpun? Namanya adalah siput kebun. Hewan itu akan bangun sampai iklim di sekitarnya dirasa sudah cocok untuk keberlangsungan hidupnya. Siput tidak khawatir tidur selama 3 tahun karena usia harapan hidup siput mencapai 15 tahun. Di dalam cangkang siput terdapat banyak sekali gel berlendir yang mampu menahan agar udara tidak masuk ke dalam, sehingga kelembapan siput tetap terjaga selama proses hibernasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kertosekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

0: 101,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo pendengar, udah makan siang belum nih? Kalau belum makan siang, jangan lupa makan siang ya. Jangan sampai telat makan, karena Ria pernah pengalaman telat makan terus perutnya sakit. Jadi jangan sampai ya pendengar sakit ya. Nah, ngomongin makan siang nih pendengar, jadi inget satu menu yang pastinya populer dan hampir disukai semua orang ya. Nah, bener banget, nasi Padang. Kali ini kita akan ngomongin, pendengar biasanya kalau makan nasi Padang itu pakai sendok atau tangan. Nah, karena memang orang itu macam-macam ya kesenangannya ya. Kalau misalkan Rian ya, biasanya suka pakai tangan daripada pakai sendok, karena lebih berasa enaknya gitu. Nah, kalau pendengar sendiri gimana? Boleh ya gabung bareng Ria di sini di line telepon 0274580333 dan juga di line WA di 0811271111. Di ujung telepon sana nampaknya sudah ada yang bergabung. Halo Indonesia banget. Waduh. Iya, terputus pendengar, boleh dicoba kembali di 580333. Di line WA Pro 1 juga sudah ada yang bergabung ini pendengar, dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Assalamualaikum. Salam untuk Mbak Vina, Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Lilis, Bu Kus, Bu Rahayu, Bu Nunung, Mas Ardi, Mas Pak Ipul, Pak Hadi, Pak Yono, dan pendengar Pro 1 semuanya saja. Request lagunya Pilot Sepanjang Hidupku. Oke, baik. Untuk Mbak Ria Amelia, terima kasih. Waduh, namanya Ria diganti. Bukan Ria Agustin, tapi Ria Amelia. Oke, baik. Pak Budi, nanti lagunya ditunggu ya. Coba di 580333 ada yang bergabung kembali. Coba kita sapa. Simsalabim, semoga tidak putus ya. Halo Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia, Mbak Ria.
0: Iya, alhamdulillah. Tadi apa benar ya, tadi sempat terputus atau baru masuk ini, Pak Hadi?
1: Baru masuk saya.
0: Oh, iya. Ya, tadi soalnya
1: ternyata yang pertama tadi enggak ada suaranya. Terus yang kedua baru gak coba lagi, baru nyambung.
0: Oh gitu, nah berarti memang benar tadi yang pertama udah nyambung itu Pak. Cuman gak tahu kenapa, tiba-tiba putus sendiri.
1: Iya, gak ada suaranya.
0: Oh gitu, aneh ya, padahal Ria udah ngomong loh.
1: Iya, tapi di teleponku gak ada suaranya.
0: Gak ada suaranya ya.
1: Di radio doang.
0: Oh alah gitu ya, oke baik, alhamdulillah sekarang sudah benar ya ini ya.
1: Aku sudah bisa ngoceh lagi.
0: Iya.
1: Kabar baik Mbak Ria?
0: Iya, alhamdulillah. Pak Adi gimana?
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Mbak Ria tetap sehat, semangat dalam menjalankan aktivitas ya.
0: Iya, amin amin, doa yang sama untuk jenengan gih Pak Adi.
1: Terima kasih, kita saling doa mendoakan.
0: Iya benar banget.
1: Semua perwira di Pros 1 juga dikasih sehat.
0: Amin.
1: Aktivitas setiap harinya.
0: Okay.
1: Selamat menjalankan libur.
0: Ya.
1: Siaran tetap siaran.
0: Bener, yang libur salam.
1: Kan liburnya gantian toh.
0: Iya bener, enggak.
1: Kalau libur cuma nanti nggak ada yang siaran.
0: Nah iya, oh katanya Pak Hadi mau siaran katanya.
1: Ya. Nanti Mbak Ria tergusur kasihan.
0: Ya nanti saya di belakangnya Pak Hadi, nggak apa-apa.
1: kalau siaran gitu, penyiar itu ada yang damping nggak itu?
0: Ada, kalau
1: pasti ada ya.
0: Ada, nah, kalau sekarang Ria sama Bu Ega namanya.
1: Oh, yang kadang-kadang malam di ruang rindu itu.
0: Iya.
1: Oke, berarti cewek-cewek.
0: Cewek-cewek iya, cuman satu itu, yang lain sudah pada purna. Iya, baik Pak Hadi, gimana?
1: Siarannya sampai jam berapa?
0: Nanti sampai jam 6, karena cuma 3 penyiar, jadi lama, ngocehnya lama ini.
1: Malam itu sampai jam 6. Dari jam tadi jam
0: 11:30. Dari 11:30.
1: Ya iya. Deh, pokoknya semangat selalu Mbak Ria.
0: Iya, terima kasih Pak Adi. Makanya nih Ria ngomongin tentang nasi Padang. Kalau nasi Padang kan ngenyangin ya.
1: Dari kemarin yang diomongin bahan makanan.
0: Iya dong, kan Ria suka makan ya.
1: Kemarin kemarin masalah harus pakai kerupuk apa enggak.
0: Nah kalau sekarang nasi Padang biasanya enaknya dimakan pakai tangan atau pakai sendok? Kalau Pak Hadi gimana tuh?
1: Kalau nasi Padang memang nikmatnya tuh pakai tangan.
0: Bener, pakai tangan ya?
1: Iya.
0: Sama dong.
1: Iya.
0: Walaupun makannya pakai ini ya Pak ya, telur atau mungkin
1: iya,
0: pakai ayam.
1: Kayaknya memang kalau menurut saya jujur pribadi saya itu makannya itu lebih nikmat pakai tangan langsung.
0: Bener.
1: Ya, jadi tanpa alat. Kalau pakai sendok kan udah jalan lain berarti. Tapi katanya kalau sekarang makan nggak pakai sendok itu katanya ada yang ngomong itu kita itu orang gunung.
0: Masa gitu sih Pak?
1: Iya, kalau yang pakai sendok itu piyai-piyai kota itu mbak.
0: Boleh. Masa? Ya mungkin juga tergantung
1: karena
0: makanannya ya Pak.
1: Maaf ya, cerita biasa dari kecil itu aku makan itu tanpa sendok. Kecuali makanan tertentu kayak soto atau apa itu.
0: Iya, karena memang pakai sendok ya.
1: Betul, jadi kata lebih alami kalau pakai tangan.
0: Bener banget.
1: Rasanya juga tetap beda menurut saya loh.
0: Lebih enak pakai tangan ya Pak ya?
1: Iya, karena saya biasa dari dulu tuh makan tanpa sendok. Jadi sendok saya tuh jarang kepake.
0: Oh gitu, awet ya Pak ya?
1: Iya,
0: yang lain udah pada rusak punya Pak Hadi awet.
1: Masih utuh, karena jarang dipakai.
0: Oke, baik. Ini Pak Hadi dapat salam loh dari Mbak Kristin nih. Mbak Kristin salam untuk Pak Hadi Pundong ya Mbak Ria, katanya
1: alhamdulillah.
0: Gitu.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu Mbak Kristin ya.
0: Amin, amin.
1: Iya.
0: Pak Hadi, ini Ria ada 3 lagu. Mau pilih mana nih? Ada Selamat Malam Cinta dari Mayang Sari, Gemintang dari Andin, dan Keinginan dari Indra Lesmana.
1: Mayang Sari saja.
0: Mayang Sari, dikirim untuk siapa Bapak?
1: Aku temen banget sama suaranya Mayang Sari.
0: Iya, suaranya memang bagus.
1: Kayak Mbak Ria gitu.
0: Iya toh.
1: Iya.
0: Mbak Ria
1: kalau nyanyi juga, kalau nyanyi bagus.
0: Oh iya ya, kayak Mayang Sari ya, seneng aku.
1: Kalau yang di RRI kan Ria Gusin, kalau itu kan Ria Refki Fauzi.
0: Pak Hadi ini ngarang aja. Lagunya untuk siapa ini Pak?
1: Yang terkenal dulu itu Kututup Layar Cintaku. Kalau Ria Refki Fauzi.
0: Iya benar. Kirim salam untuk siapa ini?
1: Salamnya buat Mbak Kristin tadi, terima kasih. Ada Mas Budi Santoso Wonogiri, matur nuwun dan Mbak Nenggo. Ada Bu Rahayu yang jalan baris. Ada Bu Lilis minyak mendaman. Ada Mas Arti yang punya Kelaten Timur kalau monitor ya selamat siang, sehat selalu. Mbak Andin kalau monitor ya selamat siang. Ada Mas Benny kalau monitor ya selamat siang, Pak Guru itu ternyata. Terus Mbak Mawar Kuning dan Mbak Novinya yang cantik selamat siang, pokoknya sehat dan bahagia selalu. Juga Bu Tuti yang punya firm Noko Tirto selamat siang. Untuk Mbak Mus yang punya Tanjung Pinang kadang-kadang juga masuk tuh di apa namanya Indonesia banget. Selamat siang, salam sehat selalu. Kak Mbak Ria, selamat bertugas. Pokoknya semangat sehat selalu ya.
0: Matur nuwun, doa yang sama pastinya untuk Pak Hadi.
1: Lancar semua aktivitas.
0: Amin, amin. Matur nuwun sangat.
1: Pulangnya hati-hati nanti ya, jangan ngantuk.
0: Oke deh, siap.
1: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun. Pak Hadi yang ada di Pundong, pendengar setia Pro 1. Nah, di WA Pro 1 juga ada yang kembali WA gitu ya. Pak Budi Santoso katanya asik Mbak Ria Agustin lagi yang siaran. Matur nuwun, setia mendengarkan Ria di Pro 1 RRI Yogyakarta pastinya. Lagunya ditunggu ge Pak Budi. Dan juga tadi sepertinya Mbak Kristin tapi baru mengetik. Nah, di belakang Mbak Kristin ini ada Mas Rianto di Jalan Wates kilometer 12,5 Gayam. Request lagu Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhaliza. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Wigati, Bu Sri Rahayu, Pak Benny, Mas Marta, Mas Ipul, Mas Ardi, Mas Teguh, Mas Dodi, Lek Mono, Mas Budi Santoso, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, dan semuanya saja. Buat Mbak Ria Agustin, selamat bertugas, sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Angge kembali kasih. Terima kasih. Dan pendengar kali ini, Ria ke lagu dulu ya. Ada Selamat Malam Cinta yang tadi udah di request oleh Mayang Sari. Dan nanti dilanjutkan Sepanjang Hidupku dari Pilot.

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda? Lagu yang dicipta oleh Ibu Sud itu menyiratkan suatu peristiwa heroik. Di masa revolusi, Direktur RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak permintaan itu. Ibu Sud menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Dirty the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Anda masih di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Dan pastinya kita juga masih ngomongin kalau misalkan makan nasi Padang. Nah, pendengar sukanya makan pakai tangan atau pakai sendok. Di ujung telepon sana nampaknya sudah ada yang bergabung. Halo Indonesia Banget.
1: Bangga Musik Indonesia bareng Baria.
0: Iya Mas Andi, Alhamdulillah
1: ya. Iya udah 7 purnama, akhirnya tambah 8 purnama nonstop ya.
0: Enggak yo, kemarin kan gabung juga. Untung nggak lupa tetap gabung, maksud Ria gitu.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Iya Alhamdulillah sehat juga. Ini Mas Andi habis makan nasi Padang atau gimana ini?
1: Oh temanya itu.
0: Iya dong. Kalau makan nasi Padang biasanya suka pakai sendok atau tangan, sukanya pakai apa?
1: Kalau
0: tuh?
1: Biar lebih meresap ya pakai tangan. Bahkan kalau rumah makan Padang, kayaknya dia kan ada itunya apa namanya kare.
0: Kuah gitu
1: jadi,
0: ya?
1: Jadi lebih enak pakai tangan biar meresap kan.
0: Terus?
1: Gitu.
0: Kalau misalkan misal nasi Padang nih, tapi tetap ada kuah-kuah yang lain, apakah tetap pakai nasi apa tangan juga?
1: Iya, pakai tangan. Nanti terakhirnya diseruput.
0: Oh gitu.
1: Benar-benar. Kalau pakai sendok kadang dia kan ini ada lebih banyak yang ikan gitu kan. Jadi kalau pakai tangan takut tulangnya itu loh.
0: Kalau pakai sendok kan, ya.
1: Susah dipisahin. Kalau pakai tangan kan kita bisa memilah dan memilih.
0: Iya benar banget. BTW Mas Andi ada acara apa itu? Kayak ada suara pengajian gak sih?
1: Iya, kok denger ya?
0: Kedengeran dong dari sini ya.
1: Alhamdulillah kalau di Batam ini memang kadang suka aktif. Tiap Sabtu sama Minggu gitu kan. Orang-orang tempatan lah bilangnya ya.
0: Oh gitu, di itu di masjid apa di rumah-rumah gitu?
1: Di masjid, di musola.
0: Oh gitu, Masya Allah luar biasa ya.
1: Ini alhamdulillah sih aktif sih, tapi enggak hanya orang tempatan aja sih, pendatang juga.
0: Oh gitu, lah ini Mas Andi kok malah enggak ikut?
1: Kenapa?
0: Kok enggak ikut Mas Andi?
1: Itu untuk ibu-ibu.
0: Oh khusus ibu-ibu ya?
1: Kalau bapak-bapak ya Mas Andi enggak nelepon lah.
0: Ya siapa tahu melipir-melipir telepon gitu, tapi sebenarnya ikut kan.
1: Kalau bapak-bapak dia lebih banyak malam dia.
0: Oh beneran itu Mas?
1: Iya beneran lah.
0: Oh pengajian gitu ya.
1: Kalau ibu-ibu malam-malam nanti bahaya nanti.
0: Iya nanti dicari bapaknya kan.
1: Iya karena kan maaf ya, wanita itu kan banyak auratnya.
0: Gitu. Bener banget.
1: Jadi
0: ini
1: kalau kalau cerita masalah agama nggak akan habisnya, tapi kalau nasi Padang bisa habis. Bahkan kalau dibilang, kalau orang awal bilang ada tambo cie, tahu nggak tambo cie artinya?
0: Tambah satu kan?
1: Nah, bener kan? Iya, lagunya kasih yang edane, ada edane.
0: Yang apa? Bentar
1: yang
0: ya.
1: Yang kau pikir kaulah segalanya.
0: Oh gitu, oke okay deh, kirim lagu, kirim salam dulu maksudnya, Ria cariin dulu ya.
1: Salam buat Mbak Ria, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezekinya lancar ya.
0: Amin, amin, doa yang sama.
1: Iya, amin, ini apalagi Batam hujan-hujan nih, doa makbul.

0: mantap, iya, luar biasa.
1: Ada lagunya?
0: Ada.
1: Wih, keren ya. Baru ini loh, Mas Andi dibikin bahagia.
0: Oh iya.
1: Kadang kalau request sama yang lain, kadang nggak ada, lebih banyak nggak adanya.
0: Iya. Ada kok ini.
1: Lebih banyak Rusaha Naya, lebih banyak Yunisara. Kadang kalau itu-itu aja, bukannya apa ya, kalau bagi Mas Andi bosan.
0: Oke deh, baik. Nanti lagunya penyanyi, yang pasti ditunggu ya.
1: Karena kan penyanyi yang lain pengen tampil juga.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Berarti abis ini Ria yang tampil ya.
1: Terus salam buat Bututi udah masuk ya?
0: Belum, Pak Hadi yang masuk tadi, Pak Hadi di Pundong.
1: Oh, dia lagi mesen nasi Padang dia.
0: Ngarang
1: bukan,
0: aja.
1: Bukan mesen aja, dia goyang nasi Padang juga. Kan ada lagunya tuh.
0: Kayaknya itu Mas Andi deh yang cocok.
1: Oh, bukan lagi. Terus salam buat Mas Ipul, buat Bu Iti, Bu Guru Rahayu, buat Bu Indra kemarin udah masuk, dia udah gabung dia. Terus salam juga buat Mbak Andin, Mbak Mawar Kuning, Mr. Julai Parimbang, Mas Rian, Mbak Christine, Mbak Jadid, Bapak Benny, Mbak... Nanti salamnya lanjutin belakang lah Mbak Ria ya.
0: Oke, siap.
1: Iya, Mbak Ria, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
0: Angge, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya. Di belakangnya Mas Andi ada siapakah? Coba langsung kita sapa ya pendengar. Halo Indonesia banget.
2: Ada saya.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, Bu Tuti sehat ya Bu ya?
2: Sehat Mbak.
0: Kok suaranya ini sih Bu, apa, lemes banget, gak lagi sakit kan ya?
2: Pengen nasi Padang.
0: Ya abis ini belilah Bu ya. Kalau perlu belinya 2 bungkus, Bu Tuti 1, Ria 1 gitu ya Bu ya.
2: Nanti tak beli 2 untuk Mbak Ria semua.
0: Lah Ibu gak jadi makan dong.
2: Aku itu nasi Padang itu doyan Mbak. Tapi yang gak suka itu nasinya terlalu keras.
0: Iya benar. Memang biasanya kalau nasi Padang nasinya keras ya Bu ya, pero gitu ya. Mungkin
2: kalau petang ya ora Mbak.
0: Salah apa Bu?
2: Peteng gelap.
0: Ya udah, berarti gini aja, Ibu makan nasi Padang di peteng-peteng. Biasanya nih Bu Tuti kalau makan nasi Padang itu suka pakai tangan apa pakai sendok?
2: Ya karena saya itu tujuan Mbak, tapi ya karena jarang nasinya begitu, beli ya cuma lauknya saja. Makanya ya pakai tangan. Lauknya saja yang beli, nasinya nasi sendiri.
0: Gitu. Iya, karena memang enggak cocok sama nasinya ya, Bu ya. Oke, baik. Berarti terus makannya pakai apa tuh, Bu? Tangan apa sendok?
2: Iyalah, Mbak Ria. Ngagem asto, Mbak.
0: Oh iya ya, oke baik. Asto berarti tangan ya Bu ya. Oke Bu Tuti, Ria ada 3 lagu, mau pilih mana? Haruskah Ku Mati dari Ada Band, Kuakui dari Dewi Sandra, dan Sebatas Mimpi dari Hedi Yunus. Mau mana nih Bu?
2: Ya, Haruskah Aku Mati.
0: Oke, dikirim untuk... gimana Ibu? Nah itu mungkin saking cintanya jadi terus dia kecewa, terus haruskah aku mati gitu Bu?
2: Ya bukan, kalau saking cintanya ya harus hidup panjang.
0: Bener juga ya Bu ya. Nah Ibu ini dong komen sama yang bikin lagunya Bu Tuti.
2: Ya nggak ke rumah, kalau ke rumah ya aku komen.
0: Nah ini Bu Tuti mau pilih mana ini?
2: Kalau nggak pilih itu gimana?
0: Boleh, mau pilih ini, request sendiri.
2: Iya.
0: Apa itu?
2: Titi DJ
0: yang
2: Jangan Berhenti Mencintaiku.
0: Makanya
2: yang panjang, jangan haruskah aku mati.
0: Oke, baiklah, dikirim untuk siapa salamnya Ibu?
2: Tadi itu Mas Andi ya?
0: Oke, Mas Andi.
2: Terbang kemana aja Mas Andi, kok gak pernah aku dengar. Lupa kali ya sama Bu Tuti. Jadi salamnya aku ikut Mas Andi aja lah, mempersingkat waktu.
0: Oke, okay. Oke, baik.
2: Kecuali nanti kalau Mas Ipul Mas Ipul masuk ya aku salam aja.
0: Oke Ibu, matur nuwun.
2: Matur nuwun ya Mbak.
0: Iya, lagunya ditunggu ya Bu ya.
2: Sampai nanti sore.
0: Ya pokoknya ditunggu, mau dia putar sampai jam 3, jam 4 masih ditunggu.
2: Sampai jam 8 mending tidur.
0: Mboten Ibu, nanti kalau ini cukup, ini kayaknya cukup kok waktunya. Nanti dia puterin ya. Jangan tidur dulu Bu Tuti ya. Nggih, sami-sami Ibu, sehat selalu. Iya. Bu Tuti yang ada di Gamping ya. Nah, Ria ke WA Pro 1. Di Pro 1 dulu ya pendengar. Ini ada WA dari Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Selamat siang Mbak Ria Agustin, tolong diputarkan Betapa Ku Cinta Padamu dari Siti Nurhalisa. Waduh, satu frekuensi ya sama Mas Rianto. Tadi udah Ria puterin ya Mbak ya. Salam untuk Bu Umi, Bu Kus, Bu Yayu, Bu Eni, Bu Lilis, Bu Sakilah, Bu Tuti, Bu Wigati, Pak Hadi Pundong, Pak John, Pak Beni, Pak Yuliarta, Pak Ramadan, Pak Julai, Mbak Narti, dan juga buat Mamah Lydia. Buat Mbak Ria selalu diberi kesehatan dan bertugas. Kalau Mbak Christine makan nasi Padang, suka pakai tangan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Christine. Di line telepon sana ada siapa? Halo Indonesia banget.
3: Halo Bangga Musik Indonesia, Mbak Ria.
0: Angge Ibu, sehat-sehat ya, sehat. Ya Bu Mawar. Ya,
3: sehat. Ayo siapa?
0: Bukan. Biasa kalau Bu Mawar ada supporternya. Bu E ya, Bu E ya. Bentar.
3: Bukan.
0: Oh iya, ini Bu Guru ini. Iya kan?
3: Masa baru kemarin lupa.
0: Siapa toh Bu?
3: Iya Bu Rahayu.
0: Tuh kan bener toh Bu Guru Rahayu kan. Tapi beneran nih Bu Rahayu ini guru beneran Bu. Iya gak sih?
3: Tanya Mas Ferry.
0: Bener Bu Bu? Nggak, ini Ria penasaran beneran nih. Ini kebanyakan ya, pendengar ini kok salamnya bilangnya ya. Gitu. Gimana Bu?
3: Besok kalau Senin ke sekolah.
0: Ya berarti Bu Guru ya.
3: Ada saya. Kabar sehat Mbak Ria ya.
0: Iya Alhamdulillah sehat Ibu.
3: Di selatan sana mendung merayu.
0: Waduh, mendung merayu itu berarti maksudnya mendungnya manja apa gimana?
3: mendung merayu. Iya kalau kata Mas Ali mungkin mendungnya manja.
0: Di Pro 1 juga ini Bu agak mendung. Tapi gak merayu kan kayaknya. Merana. Oke.
3: Apa meskipun mendung tapi tetap ada angin semilir. Iya, soalnya kan di apa itu di pinggiran pantai toh, jadi agak semeripit gitu.
0: Enak ya Bu ya, Ibu kalau mau ke Paris deket banget ya?
3: Lumayan masih 7 atau 5 kilo ya, 7 kiloan kalau enggak keliru ya.
0: Iya, tapi berarti udara pantai kan juga udah nyampe situ toh Bu?
3: Iya.
0: Ya ampun senengnya.
3: Pas itu loh dini hari, itu katanya bisa buat anak-anak yang kena penyakit flek itu kalau dibawa ke sana bisa sembuh katanya.
0: Bukannya pagi
3: katanya
0: Bu?
3: Udara di pagi hari itu kan.
0: Iya pagi juga. Kan. Iya katanya bagus juga memang. Ya, sama yang sesak ya Bu ya. Gimana Ibu?
3: Parangtritis maksudnya.
0: Pernah Ibu. Cuman sebenarnya lebih bagus pantai-pantai yang di Gunung Kidul ya Bu ya. Karena pasirnya kan putih ya.
3: Oh lah iya, soalnya kan orang Gunung Kidul.
0: Ya bukan Ria, bukan orang Gunung Kidul Bu. Orang Sleman. Bu Rahayu, Ria mau nanya nih. Bu Rahayu kalau makan nasi Padang itu suka pakai tangan apa pakai sendok?
3: Kalau nasi Padang itu enaknya pakai, yang pas itu pakai tangan. Iya, nanti kalau sudah habis itu jarinya di mut itu enak.
0: Oh benar. Yang paling enak juga itu ya Bu ya.
3: Waktu kecil dulu kan gitu. Tapi kalau apa ya, kalau saya senangnya cuma beli kuahnya sama itu Mbak Ria, sama lauknya. Iya, soalnya biasanya kan nasinya itu agak
0: keras ya. Pro, bener.
3: Ya, jadi kayaknya kurang ya, pokoknya enak nasinya sendiri.
0: Sama tapi kayak kalau, Bu Tuti tadi bilang kalau, gitu juga.
3: rame-rame bareng-bareng teman ya itu sama nasinya. Terus makannya juga pakai tangan, soalnya yang pas kayaknya pakai tangan.
0: Iya.
3: Kalau pakai sendok nanti takutnya kan biasanya kalau makan kan ada lauknya ikan toh. Itu yang kalau pakai sendok nanti tangannya buat nyiwir-nyiwir itu kan, kalau cuma satu tangan kan nggak iso, jadi dua tangan, jadi enaknya pakai tangan gitu.
0: Dan tangannya dua-duanya harus maju ya Bu ya.
3: Iya.
0: Itu yang bikin tambah enak. Oke. Okay.
3: Pasnya itu pakai tangan.
0: Oke. Siap. Bu Tuti, ini Ria ada. Kok Bu Tuti? Bu, soalnya sebelum ini Bu Tuti sih. Bu Rahayu, ini Bu Ria. Aduh, ngomongnya gimana sih belibet banget. Ria ada tiga lagu, mau pilih mana Bu? Ada Haruskah Aku Mati dari Ada Band, Kuakui dari Dewi Sandra, dan Sebatas Mimpi dari Hedi Yunus.
3: Mbok sesekali request.
0: Oh boleh, boleh.
3: Dari Baginda masuk enggak?
0: Baginda ya, bisa. Mata. Empat mata ya. Oke, Ria ya. Cariin dulu ya.
3: Di sini cuma ada dua mata, di situ dua mata.
0: Oh gitu, berarti mata kita digabung ya Bu ya?
3: Iya, empat mata ini.
0: Salamnya dulu Ibu, ini lagunya sembari Ria cariin ya.
3: Salamnya tadi kedengaran Mas Andi ya. Selamat siang. Terus untuk Bu Tuti, Bunda Nani, ada Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya. Terus ada Mbak Andin, ada Mbak Kristin sama Mas Rianto, Pak Budi Santoso, Bu Gus. Untuk semua saja Mbak Ria. Untuk Mbak Ria, selamat tugas sampai tuntas nanti. Tetap jaga kesehatan, pulangnya nanti hati-hati. Tetap semangat, semangat siang.
0: Ibu, aduh. Oke, padahal ini Ria baru mau ngomong ini lagunya masih dicariin ini loh Bu. Misalkan nanti enggak ada, mungkin diputerin lagu Bagindas judulnya yang lain ya Bu ya. Oke deh pendengar, kita ke lagu dulu ya, karena memang sudah tiga penelpon. Kita ke lagu dulu dan tentunya nanti Ria kembali lagi di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

0: Bayu, lihat deh, banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya?
1: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
0: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
1: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
0: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan oleh hewan dan membahayakan keselamatan mereka.
1: Wah, aku baru tahu itu. Terus gimana dong solusinya?
0: Kita harus mengurangi penggunaan sampah plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Kita bisa menggunakan tas kain, botol minuman isi ulang, dan sedotan bambu. Nah, kita juga bisa memisahkan antara sampah plastik dan mendaur ulangnya.
1: Oke deh, aku mulai paham sekarang.
2: Tahukah Anda, sampah plastik adalah salah satu masalah lingkungan terbesar saat ini. Mari kita jaga bumi kita dengan mengurangi penggunaan plastik dan mengelola sampah plastik dengan baik. Bersama, kita bisa mewujudkan bumi yang lebih bersih dan lestari. Kurangi plastik, selamatkan bumi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita sudah di ujung kebersamaan ya pendengar. Oh ya, sebelum ini tadi ada maafkan dari The Baginda. Sebenarnya requestnya Bu Rahayu tadi 4 mata, tapi mohon maaf ya Ibu, karena memang belum ada dalam playlist kami. Jadi kami hadirkan The Baginda dengan judul yang lain, yaitu Maafkan ya. Dan ini ternyata Mbak Christine juga suka loh, pengen mendengarkan Maafkan dari The Baginda. Nah, tadi juga sudah Ria hadirkan ya Mbak Christine. Dan tak terasa pendengar, usai sudah Ria Agustin menemani kebersamaan kita di Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Tapi tetap Ria masih nemenin pendengar di program yang lain hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya terima kasih kepada pendengar yang sudah bergabung. Sampai jumpa di Indonesia banget selanjutnya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Sentral Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir

0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Green Radio berjaringan Korwil 11 dengan tema Bijak Kelola Sampah dengan Budidaya Maggot yang nantinya disampaikan oleh narasumber kita, Mas Mujibur Rahman SPT selaku founder dan COO Grand Prosa. Dan nantinya akan dipandu oleh Arya Setia. Dan kali ini produksi dari Pro 1 RRI Surakarta. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Halo dok, kapan le mulai?
2: Wonten apa toh pak? Kulau niku wangso tase sebulan male pak.
1: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan ini. Duh, kan gue ngeluak RRI. Masa ngeluak RRI gak ada nunggu sebulan. Iya tak.
2: Pak, nganggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP, Pak.
3: Nah, ngeten niki mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftar ke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan. RRI digital jebul gampang.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Nggak apa-apa, ngomong aja.

0: Brenda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwokerto bisa kembali hadir menemani Anda dalam Brenda Astacita Green Radio sore hari ini. Tentunya persembahan Pro 1 RRI Purwokerto. Dan sore hari ini terasa seperti biasa istimewa ya, karena kita dirilai juga oleh teman-teman kita di Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Surakarta, dan juga Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, kita sore hari ini seperti yang sudah saya informasikan tadi ya, akan membahas satu tema yang cukup menarik, yakni kita akan coba menggali ya seputar bagaimana kita mengelola sampah ya dengan maggot ya. Kalau bicara tentang sampah ya, terutama sampah organik, ini seringkali menjadi salah satu masalah yang selalu berulang di dapur kita gitu ya. Tapi pendengar, tahukah Anda bahwa saat ini ada makhluk kecil yang bernama maggot yang ternyata ini mampu mengubah masalah itu menjadi berkah, baik secara ekonomi maupun juga secara lingkungan gitu ya. Nah, sore hari ini kita akan mengupas rahasianya bersama sosok yang sudah pastinya ahli di bidangnya dan saat ini sudah hadir di layar Zoom. Ada Mas Mujibur Rahman SPT, beliau ini adalah founder Green Posa. Selamat sore Mas Mujib.
2: Selamat sore Mas Arya.
1: Iya, apa kabar Mas Mujib?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, oke. Okay.
2: Gimana kabar Mas Arya?
1: Alhamdulillah sehat ya, selalu sehat insya Allah. Oke, okay, terima kasih Mas Mujib atas kesempatan waktunya di sela-sela kesibukannya. Walaupun tidak bisa hadir di studio, tapi setidaknya ini menjadi salah satu hal yang cukup beruntung bagi saya bisa berbincang dengan Mas Mujib yang selama ini aktif ya dengan masalah sampah dan juga maggot gitu ya. Oke, okay. Posisi lagi di luar kota atau di mana nih Mas Mujib?
2: Saya posisi lagi di Purwokerto. Oh,
1: lagi di Purwokerto.
2: Mau ke studio, tapi mendadak memang masih ada keperluan. Mm-hmm. Jadi wah nggak bisa nih kalau daripada bolak-balik nggak kerja semua gitu. Jadi ya udah saya cari titik untuk ikut Zoom aja gitu.
1: Baik. Bukan banget ini ya. Terima kasih, tidak apa-apa Mas Mujib. Ya masih tetap saya bisa berbincang secara langsung dengan Mas Mujib. Oke, Mas Mujib, kalau bicara tentang Green Posa ya, mungkin kalau wilayah Banyumas dan sekitarnya nih sudah paham betul ya tentang Green Posa ini. Tapi bagi pendengar kita mungkin yang ada di Yogyakarta, Semarang dan juga Surakarta nih harus mengenal lebih jauh lagi nih tentang masalah Green Posa ini. Nah, sebenarnya apa sih Green Posa ini Mas Mujib? Mungkin bisa dijelaskan sebelum nanti bicara terkait dengan masalah maggotnya.
2: Iya, Green Posa ini kita perusahaan waste management services, layanan pengolahan sampah. Basicnya kita kelola sampah dari horeca, dari hotel, restoran, kafe, atau tempat wisata gitu. Jadi juga ada layanan residensial, cuman kita lebih banyak memang mayoritas horeca sama tempat wisata gitu. Kita ngoleksi sampah, ambil sampah, domestical waste, non B3, jadi kita ambil. Nah, habis itu setelah proses koleksi kita proses. Jadi kita menerapkan konsep circular economy di mana orang punya sampah nih banyak apapun, kemudian mereka biasanya cuma dibuang ya jadi sampah gitu. Nah, biasanya cuma kumpul angkut buang, kalau kita kumpul angkut olah dan
1: cuan,
2: namanya pilah gitu. Okay. Jadi kita manfaatin itu semua. Okay. Gitu. Kita olah lagi, kita pilah lagi, kita manfaat lah, itulah Green Posa. Ya, platform buat teman-teman khususnya di daerah Purwokerto dan Jabodetabek. Kita banyak di Jabodetabek sekarang.
1: Jabodetabek.
2: Gitu. Dulu mungkin ada di, kalau di wilayah Semarang ada, terus ada di Jogja, tapi memang belum, nggak bisa panjang, jadi kita banyak di sini gitu. Kurang lebih itu platform untuk layanan itu.
1: Iya, sudah berapa tahun Green Posa ini sendiri Mas Mujib?
2: Kalau aktivitasnya secara entitas bernama Green Posa kita mulai 2021.
1: Oh, 2021.
2: Tapi kalau kegiatannya dulu kita, saya dan para founder lainnya, sebenarnya kita dulu itu ya Pandawara yang tidak terekspos mungkin
1: Okay,
2: kita baik. Dulu ngolah sampah,
1: siap.
2: Lingkungan dan lain-lain, komunitas juga. Okay. Tapi nggak pakai karena kita dulu tidak ada yang ahli sosmed, jadi
1: tidak terekspos lah ya.
2: Ya tidak terekspos. At the end of the day, kita mikir ini harus jadi bisnis biar sustain, biar nggak lagi cuma kegiatan charity atau apa dengan lain. Jadi terbentuklah Green Prosa, sebuah karya. Prosa itu kan karya.
1: Greennya
2: itu hijau. Karya yang hijau. Harapannya kita punya tagline hijaukan bumi, birukan langit.
1: Mantap. Jadi
2: biar bumi kita tetap hijau dan langitnya tetap biru untuk kita nikmati.
1: Okay. Baik, luar biasa. Wah, artinya tugas mulia ini ya yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan ini sudah memberikan dampak nyata bagi masyarakat gitu ya. Nah, tapi pertanyaan saya begini Mas Mujib, kenapa harus maggot gitu? Apa sebenarnya kelebihan dibanding dengan metode yang lain, misalkan metode kompos biasa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat begitu Mas Mujib?
2: Betul, kenapa sih kita pakai biokonversi maggot BSF ya? Kita maggot kan, nah kenapa? Karena pertama, ide kita dulu awalnya kita saat ngolah sampah 2018-2019 awal, itu ternyata sampah paling banyak ini organik.
1: Okay.
2: Dan paling banyak itu sisa makanan. Secara data kalau dari kementerian atau siapapun yang merilis lah data research itu, food waste itu paling banyak. Kenapa nggak kita kompos? Kita sempat mengompos. Itu takes time 21 hari, tempatnya harus makin banyak dan semakin banyak. Di in this economy era yang lahan makin mahal gitu kan. Ya daripada saya taruh bikin kompos, saya dulu mending bikin kos-kosan. Laku gitu kan. Dengan biokonversi BSF kita bisa hemat nih tempat. Satu itu, land acquisition-nya tempatnya lebih. Yang kedua, waktu, durasi. BSF itu kalau ada maggot 1 kilo, ada sampah 1 kilo ya akan habis dalam 1 hari. Itu karena dia kerjanya makan.
1: Iya, makan.
2: Ya, dia memang diciptakan untuk makan kayaknya.
1: Yes,
2: sampai titik dia harus bertapa gitu. Nah, jadi dua hal itu. Dan yang ketiga, kita lihat ini kita bisa kalau kayak promo-promo itu beli satu dapat satu gitu. Jadi kita mulai maggot dapat maggotnya, tapi kita juga dapat pupuknya. Jadi maggot untuk pakan ternak, pupuknya bisa untuk pertanian. Kalau kompos kan cuma dapat pupuk gitu. Nah kita jadi, saya kan suka yang promo-promo, jadi ambil satu dapat satu gitu. Nah inilah maggot gitu.
1: Tapi kan, tapi kan begini Mas Mujib, ada masih anggapan mungkin ya di masyarakat bahwa maggot ini kan kotor dan bau gitu ya. Nah bagaimana Green Prosa ini mematahkan stigma ini gitu Mas Mujib?
2: Nah, kalau saya agak sulit kalau menjelaskan ke awam. Kalau saya selalu bilang, kalau mau hilang stigmanya datang ke tempat kita. Bau apa? Bau enak apa? Bau duit apa? Bau apa? Gitu. Nah, kalau sebenarnya gini, Mas. Di persepsi di masyarakat, maggot itu kan sama kayak belatung. Padahal ini berbeda. Dexodor fly larva atau maggot BSF itu dia lebih suka pada material dan yang benar-benar sampah kemudian dia menghabiskan jadi kering. Bedanya kalau belatung yang biasa ketika ada sampah dia itu makanin tapi medianya akan semakin basah dan bau. Itu berbedanya di situ.
1: Okay.
2: Itu makanya kita sebutnya maggot BSF, black soldier fly larva. Kalau bahasa keren bahasa Indonesia berarti kalau ditranslate lalat tentara hitam. Nama tentara kan gagah-gagah.
1: Iya betul.
2: Ya beda sama belatung biasa.
1: Baik, jadi itu ya artinya kalau masih ada masyarakat yang beranggapan kotor dan bau, datang aja ke Green Prosa akan melihat seperti apa gitu ya. Yang ternyata bukan bau tapi baunya bau cuan gitu ya Mas Mujib.
2: Bau
1: ya.
2: Cuan, betul.
1: Tapi begini,
2: sebenarnya memang dia akan menghilangkan bau, dicoba aja di rumah masing-masing, tapi belinya benar-benar bibit maggot BSF pasti akan reduksi bau. Memang secara teori paper nanyain 80% itu reduksi bau, itu kan bau sampah itu bau gas metan. Nah, dia reduksi gas metan sampai 80%.
1: Oke, baik, luar biasa ini. Berarti kalau saya bilang maggot ini cukup ini ya, ajaib begitu ya. Makhluk yang sangat ajaib dan membantu sekali dalam rangka apa istilahnya mengatasi masalah-masalah sampah terutama organik gitu ya Mas Sujib ya. Tapi kalau kita lihat skup secara luas ya, bagaimana Green Prosa ini melihat kesadaran masyarakat kita khususnya di wilayah Jateng DIY ini, karena acara ini kan di wilayah Jateng DIY ini, dalam memilah sampah dari rumah gitu. Seperti apa sebenarnya kesadaran masyarakat kita begitu kalau Mas Sujib melihat?
2: Kayaknya perlu disadarkan deh.
1: Perlu disadarkan. Okay.
2: Ya, jadi kenapa ya? Karena memang kita ini, saya tidak menyalahkan masalah kesadaran, tapi memang kesadaran mengolah sampah, pemilahan sampah kita itu masih rendah. Ya, dari zaman kita merdeka, kita selalu tagline-nya zaman dulu adalah buanglah sampah pada tempatnya. Buang sampah aja belum bisa, tahu-tahu tagline baru keluar. Pilahlah sampah. Langsung pilahnya langsung tuju. Tujuh tempat sampah. Ya, saya juga bingung, merah, kuning, biru ini kita mau bikin apa nih, pelangi.
1: Oke, pelangi.
2: Nah, betul. Jadi kesadarannya memang masih sangat rendah. Tapi dengan adanya sosial media sekarang, dengan banyaknya influencer-influencer yang bergerak di lingkungan, setidaknya mereka sudah sadar di sosmed dengan komen. Nah, itu dulu. Sekarang kan kalau komen, wah nyalah, oh ini gimana sih, gak bisa milah gitu. Tidak bertanggung jawab, padahal juga kadang kita lupa gitu untuk milah. Tapi sekarang alhamdulillah sudah awareness-nya udah one step ahead lah dibanding zaman dulu gitu. Yang kedua, kenapa kesadarannya rendah? Kita sadarin apalagi daerah Jateng DIY ya. Rata-rata orang masih punya pekarangan, masih punya kebun dan yang lain. Ketika kita bilang, "Pak, sampahnya jangan, Pak, sampahnya tolong jangan dibuang sembarangan atau jangan dibakar." Mereka kan jawab, "Loh, aku punya pekarangan, amba, ngapa pekarangan luas?" Sorry, saya bu, kampaknya.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
2: Apa? Namanya punya pekarangan lahan kebun luas, ya udah bakar aja gitu. Nah, itu yang pikirnya adalah dengan membakar selesailah masalah, padahal tidak gitu. Memang masih sangat perlu kita concern bersama semuanya. Saya sering nih dengar RR itu pasti selalu ada himbauan, buanglah sampah pada tempatnya, sampah akan itu saya kan kadang kalau di jalan nyetel radio kalau sinyalnya hilang gitu. Jadi radio siap, siap. Kan.
1: Oke,
2: baik. Itu udah keren tuh. Iya. Nanti sudah jalan.
1: Iya, iya. Iya, memang kami punya misi ya, punya tugas ke arah sana juga menyadarkan masyarakat tentang ini juga masalah sampah begitu Mas Mujib. Nah, ini untuk Anda pendengar baik yang ada di Surakarta, Semarang maupun juga Yogyakarta dan juga Purwokerto yang ingin bertanya, mungkin tertarik ya ingin berbincang dengan narasumber kita, monggo silakan bisa dipergunakan di 02816323336 atau via call WA 08112540911. Oke, Mas Mujib, ini menarik ya. Tadi Mas Mujib juga sudah sampaikan terkait dengan masalah ekonomi sirkular gitu ya. Artinya kalau saya terjemahkan secara mudahnya, dari sampah menjadi cuan. Mungkin begitu ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, ini yang menarik ya pendengar ya, karena kita tidak hanya bicara soal bersih-bersih lingkungan ya, tetapi juga nanti kedepannya adalah mengarah soal kemandirian ekonomi. Nah, di Green Prosa ini, magot-magot ini kan tidak dibuang begitu setelah kenyang makan sampah kan ya, Mas Mujib ya. Seperti apa prosesnya segitu? Sehingga tadi di awal juga sudah disampaikan, beli satu dapat satu gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan secara lengkap nih, seperti apa dari awal magot ini makan sampah, kemudian berikutnya prosesnya sampai terakhir keluar menjadi pupuk atau pakan ternak gitu. Silakan bisa diceritakan secara lengkap ini, Mas Mujib.
2: Ya, jadi kita prosesnya sampah itu datang karena sampah kita, kalau kita sampah dari Horeca atau tempat semua klien kita itu sampahnya terlalu akur, campur
1: ya.
2: Terlalu akur.
1: Iya, betul.
2: Ada yang dimasukin kresek, dikresekin lagi.
1: Kresekin lagi. Iya, betul.
2: Karena pengen tidak bau.
1: Iya,
2: ya wajar. Kita enggak sukalah kalau yang bau-bau gitu. Sampah masuk ke tempat kita akan pilah manual untuk material-material yang prosesnya ya di tempat kami ya, itu yang bisa didaur ulang kita pilah dulu. Kemudian untuk khusus organik itu akan kita buburkan, kita proses, kita jadiin bubur kalau bahasa operator-operator kami, bursa, bubur sampah.
1: Oke, gitu. Bursa.
2: Nggak bisa diaduk atau dimakannya, nggak bisa dimakan gitu. Magotnya harus makan yang diaduk gitu. Gitu kan. Nanti akhirnya dimakan oleh magot gitu. Dimakan oleh magot. Nah, dia akan berproses selama kurang lebih siklusnya di kami itu 12 hari.
1: 12 hari.
2: Setelah 12 hari itu batch setiap hari, jadi ada yang ditebar bibit baru, kemudian besok ada yang umur sehari sampai yang umur 12 hari. Jadi dirotasi. Setelah umur 12 hari kita akan panen. Kita akan dapat pupuknya atau fertilizernya. Itu kita tinggal proses fortifikasi, kita tambahin beberapa, apakah ada yang kurang. Biasanya kan NPK-nya ada yang kurang, kita tambahkan untuk jadi pupuk pertanian, pupuk organik yang pasti. Yang kedua, magetnya sendiri langsung kita keringkan pakai insect microwave. Kalau di kami ada pengeringan pakai microwave, atau dulu zaman kita berjuang, sekarang juga masih berjuang sih. Zaman awal kita pakai beli microwave rumahan tuh, yang merek-merek rumah-rumahan biasa buat bikin
1: buat roti ya.
2: Nah, itu kita punya tuh. Dulu saya punya, dulu kami punya 20 kayak nonton film lah, nyala mati gantian gitu. Nah, itu kita keringkan. Jadi bentuknya kayak popcorn. Ngembang gitu. Habis itu kita jual. Kalau ya ini saya sedikit promosi buat teman-teman pendengar RRI semua ya di Surakarta dan yang lain, kalau mau beli maggot, punya ikan koi, punya sugar glider, punya kucing, punya dan yang lain, bisa order di marketplace kita namanya Green Prosa,
1: Green Prosa
2: atau Mr. Maggot, bisa ada di semua marketplace. Sorry ya mas, saya promosi ya sekalian kan.
1: Gak apa-apa, dikit gak apa-apa kok. Oke, wah luar biasa nih. Gitu. Baik. Jadi
2: saya juga, alhamdulillah udah ekspor mas untuk si maggot keringnya ini.
1: Baik. Gitu. Luar
2: jadi
1: biasa.
2: Kualitas kita ada kualitas ekspor.
1: Mantap. Baik. Ternyata sudah ada pendengar kita yang bergabung ini, Mas Mujib. Saya bacakan langsung ya via WA. Selamat sore ya Bapak narasumber. Wah keren ya terkait dengan maggot ini. Pertanyaan saya, apakah masyarakat seperti saya, siklus rumah tangga, apakah bisa mengelola sampah sendiri dengan menggunakan maggot ini, dan bagaimana caranya saya bisa mendapatkan bibit maggot tersebut, dan kira-kira butuh lahan seluas apa? Misalkan saya di rumah ingin sampah-sampah saya, terutama sampah sisa makanan itu, tidak terbuang ke tempat sampah. Dari Pak Rahman yang ada di Banjarnegara. Oh, namanya sama, Mujibur Rahman. Oke, silakan Mas Mujib.
2: Pasaran sih emang nama saya Mas. Ya, buat Pak Rahman nih, kalau mau budidaya maggot, kita ada banyak. Kita punya plasma, khususnya di Jabodetabek. Dulu kita di Banyumas cukup banyak, tapi karena memang kita lebih banyak aktivitas di Jabodetabek. Ada, kita bikin program dengan RW-RW, programnya adalah untuk masing-masing RW, ada bikin rumah maggot gitu. Jadi bukan cuma rumah orang, kita juga bikin rumah maggot. Nah, rumah maggot ini luasnya cuma 50 meter persegi. Untuk ngelola sampah satu RW. Kurang lebih 200 kilo sampai 300 kilo. Jangan salah loh, satu RW itu sisa makanan kita, kalau di daerah yang agak padat di Depok bisa sampai 200 kilo. Mungkin kalau di daerah Banjarnegara saya yakin mungkin setengahnya. Karena kita tuh memang sudah kuadratnya doyan makan.
1: Iya, betul.
2: Orang Indonesia. Ini jadi setiap rumah itu kita minta untuk milah sampah sisa makanannya. Digantung pakai kresek. Nah, nanti petugas atau Pak Rahman mau bikin sendiri itu tinggal ngambilin tuh. Ambilin nanti dibawa ke rumah maggotnya. Budidayanya seperti yang ada di belakang layar saya ini, boxnya bertingkat gitu. Nah, jadi kita punya apartemen maggot. Sama kalau mau cari fasilitas mana, order di marketplace kita. Itu ada bibitnya juga ada di marketplace kita ya. Cukup cari aja tokonya Green Prosa atau Mr. Maggot. Kita brandnya namanya Mr. Maggot dan Green Prosa. Nah, itu bisa dicek tuh ada alat-alatnya dan yang lain. Atau kalau memulai dari sederhana, saat dulu kami bisa bikin rak-rak pakai kayu dan yang lain. Bibitnya yang beli, cukup beli bibitnya aja. Jadi kita juga provide itu. Banyak kok di marketplace, bahkan bukan cuma kami, kita kalau telur dan yang lain itu ada breeder-breeder telur rekanan kita.
1: Itu harganya berapa sih kalau mau beli bibitnya begitu Mas Mujib?
2: Tebak Mas Arya harganya berapa?
1: 15 ribu.
2: Salah Mas.
1: Salah.
2: Telur telur maggot itu 1 kilo 1.500.
1: Oh, 1 kilo. Oh, 1 kilo ya. Kilo. Oh.
2: Karena kita nggak butuh 1 kilo, Mas. Kita cuma butuh beberapa gram aja.
1: Ah, kan. Berarti jadi, berarti belinya itu berapa?
2: Kita rata-rata 2.500 sampai 3.000.
1: Oh, oke.
2: Kalau di marketplace. Mm-hmm. Dulu saat awal kami mulai, mm-hmm, maggot ini kan asalnya dari hutan Amazon.
1: Oh,
2: ada di Indonesia, okay, sebenarnya secara spesies, mm-hmm, saudaranya gitu. Mm-hmm. Tapi mungkin karena nggak kenal, mm-hmm, jadi kita ambil yang dari Amazon. namanya? Okay. Yang dulu awal-awal kita beli 1 gramnya itu, mm-hmm, saat itu 10.000. Berarti kan 1 kilonya 10 juta. Ini lebih mahal daripada ya 11-12 lah sama kaviar gitu. Mm-hmm. Cuman nggak bisa dimakan, nggak bisa diceplok juga. Okay, bye.
1: Iya, tapi kan itu dampaknya luar biasa dan itu ada potensi cuan di sana begitu ya Mas Mujib ya.
2: Ya, ada potensi rupiah dan okay, pastinya bisa mengelola lingkungan. Intinya adalah kalau kita memang membersih lingkungan kita, okay, bebas bau dan yang lain, yang BSF adalah salah satu solusi yang cepat lah gitu.
1: Oke. Okay. Baik, ini sudah ada pendengar kita yang bertanya kembali. Selamat sore Pak Mujib, saya Ibu Dewi yang ada di Kebumen. Kalau misalkan saya dari luar kota kemudian beli, apakah ada pendampingan dari tim Green Prosa sendiri atau ada pelatihan bagi kami yang pemula? Karena terus terang di daerah saya masalah sampah ini masih menjadi masalah yang cukup pelik ya. Masyarakat suka membuang sampah sembarangan. Nah, saya mendengarkan ini kok saya jadi tertarik. Nah, bagaimana saya mengawali untuk ikut berkontribusi, ya walaupun nanti itu ujung-ujungnya cuan, tapi saya pengen kontribusi menyelamatkan lingkungan. Nah, ini caranya bagaimana Mas Mujib? Oke. Okay.
2: Oh ya, terima kasih nih Bu Dewi yang sudah ada rasa untuk lingkungan, mm-hmm, dan yang lain. Pertama, fun fact-nya Mas Arya, mm-hmm, 343 kabupaten kota di Indonesia, mm-hmm, statusnya sekarang itu darurat sampah.
1: Oke. Okay.
2: Itu, mm-hmm, semua TPA itu sudah keadaannya overload.
1: Betul, betul.
2: Mm-hmm. Itu yang terdata, belum yang liar dan yang lain itu. Mm-hmm. Nah, makanya presiden kita kan kemarin juga berpidato 2028 Indonesia harus bersih. Dari Sabang sampai Merauke sampahnya. Nah, ini semua lagi bergerak ke sana. Kita perlu ada seperti Bu Dewi yang sadar lingkungan dan yang lain. Kalau mau tentang pelatihan pengolahan sampah dan yang lain, kita sangat terbuka. Kita biasa ada event pelatihan online atau visit online ke site kami juga bisa, akan ada training pengolahan sampah gitu. Itu bisa datang ke tempat kami atau ada pelatihan online di tempat kita. Yang jelas, kalau kita mau ngomong pertanyaannya, basicnya bagaimana kita mau memulai, ayo mulai dari rumah. Ini simpelnya adalah mulai dari rumah sendiri. Pasti karena kita di Jateng di DIY, warganya guyub, dekat dan yang lain, kalau melakukan sesuatu yang unik-unik pasti akan jadi omongan tetangga. Nah, betul. Kan ini omong unik baik gitu kan dalam
1: artian. Iya, betul, betul.
2: Ngapain sih itu? Oh, ngelola sampah. Oh, apa sih? Nah, dari situ kita bisa ngomong, ngajak orang untuk datang, atau ngajak orang untuk hibah. Minimal itu dulu kan. Kita harus membuat perhatian di antara orang-orang yang sekarang tersibukan dengan dunia sosmed dan gadgetnya, gitu. Jadi mulailah dari situ. Mulai dari rumah, mulai ada lakukan budidaya maggot. Baunya sedikit pasti akan kecium, gitu kan. Terus barulah kita nanti ajak mungkin tingkat RT dan yang lain, komunal, pilah yang bisa dipilah, olah yang bisa diolah, gitu. Itu yang selalu saya bilang kepada teman-teman yang pemula dan yang lain. Dulu kami pun berangkat dari komunitas yang memang peduli lingkungan, yang mulainya gimana ya, mulai dari lingkungan kami gitu. Saya mulai dulu, kenapa saya mengolah sampah, sebenarnya basicnya nggak di situ. Saya ngolah sampah itu karena kontrakan di atas tempat saya tinggal, jadi posisinya kontrakan saya itu lebih rendah dibandingin tempat tumpukan sampah yang ada gitu. Jadi jalannya kita di bawah jalan gitu.
1: Oke.
2: Nah, orang buang sampahnya di atasnya, ya baunya mantap ke bawah gitu. Nah, dari situ saya mulai ngolah sampah. Dan folder lainnya ada yang mulai dari karena karyawannya banyak, oh sampahnya di kantor. Ini mulai dari situ. Nah, itu yang terjadi kita lakukan. Mulai dari tempatmu dan rumah kita.
1: Gitu, okay. Baik, iya cukup menarik. Ini sudah ada beberapa yang bertanya lagi, Mas Mujib. Tapi kita harus break dulu ya, Mas Mujib ya. Nanti setelah ini kita hadir kembali untuk Anda pendengar, baik yang ada di Surakarta, Semarang maupun Yogyakarta yang akan bergabung bersama kami. Saya persilakan kembali di 6323 36, 0281 6323 36, atau via call WA 0811 2540 911. Kami hadir kembali setelah yang satu ini.

0: Mendengar masih dalam Green Radio bersama saya Arya Setia dari Pro 1 RRI Purwakarta. Kita masih berbincang ya terkait dengan bijak lola sampah dengan budidaya maggot. Masih bersama narasumber kita ada Mas Mujibur Rahman SPT, beliau adalah founder Green Prosa. Oke, Mas Mujib, kita lanjut lagi nih, sudah ada pendengar kita yang bertanya. Saya langsung baca saja WA-nya. Selamat sore Mas Mujib dan juga Mas Arya. Menarik ya, saya salut dengan orang-orang seperti Mas Mujib dan kawan-kawan ini yang peduli dengan sampah. Di satu sisi banyak orang yang tidak peduli, tapi Mas Mujib peduli dan tadi katanya sudah lama walaupun tidak terekspos media, tapi ternyata bisa membuat perubahan yang nyata bagi lingkungan. Nah, mungkin dengan adanya cuan ini sudah menjadi satu anugerah bagi Mas Mujib dan kawan-kawan yang sudah peduli dengan sampah. Cuma pertanyaan saya begini, apakah dari pemerintah sudah menggandeng pihak-pihak seperti Green Prosa ini dalam rangka penyelesaian sampah ini? Apalagi di situ ada nilai cuan. Apakah sudah ada komunikasi dengan pemerintah atau bagaimana, terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian-kementerian yang lainnya? Dari Pak Arifin yang ada di Klaten. Ah, mungkin nih Mas Mujib, menarik ini pertanyaannya nih.
1: Iya, terima kasih Pak Arifin. Kalau apakah sudah berkomunikasi sama pemerintah? Oh, saya sudah. Kayaknya saya sudah keliling Indonesia.
0: Mantap.
1: Sudah ketemu pimpinan daerah dan yang lain. Okay. Ada keinginan di masing-masing daerah untuk mengelola sampah. Ya, itu sudah satu langkah lebih baik. Saya biar nanti dikiranya saya oposisi lagi kalau saya kritik dan yang lain. Sudah banyak keinginan di kabupaten kota dan yang lain. Tetapi semuanya kaget ketika melihat, oh ternyata biaya pengolahan sampah ini nggak kecil. Fun fact Mas Arya, anggaran untuk pengolahan sampah di APBD kita hampir di semua kabupaten kota tidak lebih dari 1%. Dan pengolahan sampah belum menjadi kebutuhan dasar. Makanya mungkin tahun ini sudah ada, kayaknya mulai tahun ini atau tahun kemarin baru di beberapa kabupaten kota karena sudah darurat sampah, mereka menganggarkan lebih. Harusnya, idealnya menurut kami, harusnya setiap kabupaten kota itu menganggarkan 3-5% untuk pengolahan sampah. Kenapa? Karena ini menjadi tantangan yang serius bagi kita gitu. Kami kalau apakah sudah dinotis sama Kementerian Lingkungan Hidup BPDL, kita sudah ketemu Pak Menteri saat kemarin, Pak Menteri yang sebelum sekarang, karena kan baru banget ganti Pak Jumhur.
0: Betul.
1: Pak Hadi Faisal sudah datang ke tempat kami, sudah memberikan testimoni, sudah memberikan selamat. Nah, itu apa namanya, beliau sudah banyak concern, salah satunya kayaknya banyak tutupin TPA dan yang lain karena menurutnya tidak baik. Cuma ternyata memang rata-rata hampir kaget ketika biayanya ini cukup besar. Nah, bagaimana untuk mengurangi itu? Masyarakat juga harus ambil peran. Kita tidak boleh juga selalu menyalahkan pemerintah dan yang karena sampah ini adalah sampahku tanggung jawabku gitu kan tagline-nya. Jadi ya kita harus mengurangi sampah kita dan yang lain. Baru kalau kita sudah milah, sudah apa, sudah itu, baru kita protes kalau tidak dilayani pengolahan sampahnya. Nah, jadi mulailah pilah dari kita. Jadi harus gerakan bersama. Untuk apa? Agar juga kenapa? Biayanya nggak besar. Kalau biayanya terlalu besar pun, otomatis malah tidak dilakukan kemungkinan sama pemerintah karena ada prioritas lain. Yang kedua, akhirnya ketika biayanya besar, ya masa uang kita yang diberikan negara dalam bentuk pajak atau apapun lainnya hanya untuk ngurusin sampah gitu, ya akan kurang baik kan, masih banyak prioritas lainnya. Tapi makanya peran masyarakat itu penting untuk pilah untuk mengurangi biaya pengolahan. Karena kami mengalami sendiri, kita sebagai swasta ini manpowernya cukup besar. Standar pengolahan sampah satu itu, ya Bapak Ibu bisa lihat khususnya Jateng DIY, berapa sih biaya rata-rata bulanan pengolahan sampah? bahkan ada yang cuma 5.000 gitu. 5.000 bayar iuran sampah, mentok-mentok 15.000. Padahal Marlboro itu harganya 40.000, 50.000 itu bisa hampir dibeli setiap hari gitu. Tapi untuk bayar sampah lebih dari 50.000 pasti ribu. Nah, itu yang terjadi. Jadi masyarakat juga harus ada kemauan untuk membayar kalau tidak mau mengelola. Jadi konsekuensinya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Pemerintah, kita selalu bilang, saya selalu bilang, selalu kencang bahwa tidak ada ceritanya sampah jadi berkah. Saya itu tuh kalimatnya hilang, Pak. Saya selalu bilang sama bupati atau sama kepala dinas, Pak, itu frase itu tuh kayaknya apa namanya ya itu ya, kosakatanya, frasanya tuh ada yang hilang. Sampah menjadi berkah. Wow, dibilang emas hitam, emas A, emas apa aja lah, gitu. Mas Mujib paling ya. Dan apa yang saya selalu bilang, sampah menjadi berkah. Itu hilang, Pak, koma sama kalimat selanjutnya. Kalau diolah. Dan diolah. Ya itu, tapi hanya selesai dari sampah menjadi berkah. Makanya kempennya enggak selesai. Gitu. Ini menjadi kritikal bersama buat kita, bahkan buat stakeholder yang memiliki kebijakan pemerintah-pemerintah juga harus turut aktif, jangan cuma pilah sampah, pilah sampah. Nah, habis dipilah, diapain? Nah, itu juga jadi pertanyaan. Jadinya tempatnya belum ada. Pilah sampah. Habis itu narik sampahnya masih dicampur.
0: Iya, saya sering lihat itu. Ya, betul-betul.
1: Nah, sebenarnya kan kita bisa tiru Jepang. Jepang ini kendaraannya tetap satu karena hemat anggaran. Ya, berarti hari ini sampah ini yang diambil biar yang di dalam mobil tuh sama. Kalau sekarang pilah sampah, tapi di mobil sampah jadi akur nih. Ada kardus ketemu nasi ketemu apa, kita kumpul lagi gitu. Nah, yang akhirnya sampah kita sulit diolah. Gitu, Mas. Itu dan fasilitas-fasilitas pemerintah jangan FOMO. Ini pemerintah juga kita sering FOMO gitu. Oh, teknologi ini keren. Nah, ditiru. Padahal di Amerika, atau kita niru Eropa atau niru Jepang. Tuh, di Eropa itu negaranya karakter sampahnya beda. Makanan di Indonesia itu banyak kuahnya, banyak ini. Ya nggak bisa dong mesinnya sama. Orang Indonesia lebih suka pakai kresek ke pasar. Orang bule lebih senang bawa apa goodie bag dan yang lain. Nah, ini sudah beda gitu. Itu yang harus kita perhatiin. Ya, saya termasuk orang yang mungkin agak sedikit menolak kampanye no plastik, no plastik. Plastik itu ada diciptakan manusia untuk menolong kehidupan kita. Yang salah bukan plastiknya, tapi setelah kita pakai plastik diapain. Itu juga kita enggak, saya ngomong sampah secara general, apalagi organik. Kita yang makan enggak habis terus dibuang, bau, nyalahin sampah. Ya enggak bisa gitu juga. Orang kita yang makan gak habis gitu. Itu sih Mas Arya.
0: Iya, baik, luar biasa, tapi waktu kita tidak banyak ini. Ternyata waktunya sudah habis. Ya, mungkin singkat saja begini, Mas Mujib. Apa pesan Mas Mujib kepada masyarakat kita ya, agar mulai bijak mengelola sampah dari langkah yang paling sederhana, Mas Mujib?
1: Ya, buat teman-teman pendengar semua, pertama, ayo kita mulai dari, kalau dari, karena kita fokusnya di orga sampah maggot untuk organik, mulai dari habiskan makanannya. Masak yang tepat. Apalagi sekarang ada program fenomenal MBG. Makan, habiskan makanannya. Pastikan porsinya. Karena ini menyumbang lebih banyak. Nah, habis itu gunakan kembali, gunakan ulang. Saya nggak mau ngomong pakai bahasa Inggris, takutnya nanti nggak mudeng juga gitu. Kita wong Jawa Tengah ngomongnya Jawa ngapak gitu kan, bandres gitu kan. Nah, gunakan ulang, dipakai ulang. Kalau pakai kresek, kan kresek bisa tuh dipakai ulang, pakai ulang gitu. Kemudian yang terakhir baru diolah atau pilah. Kalau memang sudah sama sekali tidak harus tetap dijadi sampah, maka pilah lah. Itu yang harus menjadi dasar. Baru kita ngomong olah, pengolahan dan yang lain, itu ada pemerintah atau apa Nah, pemerintah mulailah tolong siapkan fasilitas yang standar. Ini jadi pesan buat semua pemerintah desa, ya. Pemerintah tuh bukan cuma orang bupati ya, tapi RT, RW, lurah, bapak lurah semua, bapak camat semua juga tolong mulai olah sampah dari desa masing-masing, dari RT masing-masing, dari RW masing-masing gitu. Nah, kalau gitu semua terlaku, kita mungkin akan jauh lebih maju dibandingkan Jepang gitu. Karena saya yakin budaya Jawa itu lebih bagus dibanding budaya manapun. Kita punya tata krama, kita punya pola. Nah, cuma yang hilang di budidaya Jawa adalah olah sampah. Mungkin kitabnya hilang gitu.
0: Gitu, Mas. Okay, baik. Baik, luar biasa Mas Mujib. Sebenarnya masih banyak hal yang ingin saya tanyakan ya, tapi waktu kita terbatas, mungkin suatu saat bisa kita sambung lagi ya Mas Mujib ya. Jadi banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita, dari apa yang sudah disampaikan Mas Mujib. Salah satunya adalah bahwa sesuatu yang mungkin selama ini kita anggap bau, kita anggap jijik, atau kita anggap limbah, ternyata di tangan yang tepat seperti halnya di tangan Mas Mujib dan Green Prosa ini bisa menjadi salah satu solusi bagi bumi dan juga ekonomi kita gitu ya. Oke, terima kasih Mas Mujib sudah berbagi inspirasi di Green Radio sore hari ini. Sukses terus untuk Green Prosa dan semoga semakin semangat untuk menghijaukan Indonesia gitu ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kita dalam Green Radio Produksi Area di Purwokerto. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi. Saya Arya Setia pamit. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya pendengar, demikian tadi Green Radio berjaringan Korwil 11 dengan tema bijak kelola sampah dengan budidaya maggot yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mujibur Rahman SPT selaku founder Green Prosa dan sudah dipandu oleh Arya Setia dari RRI Purwokerto. Dan pendengar, jangan lewatkan sesaat lagi kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah akan terangkum dalam Lintas DIY Jateng, dan kali ini produksi dari Pro 1 RRI Surakarta. Jadi jangan kemana-mana, pendengar tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Selamat sore pendengar, kami menyapa bersama Anda dalam Lintas di Jateng, menghadirkan beragam info aktual dari berbagai daerah di Purwokerto, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Berita utama dalam Lintas di Jateng. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI menyoroti pentingnya pengaturan platform digital. Efisiensi anggaran membuat pekerja seni di Yogyakarta kelimpungan. Lintas di Jateng selengkapnya bersama saya, Manggala Putra. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi RI Nezar Patria menyoroti pentingnya pengaturan platform digital agar menjadi ruang aman, sehat dan bermanfaat. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
1: Bagaimana mengatur platform ya agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat.
2: Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nezar Patria menilai tata kelola platform digital menjadi tantangan besar bagi negara-negara ASEAN. Hal itu ia sampaikan saat menghadiri workshop UNESCO Guideline for the Governance of Digital Platform di Auditorium FISIP Undip Semarang pada hari Kamis lalu. Menurut Nezar, ruang digital sangat berkembang pesat dan penyebaran informasi di media sosial terus meningkat. Ia menilai negara-negara ASEAN saat ini menghadapi persoalan yang sama, yakni bagaimana mengatur platform digital agar menjadi ruang yang aman, sehat, dan bermanfaat bagi masyarakat tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi.
1: Jadi memang ini masalah yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN, bagaimana mengatur platform ya agar dia bisa menjadi ruang digital yang bermanfaat buat publik, sekaligus juga bagaimana dia bisa menjamin rasa aman ya buat semua pemakai atau pengguna platform digital ini, sehingga dia bisa memberikan manfaat yang besar.
2: Nezar menjelaskan pedoman platform digital tersebut menekankan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, menurutnya perlu ada penguatan komunikasi dengan negara-negara ASEAN agar memiliki kesepahaman dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang terus berubah. Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Republik Indonesia Rahmat Bagja dalam kesempatan yang sama menilai tantangan pengawasan pemilu ke depan semakin kompleks seiring perkembangan platform digital dan meningkatnya penyebaran misinformasi serta disinformasi di media sosial.
3: Kalau kami lebih khusus di pemilu, di election, sehingga kemudian kita bisa menangani misinformasi, disinformasi yang sangat banyak dilakukan di media digital atau sosial media platform.
2: Menurut Bagja, Indonesia perlu mempersiapkan tata kelola digital sejak dini menjelang tahapan pemilu yang tahapannya akan mulai berjalan pada tahun 2027 mendatang. Ia menjelaskan Bawaslu saat ini telah memiliki MOU dengan sejumlah platform digital sebagai landasan kerjasama menghadapi tahapan pemilu mendatang. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkoperasian yang ditargetkan akan diberlakukan tahun ajaran baru nanti. Kurikulum koperasi diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang gotong royong ekonomi sejak dini. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ini bahkan mungkin baru pertama di Indonesia.
5: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginisiasi kurikulum perkoperasian yang diintegrasikan ke dalam pendidikan dasar hingga menengah. Kurikulum yang pertama di Indonesia ini bahkan ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran baru mendatang. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno saat acara Focus Group Discussion finalisasi insersi kurikulum pendidikan perkoperasian mengatakan inisiatif yang sejalan dengan program Koperasi Desa Merah Putih ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman ekonomi kerakyatan sejak dini. Kurikulum ini menekankan nilai kebersamaan, gotong royong, dan kedaulatan anggota sebagai fondasi utama ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi memiliki karakter berbeda dibandingkan bisnis konvensional karena memadukan nilai ekonomi dan sosial. Pemahaman tersebut dinilai penting untuk ditanamkan sejak bangku sekolah. Lebih lanjut, Sumarno menyebut rencana pengembangan kurikulum ini akan disampaikan kepada Kementerian Koperasi untuk didorong menjadi model secara nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berharap inisiatif ini dapat direplikasi di daerah lain di Indonesia.
6: Konsep ekonomi kerakyatan ini, kegotong royongan ini dengan memasukkan pemahaman pendidikan terkait dengan perkooperasian sejak dini, sejak SD, SMP, sampai SMA. Hari ini
5: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah menegaskan keberadaan koperasi di Jawa Tengah sangat penting sebagai penguat ekonomi rakyat, sebab koperasi memiliki peran strategis sebagai wadah ekonomi untuk meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
7: Dengan adanya koperasi di wilayah kita, secara tidak langsung mengangkat ekonomi kerakyatan di tempat kita. Contoh misalkan, UMKM di tempat kita jumlahnya hampir 4,2 juta UMKM mikro, yang mereka harus bisa naik kelas menjadi UMKM kecil, bisa naik kelas menjadi UMKM yang sedang. Mikro itu kewajiban para bupati wali kota. Kalau sudah naik kelas, sudah menjadi kewajiban provinsi, yaitu kecil. Dia bisa kita ekspor nanti sudah menengah, dan itu semua perlu bimbingan, arahan, terutama pihak koperasi sebagai hubnya untuk merapkan spotting.
5: Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah Dwi Silora Harjo menjelaskan kurikulum akan diterapkan di sekolah umum maupun madrasah. Program ini mencangkup satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan dan juga Kementerian Agama. Ia menilai selama ini pendidikan ekonomi di sekolah masih bersifat umum dan belum menekankan aspek koperasi secara spesifik. Padahal pendidikan perkoperasian pernah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan Indonesia pada era 1980-an. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban secara langsung di peternakan. Selain memastikan ketersediaan stok, pengawasan juga difokuskan pada kesehatan ternak. Selengkapnya disampaikan reporter Nana Rohmana.
8: Limosin, metal, PO, Madura sama Onggol, Mas.
9: Onggol Victory.
8: Apa? Yang paling diminati sapi limosin, Mbak. Limosin.
10: Harganya sekitar berapa masing-masing jenis itu, Pak?
8: Yang limosin itu kebanyakan dari harga 25 sampai...
11: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban di UD Segar Farm, Pakuncen Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Pemantauan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok hewan kurban sekaligus mengawasi kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pengawasan diperketat guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti antraks dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan pengawasan dilakukan sejak sebelum hingga setelah proses penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dipotong dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurut Sukidi, hingga saat ini Kota Yogyakarta masih dinyatakan bebas dari kasus antraks.
12: Provinsi DIY yang terbebas dari penyakit itu baru Kota Yogyakarta. Mudah-mudahan tahun ini juga begitu. Ya, rahasianya kita ketat melakukan pengawasan, Pak. Iya, jadi hewan yang masuk harus menyertakan SKKH dan sertifikat veteriner, SP. Setelah itu pun nanti kita periksa juga. Kalau ternyata sakit secara fisik, kita tolak untuk masuk ke tajur.
11: Sementara itu, pemilik UD Segar Farm Sudiarsoyo mengatakan perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan kandang serta pemberian vitamin secara berkala. Tahun ini pihaknya menyiapkan sekitar 250 hingga 300 ekor sapi berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat.
12: Ya harus makan bersih, Mas, karena sapi banyak kan. Vitamin harus kasih terus, suntik terus vitamin. Paling enggak nanti 4 hari, 5 hari kita vitamin lagi. Nanti setelah hamil 5 kita berhenti kasih vitamin.
11: Ia menambahkan sapi jenis limosin masih menjadi favorit pembeli karena ukuran tubuhnya yang besar. Harga satu ekor sapi limosin dipasarkan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah.
0: Pendengar, efisiensi anggaran membuat pekerja seni di Yogyakarta kelimpungan. Banyak komunitas seni mulai mencari alternatif sumber pembiayaan, salah satunya dengan berburu program hibah. Berita selengkapnya bersama Wulan Anita.
13: Artinya kan memang ada seniman yang barangkali menggantungkan ekonominya di keseniannya. Ya karena ada efisiensi, saya pikir juga punya.
11: Efisiensi anggaran yang digulirkan pemerintah mulai 2026 ini mulai dirasakan dampaknya di sektor industri kreatif dan seni di Yogyakarta. Penurunan dana transfer pusat ke daerah dan dana keistimewaan atau dana IS yang juga turun membuat sejumlah program Pemda DIY termasuk yang berkaitan dengan seni kebudayaan mengalami penyesuaian. Eliandra, kurator sekaligus seniman teater di Sela Yogyakarta Urban Theater Festival di
9: Taman Budaya Yogyakarta mengaku pengurangan anggaran tersebut berpotensi mempengaruhi ekosistem seni yang selama ini hidup dari berbagai kegiatan pertunjukan dan festival.
13: Ya, dampak dari efisiensi memang beberapa merasakan, tapi memang yang dirasakan beberapa teman-teman yang kami dengar sebagai kurator kan memang di kabupaten kan karena efisiensi ini kan agak mengurangi kegiatan-kegiatan dan produktivitas berkesenian khusus. Misal di kabupaten itu ada yang namanya, yang saya tahu ada kelurahan budaya itu juga berdampak luar biasa. Jadi memang kegiatannya kemudian tidak regeng seperti dulu ya. Jadi ya mereka latihan karena memang mengenai ono pentas misalnya ada fasilitasi dari pemerintah.

0: hibah negara yang paling cocok. Satu, kalau Jogja ada ini lini masa, pusat punya Dana Indonesia Raya. Belum lama ini juga BPK wilayah 10 juga mengeluarkan hibah itu. Nah, barangkali ini tiga platform-platform gede ini yang kemudian disasar untuk kelompok-kelompok yang mencoba bertahan sampai dengan sekarang. Kayaknya Rojo dalam tanda kutip mungkin melihat peluang dari hibah-hibah negara, mau tidak mau. Selain itu ya mungkin ada yang inisiasi sendiri, tapi pemetaannya saya kurang paham betul sampai sejauh mana mereka geliatnya untuk seperti itu. Mungkin ada juga yang memang pentas untuk di kelompoknya sendiri atau di wilayahnya sendiri juga masih ada.
1: Program hibah tersebut kini menjadi salah satu harapan bagi kelompok seni yang ingin terus berkarya. Namun mereka akhirnya harus memperebutkan hibah tersebut dengan tingkat persaingan yang tinggi.
2: Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal menggelar bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 yang diadakan di gedung DPUPR Kabupaten Tegal. Sebanyak 30 petani tembakau dari berbagai wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan tersebut. Berikut selengkapnya laporan dari reporter Hanan.
3: Sebanyak 30 petani tembakau dari sejumlah wilayah di Kabupaten Tegal mengikuti kegiatan bimbingan teknis budidaya tanaman tembakau Angkatan 4 di Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut berlangsung selama 3 hari mulai Selasa 5 Mei 2026 hingga Kamis 7 Mei 2026 dengan dukungan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bimbingan teknis digelar melalui kolaborasi Balai Pelatihan Pertanian Jawa Tengah bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Tegal. Kegiatan tersebut diikuti oleh para petani dari sejumlah wilayah pengembangan tembakau di Kabupaten Tegal seperti Kecamatan Bojong, Bumi Jawa, dan Batu Mirah. Penyuluh Pertanian Kecamatan Bumi Jawa, Taufik Andrian mengatakan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani terkait budidaya tembakau berkualitas. Para petani juga dikenalkan dengan standar bahan baku yang dibutuhkan industri.
4: Tujuannya kami di sini itu lebih ke pengetahuan petani bahwa tembakau itu bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tapi dari pihak PT pun membutuhkan bahan baku tembakau dari petani-petani Kabupaten Tegal.
3: Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapatkan materi dan praktik mulai dari pembibitan hingga pengolahan hasil panen dari narasumber terpilih. Petani tembakau juga dibekali dengan pemahaman mengenai standar kualitas tembakau yang dibutuhkan pabrikan. Salah satu peserta pelatihan, Hafid, mengatakan para petani tembakau diajarkan teknik pembibitan yang baik agar hasil panen memenuhi spesifikasi industri. Menurutnya, pelatihan tembakau menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap petani tembakau.
4: Dengan adanya pelatihan ini, untuk petani itu support dari pemerintah melalui dana hasil cukai tembakau itu ada perhatian lah. Jadi sinkron dengan apa yang diinginkan oleh petani-petani tembakau.
3: Hafid mengaku optimis terhadap perkembangan tembakau di Kabupaten Tegal setelah kelompoknya meraih juara 3 kategori tembakau lembut tanun tembagung dalam ajang Pekan Agro Digital dan Inovasi Jawa Tengah. Ia menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi petani lokal untuk meningkatkan kualitas hasil panen. Melalui bimbingan teknis tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas budidaya dan hasil produksi tembakau petani di Kabupaten Tegal. Melalui peningkatan kualitas sumber daya petani dan pengembangan komoditas tembakau, sektor perkebunan diharapkan semakin berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan industri. Dari Kabupaten Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Kita beralih mendengar pemerintah desa Kalibagor, Banyumas mendapat bantuan kendaraan operasional berupa mobil siaga. Kendaraan tersebut diperoleh dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari perusahaan daerah. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
5: Pemerintah Desa Kalibagor, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas kini memiliki kendaraan operasional berupa mobil siaga yang didapat dari program Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT PPR PKK Purwokerto. Mobil tersebut diserahkan secara simbolis oleh Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono pada Kamis kemarin. Kepala Desa Kalibagor, Slamet Rianto, menyampaikan rasa terima kasih atas bantuan mobil siaga tersebut. Ia menilai kendaraan ini sangat membantu peningkatan layanan bagi masyarakat di desanya, terutama untuk keperluan sosial dan pelayanan kesehatan. Menurutnya, selama ini warga kerap menggunakan mobil bak terbuka untuk keperluan darurat atau mengantar warga yang sakit. Dengan adanya mobil siaga, Slamet berharap layanan darurat di desanya bisa lebih cepat.

0: dan aman.
1: Amarnya jelas, terima kasih. Amarnya jelas untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang seringkali kalau sakit, dadakan itu perlu bantuan darurat. Sehingga kami berupaya ingin adanya mobil jaga desa, namun karena keterbatasan anggaran dan di Kalibogor itu sudah ada mobil sampah, sehingga kami sudah berani. Salah satu cara saya melalui permohonan bantuan dana desa ini ke BKK.
0: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PPR PKK Purwokerto Sugeng Priyono menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan yang disalurkan sesuai kebutuhan desa penerima. Ia berharap program CSR ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Untuk program tanggung jawab sosial, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah, juga peraturan daerah Kabupaten Banyumas. Jadi program ini memang menjadi sebuah kewajiban sebagaimana diatur juga di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, bahwa kami melaksanakan komitmen ini secara rutin. Dan untuk Kabupaten Banyumas sendiri, kami untuk sektor pelayanan kesehatan, kemudian juga untuk kesejahteraan sosial, seni budaya dan sebagainya rutin, dan kali ini kita berikan mobil siaga untuk pelayanan kesehatan di masyarakat Desa Kalibogor. Semoga bermanfaat.
0: Sementara itu, Bupati Sadewo Trilastiono menyampaikan apresiasi kepada pihak PT PPR PKK Purwokerto atas kepedulian sosial yang diberikan melalui program CSR. Ia menegaskan bantuan ini bukan hanya berupa fasilitas, tetapi juga bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di tingkat desa. Bupati juga menekankan agar mobil siaga tersebut digunakan secara optimal, terutama untuk pelayanan kesehatan, penanganan keadaan darurat, serta kegiatan sosial yang membutuhkan mobilitas cepat. Faisal Raihan melaporkan.
3: Pendengar, seorang guru olahraga ASN di salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan terhadap siswinya di lingkungan sekolah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo kepada wartawan menyebut para korban rata-rata berusia 13 hingga 16 tahun.
4: Penyalahgunaan abuse of power tenaga pendidik guru SMP di salah satu Wonogiri.
5: Seorang ASN guru olahraga salah satu SMP negeri di Kabupaten Wonogiri berinisial J, warga Wonogiri, ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus pelecehan terhadap siswanya sendiri. Ironisnya, aksi itu dilakukan di lingkungan sekolah. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo mengatakan korban rata-rata berusia 13-16 tahun. Wahyu mengatakan pelaku sudah melakukan kejahatannya sejak tahun 2013. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan korban.
4: Khususnya guru olahraga terhadap anak-anak didiknya. Berarti kan anak-anak umur kurang lebih 13 tahun sampai 16 tahun SMP dilakukan pelecehan seksual. Ini sudah berlangsung, kalau sementara adalah dimulai yang korban sudah melapor di 2013.
5: Selain itu, J juga meminta nomor WhatsApp atau WA siswinya dan mengirim pesan yang mengarah ke pornografi. Diduga tersangka memiliki penyakit penyimpangan seksual. Kapolres menganggapi serius kasus pelecehan seksual ini, pihaknya membuka posko bagi korban lain untuk membuat laporan.
4: Kita akan memperlakukan ini secara serius. Korban sementara sudah diperiksa, itu 5 orang. Ada yang sampai penyintas di 2013 kalau tidak salah, baru melapor. Artinya apa? Kita akan membuka ruang call center atau desk khusus untuk korban pelecehan seksual secara umum adalah seluruh di Wonogiri, secara khusus terhadap oknum guru ini.
5: Selama ini sudah ada 5 korban yang melapor ke pihak kepolisian. Namun diyakini angka tersebut bisa bertambah jika ada korban lainnya yang berani melapor. RRI Surakarta, Sofia Sigaf melaporkan.
3: Kita beralih, pendengar. Petugas gabungan yang terdiri dari BNN, Polres, Kodim hingga petugas rumah tahanan negara melakukan razia rutan kelas 2B Boyolali. Dari pemeriksaan itu ditemukan benda yang terlarang seperti korek api, tali hingga paku yang cukup banyak.
6: Itu nanti barang-barang ini akan kami data, kemudian akan kami sita.
7: Petugas gabungan yang terdiri dari Polres Boyolali, Badan Narkotika Nasional Kota BNNK Surakarta, penjaga rumah tahanan negara, hingga Kodim Boyolali mengadakan razia ke rutan kelas 2B Boyolali. Selain memeriksa kamar-kamar dan warga binaan pemasyarakatan WBP, BNNK Surakarta juga melakukan tes urin secara acak kepada tahanan serta petugas penjaga. Dari pemeriksaan ini ditemukan benda yang terlarang seperti korek api, tali, hingga paku yang cukup banyak. Kepala Rutan Kelas 2B Boyolali, Ervans Bahrudin Mulyanto, menegaskan barang temuan ini akan dimusnahkan dan didata pemiliknya.
6: Tentu nanti barang-barang ini akan kami data, kemudian akan kami sita, dan nanti akan kami musnahkan. Karena ini ada beberapa yang bisa berpotensi terhadap gangguan keamanan dan ketertiban. Tapi alhamdulillah berkat razia hari ini kita temukan, sehingga potensi terhadap gangguan keamanan bisa kita betul-betul kita cegah. Nanti kami data terlebih dahulu, kami pastikan dulu siapa yang mempunyai. Ini akan kami periksa, tentu akan kami BAP. Alasannya ini untuk apa, berasal dari mana. Nah, nanti selanjutnya akan diberikan sanksi jika memang terbukti mengakuin ini bersumber dari mana dan untuk tujuan yang membahayakan. Kalau membahayakan sekali ya, tentu akan kami tindak secara tegas.
7: Sementara itu, ditemui di lokasi petugas pengelola data dan informasi BNNK Surakarta, Risto Analianto, yang ikut dalam razia gabungan, memberikan apresiasi kepada rutan kelas 2B Boyolali yang sudah mengajak BNNK ikut terjun dalam razia bersama.
8: Dan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala, Pak Ervan, yang memberikan apresiasi karena sudah mengajak kami, khususnya BNN Kota Surakarta, untuk sama-sama menjaga khususnya di rutan, bersih dari narkoba, handphone, dan segala sesuatu yang memberikan gangguan atau ancaman kepada sama warga. Kami juga turut mengapresiasi kegiatan ini untuk bisa sama-sama selalu bersinergi untuk memberantas narkoba.
7: Dikatakan Risto Analianto juga bahwa razia ini dilakukan serentak oleh BNNK Surakarta di Solo Raya. Menurutnya juga dari data peredaran narkoba, Kota Bengawan masih paling tinggi jika dibandingkan wilayah lain di Solo Raya. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
3: Pendengar, demikian info lintas DIY Jateng sore hari ini. Selamat sore dan terima kasih.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: mumpung sepi, mumpung lagi banjir. Hanyut deh.
1: Loh Mas, kok buangnya ke situ?
0: Bu Harjo, anu Bu, cuma satu kantong kecil kok, kan biar praktis gitu loh, langsung hilang ke bawah arus ke laut.
1: Mas Bimo, air sungai itu mengalir, tapi sampah itu mampir. Kalau Mas Bimo buang satu, ribuan orang lainnya mikir hal yang sama. Sungai kita bukan lagi sumber kehidupan, tapi malah jadi tabungan bencana buat anak cucu kita nanti.
0: Nggih, Bu.
2: Sungai adalah urat nadi kehidupan, bukan tempat sampah raksasa. Mari jaga sungai tetap asri dan bersih dari sampah.
3: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan? Bahkan untuk waktu yang persekian detik. Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor, hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: pertama.
1: Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, ini buat pendengar yang seneng atau hobi mengoleksi emas gitu ya, atau mungkin mau beli emas di waktu ini gitu, sekarang ini ya. Jangan lewatkan, ada event nih pendengar, Toko Perhiasan Semar Nusantara menggelar event tahunan bertajuk Gold Invest di Grand Atrium Pakuwon Mall Yogyakarta. Nah, kegiatan ini pastinya menjadi bagian dari strategi branding sekaligus menghadirkan berbagai promo menarik bagi pelanggan yang ingin berinvestasi emas dan berlian. Ada promonya juga nih pendengar. Dan owner toko emas Semar Nusantara, Fanya Gotama, menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan agenda rutin yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia. Jadi diselenggarakan setiap tahun ya pendengar, awal tahun kemarin di Jakarta dan sekarang di Yogyakarta. Dan nantinya selanjutnya akan hadir di kota lain. Dan pastinya konsep yang dihadirkan ini tidak hanya fokus pada transaksi tapi juga menciptakan suasana belanja yang menyenangkan. Ada voucher, ada promo khusus, permainan interaktif, hingga hadiah langsung. Dan acara ini pendengar berlangsung dari tanggal 6 Mei kemarin hingga 10 Mei. Nah, jadi pendengar yang pengen berburu emas gitu ya, atau mendapatkan potongan khusus, segera datang di Grand Atrium Pakuwon Mall, Yogyakarta.

Namaku Laras, kelas 2 SMA. Kedua kakiku lumpuh, tapi aku tetap semangat sekolah. Aku ingin jadi penulis terkenal. Kalau ke sekolah, aku pakai kursi roda. Sebenarnya aku ingin mandiri, jalan-jalan, cari pengalaman seperti teman-temanku. Tapi ayahku gak ngasih izin, karena angkutan umumnya, fasilitasnya gak memungkinkan untuk penyandang difabel. Kenapa ya kebutuhan difabel terabaikan?

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Terima kasih Anda masih mendengarkan 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dugaan keracunan makanan akibat MBG, nah ini kembali terjadi kali ini di Kabupaten Bantul. Puluhan anak di SD Jetis Bantul harus dilarikan ke fasilitas terdekat. Fasilitas kesehatan terdekat maksud kami pendengar, karena mengkonsumsi menu MBG yang dibagikan di hari Rabu kemarin ya, 6 Mei 2026. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul, Hermawan Setiaji, saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Dan para siswa ini mengaku mengalami gejala seperti mual, muntah, dan juga sakit perut setelah menyantap menu MBG. Dan pendengar, untuk biaya pengobatan dari siswa yang dirawat ditanggung oleh Pemkab Bantul. Selengkapnya pendengar, Anda bisa mengakses di laman rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pembelajaran jarak jauh membuat anak-anak menggarap tugas sekolah menggunakan komputer ataupun gadget, termasuk untuk mencatat pelajaran. Padahal, sebuah penelitian mengungkap penggunaan komputer atau gadget untuk mencatat dianggap menghasilkan pemrosesan yang lebih dangkal dibandingkan mencatat dengan tulisan tangan. Loh, kok bisa? Ya, mencatat dengan komputer atau gadget tidak membantu motorik tubuh memahami dan mengingat. Beda mencatat dengan tulisan tangan. Marcus Kiefer dalam penelitiannya tahun 2015 mengungkap, jika menulis di buku tulis, membutuhkan reproduksi bentuk setiap huruf. Dengan begitu, penulis di buku tulis mempunyai manfaat yang besar terhadap kemajuan cara berpikir, kreativitas, motorik, dan pembangunan karakter anak. Mencatat dengan tulisan tangan membuat anak lebih memahami pelajaran dan mengingat secara mendalam.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Anda masih bersama kami di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Nah, pendengar, kalau era sekarang itu anak-anak biasanya

Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa mengatakan olahraga tradisional bukan sekedar permainan rakyat yang diwariskan secara turun-temurun ini pendengar, tetapi juga bagian penting dari identitas bangsa yang mengandung nilai sportivitas, gotong royong, kekompakan, kedisiplinan, kejujuran, dan juga ketahanan mental yang dibalut semangat kebersamaan. Dan yang dilombakan ini pendengar, ada lomba bakia juga ya. Lomba balap bakia putra dan putri. Ada balap egrang putra dan putri dan juga balap karung putra dan putri. Dan nantinya peserta akan memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga harapan 1 dan 2 dengan hadiah berupa trofi dan juga uang pembinaan. Nah, pesertanya ini ada 635 peserta pendengar. Wah, keren banget ya. Terdiri dari perwakilan 17 Kormi Kapanewon, Kom anggota penuh Kormi dan pegiat dan juga komunitas olahraga masyarakat di Kabupaten Sleman. Dan informasi selengkapnya pendengar Anda bisa membaca di laman rri.co.id.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.

Iya, untuk semua dari Citra Scholastika barusan hadir di ruang dengar Anda ya, pendengar. Dan untuk semua, pasti yang namanya singkong, ini kebanyakan orang pasti suka ya. Nah, yang lebih simpel nih pendengar, jika singkong itu dikreasikan sebagai makanan, camilan gitu ya, sebagai pendamping minum teh atau juga kopi, yang olahannya ini digoreng, pendengar. Nah, ternyata untuk bikin camilan yang enak ini gitu ya, singkong goreng yang renyah itu direbus dulu nih, pendengar. Direbus hingga empuk dan juga nanti dibumbuin ada bawang putih yang udah dihaluskan ya. Dan juga dicampur garam, kaldu bubuk, ketumbar bubuk, dan juga ada air es, pendengar. Dan nanti sebelum digoreng itu direndam dulu selama 1 jam agar bumbunya meresap, dan juga nanti ketika digoreng itu singkongnya bisa lebih merekah. Pastinya enak ya pendengar. Habis digoreng bisa nih ditaburi topping gitu ya, sesuai selera. Kalau yang suka keju ya ditambahin keju, yang suka coklat bisa ditambahin coklat, atau yang suka original gitu ya, ya udah gitu aja terus dimakan. Nah, pastinya enak banget ya pendengar. Dan informasi ini tadi kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, kami informasikan bahwa azan maghrib akan berkumandang untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya pada pukul 17.32 menit. Namun terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami untuk Anda. Ingat Allah dari The Rain.

0: يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمني على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Ya, baik pendengar. Segera saja kita akan kumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Allahu

Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala bi kulli syai'in fatarah faman kanat fataratuhu lil 'ilmi faqad naja. Artinya, sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, setiap sesuatu memiliki masa jeda atau waktu istirahat. Barang siapa mengisi waktu jeda atau istirahatnya untuk ilmu, maka sungguh ia orang yang beruntung. Mengapa istirahat sangat penting? Imam Ghazali menjelaskan, fa innan nafsa mululun wa hiya 'anil haqqi nufurun li'annahu 'ala khilafi tab'iha. Falau kulifat al-mudawamata bil ikrah 'ala ma yukhalifuha jamahat wa sabat wa idza ruihat bil ladzat fi ba'd al awqat uyat wa nashabat. Artinya, sesungguhnya nafsu itu memiliki karakter mudah bosan, keinginannya menjauhi perkara yang hak. Seandainya nafsu terus dipaksa, dituntut atas segala sesuatu yang membedai karakternya, maka ia akan keras dan sulit dikendalikan. Akan tetapi, jika nafsu diberikan waktu istirahat, menikmati sesaat segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariat, maka ia akan kuat dan semangat kembali diajak untuk beribadah. Selain itu, Imam Ali karamallahu wajhah juga menjelaskan, rawahul qulub sa'ah fainaha idza ukrihat amiyat. Artinya, berilah waktu istirahat kepada hatimu sesaat, karena ketika hati terus dipaksa, maka hati akan menjadi buta. Dalam redaksi lain, beliau juga menjelaskan, alal aqil ayyakuna lahu salasu sa'at, sa'atu yunaji fiha rabbah, wa sa'atu yuhasibu fiha nafsah, wa sa'atu yakhlu fiha mad'amahu wa mashrubah, fa inna fi hadhi sa'ah aunan ala tilka sa'at. Artinya, bagi orang yang berakal, sebaiknya ia membagi waktunya dalam tiga bagian, yaitu pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, waktu untuk mengintrospeksi diri. Ketiga, waktu khusus untuk makan dan minum atau waktu istirahat. Karena waktu yang ketiga ini adalah penolong untuk dua waktu yang lainnya. Selain itu juga Imam Sya'roni menjelaskan kejelasan dari gurunya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala, ma jalallahu taala al-mubaha illa tanfisan li bani Sayyidi Adam alaihi salatu wasalam mim mashaqati taklif hina raqiballahu taala fi dawatihim al-milal nat taklif. Artinya, Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu berkata, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan perkara yang mubah terkecuali untuk melapangkan hati manusia atas beratnya taklif atau perintah Allah.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, usai sudah Ria Agustin menemani kebersamaan kita di hari ini ya, Sabtu malam Minggu 9 Mei 2026. Tapi jangan khawatir pendengar, karena akan ada Ferry Nugroho yang menemani pendengar semuanya di Jogja malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap sehat ya pendengar, yang pastinya tetap semangat. Selamat mengikuti program kami yang lainnya. Tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bayi adalah makhluk unik. Tahukah Anda? Saat dilahirkan, semua bayi buta warna. Dibutuhkan proses perkembangan sekitar 1 tahun untuk bayi bisa melihat warna. Dan pada usia 7 tahun, mata bayi barulah sepenuhnya berkembang secara fisiologis.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat malam pendengar, apa kabar di edisi Sabtu Malam Panjang, tanggal 9 Mei 2026, saya Ferry Ekon Groho akan menghantarkan berbagai ragam acara hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan untuk kesempatan saat ini, cuaca di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di kawasan kota Yogyakarta, cukup bersahabat alias tidak hujan. Mudah-mudahan Anda sudah punya rencana untuk menikmati suasana santai bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Untuk yang akan keluar rumah, ada janji yang harus Anda tepati, ataupun Anda ingin jalan-jalan ke berbagai pusat keramaian di kota Yogyakarta, silakan saja dipersiapkan mulai dari saat ini, sekaligus juga merencanakan menikmati makan malam dengan berbagai menu spesial. Hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia dan ragam informasi aktual liputan reporter RRI dan spesial jelang event sepak bola sejagat Piala Dunia 2026. Nanti pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, kami akan menghadirkan obrolan podcast ya, yang akan menghadirkan prediksi atau hal-hal yang unik dari perhelatan 4 tahunan ajang Piala Dunia. Nanti akan hadir pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Anda yang ingin menyampaikan ragam informasi aktual di sekitar tempat tinggal Anda, cuaca, lalu lintas, atau beragam kejadian, silahkan kami nantikan melalui WhatsApp di 0811-2711-911, 0811-2711-911.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

0: kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
1: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: Tapi dunia usaha. Hingga 5 Mei 2026, sebanyak 64 aduan telah berhasil diselesaikan melalui kanal The Bottlenecking, baik melalui sidang aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas maupun melalui rapat koordinasi tingkat eselon 1 dan 2. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 882 jemaah calon haji asal Lampung dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
3: Baik, mendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 882 jemaah calon haji yang berasal dari Provinsi Lampung dan juga sebagian dari Provinsi Jawa Barat. Diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F. Yang dipandu oleh para petugas haji maupun petugas kloter. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi sebelum mereka menaiki pesawat masing-masing. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat dengan embarkasi Jakarta-Bekasi yang diterbangkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5269. Salah satu jemaah petugas kloter, ya ini Muafik, mengatakan bila seluruh koper jemaah telah seluruhnya terdistribusi dengan baik. Dan hari ini ada dua penerbangan haji, satu asal Jawa Barat dan satu lainnya berasal dari Lampung.
1: Ayan. Iya, Ayan.
3: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 19.887 jiwa tergabung dalam 47 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri, terjadwal menerbangkan total jemaah calon haji sebanyak 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, secara bertahap mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 mendatang. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki gelombang kedua di embarkasi Solo, jemaah calon haji kini mulai menikmati layanan fast track atau Makkah Road yang bebas antre imigrasi saat tiba di Tanah Suci. Berikut laporan Dania Rahma dari Surakarta. Dania.
4: Baik, pendengar, operasional haji di embarkasi Solo kini resmi memasuki gelombang kedua, di mana para jemaah mulai mengenakan kain ihram sejak dari asrama guna mempercepat proses ibadah setibanya di Jeddah. Kepada RRI, Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, keunggulan gelombang dua ini adalah adanya layanan fast track atau Makkah Road, sehingga jemaah tidak perlu lagi menjalani pemeriksaan imigrasi saat mendarat di Arab Saudi. Fitrianto menyebut, kelancaran ini sangat membantu jemaah, terutama bagi para lansia yang menggunakan kursi roda, yang mana mereka tetap mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan layanannya. Dan hingga sore tadi, tepatnya pukul 16 waktu Indonesia Barat, asrama haji sudah menerima total 3 kloter baru, yakni kloter 54, 55, dan 56 asal Karisidenan Surakarta, yang langsung menjalani proses administrasi melalui sistem one-stop service yang mencakup tes kesehatan hingga pembagian living cost. Sementara 3 kloter lainnya, yakni kloter 52, 53, tidak diberangkatkan ke Tanah Suci.

0: pada pukul 9.20 dan 18.50 waktu Indonesia Barat. Sementara kloter 54 dijadwalkan terbang menuju Tanah Suci pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Tercatat secara kumulatif sebanyak 19.061 jemaah dari 53 kloter telah masuk embarkasi dengan 17.927 jemaah diantaranya sudah sukses diterbangkan menuju Tanah Suci.
1: Jamaah yang sudah masuk di asrama haji saat ini ada 53 kloter dan yang sudah terbang 50 kloter. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ini sudah memasuki gelombang yang kedua di mana jamaah berangkat dari embarkasi sudah langsung memakai pakai ihram. Sehingga nanti begitu turun dari pesawat ataupun di dalam pesawat mereka sudah langsung berniat untuk melaksanakan umroh wajib.
0: Ya, dan pendengar, adapun Petri yang menambahkan, bagi 3 jemaah asal Tegal, Pekalongan, dan Brebes yang wafat di Madinah, pemerintah menjamin hak mereka untuk dibadalkan hajinya, serta pemberian asuransi senilai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH senilai Rp56 juta tanpa perlu diurus oleh ahli waris. Dari Asrama Haji Dunhudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jamaah Haji Indonesia mengaku bahagia dalam menjalankan ibadah umroh yang dibimbing dan dilayani dengan baik oleh petugas Haji Indonesia. Berikut laporan Syariful Alam. Alam, laporan Anda.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya Jamaah Haji Indonesia terus berdatangan ke kota Mekah, di mana di sini untuk gelombang kedua telah tiba 2 hari lalu. Yang pertama adalah perdana adalah SOC atau kloter 44 dari Solo dan terus berdatang hingga hari ini ke Mekah Al-Mukarram. Dan setelah mereka tiba, para jemaah haji itu maka akan istirahat sebentar sekitar 5 hingga 10 jam untuk istirahat guna mempersiapkan diri pada momen ritual umroh wajib. Dan di sini salah satu jemaah haji, Fatimah, yang merupakan akademisi, mengatakan bahwasanya dia sangat bersyukur ikut dibantu oleh petugas PPIH Arab Saudi ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan dia juga melihat bahwasanya banyak lansia, termasuk para disabilitas yang ikut didorong oleh para petugas PPIH Arab Saudi. Intinya mereka sangat bersyukur ada petugas PPIH yang secara ikhlas dan rela membantu para lansia dan disabilitas dan disabilitas dalam dalam ritual umroh ini. Dan dapat kami sampaikan juga kepada pendengar bahwasanya cuaca di Arab Saudi memang cukup berbeda dengan Indonesia. Karena itu setiap jemaah haji Indonesia diharuskan untuk minum air setiap 1 jam itu 200 ml dan juga memakai APD atau alat perlindungan diri seperti payung dan juga membawa hal-hal yang penting ketika misalnya melakukan ibadah umroh. Dan pendengar, berikut keterangan dari Fatimah, salah satu jemaah haji Indonesia yang memuji peran dari petugas haji.
4: Siapkan ibadah haji di puncak ibadah haji tahun ini, saya pribadi merasakan pelayanan dari petugas haji Indonesia yang ada di Masjidil Haram secara khusus termasuk di Masjid Nabawi kemarin itu luar biasa. Kami sangat bersyukur dengan banyaknya petugas yang diturunkan di lapangan karena pengalaman kami kemarin beberapa kali mendampingi jamaah umrah itu kita menemukan petugas yang ketika melihat ada jamaah yang kelelahan mereka langsung sigap datang membantu dan tidak tanggung-tanggung mereka sampai mendorong kereta pun mereka siap. Dan kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah Indonesia yang memberikan fasilitas yang luar biasa termasuk dalam pelayanan jamaah di kota Suci Makkah dan Madinah Al-Munawwar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya para jemaah haji Indonesia saat ini lebih dari 120 kloter yang telah tiba di Mekah Al-Mukarram. Dan kami ingatkan kepada para jemaah haji Indonesia untuk selalu menjaga kesehatan pada tubuhnya agar kondisi dalam kondisi prima dan tidak terlalu memaksakan diri ketika misalnya ingin melakukan ibadah di Masjidil Haram. Dan bagi para orang tua atau lansia sebaiknya menghindari langsung paparan dengan terik matahari dengan cara misalnya datang ke Masjidil Haram pada waktu malam hari dan tidak terlalu lama ketika misalnya berada di Masjidil Haram dan segera pulang ke hotelnya masing-masing. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Informasi dari luar negeri, Amerika Serikat dan Iran kemungkinan akan melanjutkan pembicaraan pada pekan depan di Islamabad. Informasi tersebut kami kutip dari The Wall Street Journal. Menurut laporan tersebut, kedua pihak sudah bekerja sama dengan mediator untuk menyusun nota kesepahaman berisi 14 poin utama. Dari dunia olahraga, PSS Sleman akan menjamu Garuda Yaksa pada final championship musim 2025-2026 untuk memperebutkan peringkat pertama di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
6: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta di mana dibukukan atau dicetak oleh pemain Alvin Faiz dan bisa disampaikan kondisi di Maguwoharjo sendiri cukup padat ya, karena memang baik PSS Sleman maupun Garuda Yaksa tentu sudah dipastikan bahwa mereka akan lolos ataupun masuk menembus Liga 1 ataupun Super League atau Liga Utama karena posisi mereka sudah sebagai juara di masing-masing grup. Di mana Garuda Yaksa merupakan peringkat pertama di grup 1 championship dengan catatan 27 kali bermain dengan 52 poin. Sementara PSS Sleman sendiri menduduki peringkat pertama dari grup 2 championship dengan mengoleksi 56 poin dari 27 kali pertandingan. Dan sejak kami tiba pada sekitar pukul 17.50 waktu Indonesia Barat tadi, memang kondisi di sekitaran stadion sampai dengan memasuki dalam stadion cukup padat. Kurang lebih bisa kami sampaikan dari informasi yang kami dapatkan, sekitar 16.000 tiket telah terjual habis oleh panitia pelaksana di Stadion Maguwoharjo, di mana tepatnya adalah 16.016 tiket yang terjual. Dan dan gak informasinya memang tiket terjual ini cukup cepat karena terjual atau sold out selama 30 menit saja sejak dibuka pada Kamis malam pukul 19 waktu Indonesia Barat pada Kamis kemarin. Dari pukul 19 hingga 19.30 itu tiket sebanyak 16.016 lembar itu sudah terjual habis. Dan saat ini kondisi memang cukup padat di seluruh stadion dan diisi tentunya oleh supporter dari tuan rumah atau supporter PSS Sleman. Dan bisa dikatakan supporter PSS Sleman ini terlihat cukup cerdas, mereka tetap merayakan dengan kembang api tapi tidak dinyalakan di dalam stadion karena tentu itu melanggar peraturan. Maka separuh supporter yang tidak mendapatkan tiket itu merayakan ataupun bersuka cita dengan penampilan partai final ini dengan membakar kembang api di luar lingkungan stadion, dan tentu itu diperbolehkan. Dan saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-28. Kondisi masih unggul sementara untuk Garuda Yaksa dengan posisi ataupun skor sementara 1-0 untuk keunggulan Garuda Yaksa. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Tetaplah bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Terus satu RRI Yogyakarta, Jogja malam ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sudah menyiapkan ragam informasi, agenda seni dan budaya yang akan berlangsung di wilayah daerah istimewa Yogyakarta untuk waktu-waktu ke depan. Mungkin saja salah satunya bisa Anda hadiri, bisa Anda apresiasi, dan mudah-mudahan dinamika atau kiprah para seniman yang menghiasi Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pariwisata mampu untuk menggugah kita, ya, menyeimbangkan kehidupan kita, dan kita tidak hanya berkutat dengan kegiatan rutin, pekerjaan, akan tetapi mampu untuk menyeimbangkan dengan hal-hal yang bersifat seni ataupun ringan. Anda ingin berbagi informasi bersama kami, silahkan. Kami tunggu melalui WhatsApp di 0811-2711-911 ingin berbagi informasi agenda budaya di tempat tinggal Anda masing-masing. Tadi Blue Savana sudah hadir di ruang dengar Anda dengan lagunya Berilah Cahaya. Kali ini dari miliknya Agnes Monica dengan judulnya Rapuh.

0: penyelenggaraan Piala Dunia paling mahal sepanjang sejarah adalah di Qatar pada tahun 2022. Negara ini diperkirakan menghabiskan biaya fantastis mencapai 220 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya tersebut dihabiskan karena Qatar membangun hampir seluruh infrastruktur dari nol. Selain untuk stadion, dana itu digunakan membangun kota yang baru, sistem kereta bawah tanah atau MRT, bandara internasional dan ratusan hotel baru untuk menyambut jutaan wisatawan.
1: Nih, jadi lanjut kuliah ke Jogja.
2: Nggak tahu Lala. Bingung mau kuliah di sana atau di sini ya.
1: Kalau OSIS macam mana?
3: Aku
1: mau nikah aja lah.
3: Nikah.
1: Iya, nikah. Emang kenapa?
3: Out of the box kan?
2: Out of the box.
3: Iya sih. Aduh, gimana ya sis dia bilangnya ya? Kita tuh masih muda sis. Baru aja loh kita lulus SMA. Nanti nyesal kamu tuh nikah muda tuh.
2: Iya sis.
1: Ingat gak kita tuh pernah dapat pengarahan dari sekolah kalau ternyata nikah di usia muda tuh gak hanya bawa konsekuensi buat kita, tapi juga bagi calon anak kita. Kamu gak mau kan kalau nanti anaknya jadi stunting karena kamu sebenarnya belum sehat dari segi mental apalagi reproduksi.
3: Iya aku ingat kok.
1: Terus ngapa mau nikah muda?
3: Kan belum selesai kalimatnya. Aku mau menikah aja nanti setelah lulus kuliah dan dapat kerja.
1: Sih.

Pro 1 RRI Yogyakarta pernah berjuang, Maria Pudesa. Anda yang ingin menikmati ragam agenda seni dan budaya di wilayah DIY untuk minggu depan, nah, kami punya informasinya untuk Anda pendengar di malam hari ini. Coba kami kutip dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk tanggal 19 Mei 2026 akan berlangsung Sinau Dolan Museum, dongeng anak dalam rangka menyemarakkan Hari Museum Internasional, tempatnya di Museum Kota Gede. Kemudian tanggal 19 hingga 24 Mei 2026 berlangsung Jogja Heritage Track. Ini mengeksplorasi tentang sumbu filosofi, dilaksanakan setiap hari Selasa hingga Minggu, dan pendaftaran bisa Anda lakukan di www.jogjaheritage.com. Kemudian tanggal 22 Mei 2026 ada festival permainan anak, khususnya adalah musik tradisional. Ini tempatnya di Gedung Museum Sono Budoyo Yogyakarta. Kemudian di tanggal 23 Mei 2026 ada Jogja Heritage Cycling. Ini olahraga bersepeda tetapi sekaligus menikmati suasana gedung-gedung cagar budaya. Ini tempatnya untuk tanggal 23 Mei besok adalah rutenya di kawasan Pleret. Mencoba untuk menyelami Keraton Kerto ya. Nah, kalau Anda tertarik bisa mendaftar melalui website di www.jogjaheritage.com.

0: Dewe ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Seko ndi?
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Setiap hari, kakekku menanam pohon. Sudah banyak banget yang ditanam. Aku pernah nanya, kenapa sih setiap hari menanam pohon, kek? Kakek hanya menjawab,
4: kamu akan melihat hasilnya nanti.
5: Kini aku dan anak-anakku merasakan hasilnya. Tidak ada tanah longsor, udaranya juga sejuk. Terima kasih, kek.
6: Andai kita semua menanam pohon, bencana dapat dicegah. Sudahkah kita menanam pohon?

0: Pendengar, jangan lewatkan nanti pukul 20.15 hingga pukul 21 kami akan ngobrol santai, berbagi pengalaman terkait dengan profesi tertentu yang tentunya ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi bagi Anda untuk tetap selalu maju dalam kondisi apapun. Nah, nanti kami akan menghadirkan seorang praktisi kuliner profesional yang tentunya akan berbagi inspirasi bersama kita ya. Anda bisa berdiskusi bersama kami, silahkan nanti di 580333 WhatsApp-nya, di 0811-2711-911 di program Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas. Akan hadir program drama radio bersama Teater Angkasa RRI Merauke dengan judul Desa-Desa Masa Depan.
1: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
2: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
1: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
3: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana. Ujung-ujungnya gagal.
1: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
3: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
4: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
2: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
4: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat, kita bisa saling belajar.
3: Saya takut, semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
4: Makanya kita kerjain bareng, semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
1: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
2: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional, bisa dijual tuh.
3: Dulu kan ada keripik singkong, lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
4: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal, bisa ciptakan peluang yang bagus.
1: Iya Bu, kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
2: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama. Jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan kerja lebih ringan.
0: Siap Bu Sari, saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Negara pemenang tidak menyimpan tropi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, tropi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika tropi perunggu berlapis

0: Prosatu RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, Melodi Memori mengusik kalbu lagu-lagu mancanegara. Hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kami undang Anda bergabung bersama kami di 580333. WhatsApp-nya di 0811-2711-911. Malam ini kita akan ngobrol terkait dengan wilayah DIY saat ini sudah memasuki musim kemarau. Ini terbukti kalau siang sudah begitu panas dan membuat kita harus senantiasa waspada terkait dengan potensi kebakaran. Nah, apa yang Anda lakukan pada saat di siang hari? Nah, terutama kalau memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kita yang itu ternyata rawan terjadi yang namanya kebakaran. Misalnya saat listrik padam kita menggunakan lilin, atau saat memasak kita lupa mematikan kompor dan lain sebagainya pada saat kita akan bepergian tentunya. Apa yang Anda lakukan untuk mencegah kebakaran? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi memori mengusik kalbu. Hai.
0: Terima kasih. Halo-halo Mas Rian, apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Restu, Mas Ferry, saya dan keluarga saya masih di bersihatan semuanya.
0: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, sehat-sehat, semangat, peyeknya laris manis.
1: Amin, alhamdulillah Pak Restu, Mas Ferry. Gimana Mas Ferry, keluarga punya kabar?
0: Sehat, luar biasa, tetap semangat Mas Rian.
1: Alhamdulillah,
0: Tunggu dinongo sehat, dilancarkan semua usaha.
1: Amin, amin.
0: Mas Rian, dalam beberapa hari ini merasakan cuaca cukup panas?
1: Sekarang juga panas, Mas Ferry.
0: Malam ini masih panas cuacanya.
1: Ya, tapi hari tetap dingin loh.
0: Oh ya, benar. Tentunya harus adem ayem.
1: Siang itu loh, Mas Ferry.
0: Sampai ngentang-ngentang.
1: Ya, tapi minumnya tetap air hangat ya kalau saya, Mas.
0: Wah, kenapa? Enggak minum es?
1: Enggak lah.
0: Kenapa?
1: Enggak kuat gitu.
0: Aha.
1: Perutnya gitu, Mas Ferry.
0: Oke, atau langsung kelakar-kelakar batuk pilek gitu? Ya,
1: betul.
0: Ya. Nah, Mas Rian, kalau Mas Rian kan memasak atau spesialisnya menggoreng rempeyek ya?
1: Iya, betul.
0: Itu apinya pakai kompor LPG atau pakai kayu, pakai areng?
1: Kompor LPG.
0: Nah,
1: itu bisa di standar. Kalau kayu kan umpor daya terus besar.
0: Oh, bulat-bulat ya.
1: Ya.
0: Nah, gimana caranya biar meminimalkan kebakaran, Mas? Apa pernah nggak kejadian lupa gitu ya? Lupa menggoreng, tahu-tahu disambi dengan yang lain. Sampai gosong.
1: Kalau ngerebus air itu malah lupa.
0: Sampai asat?
1: Depan, HP-an terus lupa gitu.
0: Sampai asat, Mas?
1: Enggak juga.
0: Oh, iya, iya.
1: Enggak pernah gosong itu. Tapi nganu ngetahu itu.
0: Sama, saya juga. Apa namanya, dilalahnya istri memasak opor kan, Mas?
1: Ya.
0: Di sana ada tahu, ada telurnya. Sampai asat, sampai jadi angus.
1: Gini Mas Ferry, kalau pas kerebus terus ada tamu
0: Gih.
1: Di depan itu terus lupa yang di belakang gitu.
0: Asik ngobrol ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Dan itu dalam arti menjadi pengingat ya Mas, jangan sampai terjadi gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu. Yang dilakukan apa Mas? Apakah minta tolong ke orang rumah yang lain untuk mengingatkan gitu?
1: Ya, ada orang lain nanti kalau nganu ditolong dimatiin gitu.
0: Oke, atau diingatkan gitu. Itu airnya gitu ya. Kalau menggoreng rempeyek sempat ada yang gosong enggak, Mas?
1: Kalau sempat gosong itu buat telepon-teleponan di
0: radio. Oh, iya.
1: Itu sering gosong satu serok.
0: Padahal satu serok itu ada berapa butir peyek, Mas?
1: Kalau kan cuma wajan kecil sekitar 10.
0: 10 ya.
1: Asiknya ngobrol terus, kok bisa masuk, ini senang sekali, tapi
0: digoreng. Tahu-tahu, loh kok sangit.
1: Ini gosong gitu aja.
0: Oke. Tapi kalau rempeyek gosong masih enak kok ya?
1: Ya, enggak lah. Kacangnya pahit gitu.
0: Iya. Baik Mas, sesi ini ada 3 lagu dari miliknya Elvis Presley. Are You Lonesome Tonight?
1: Ya.
0: ada miliknya Dolly Parton yang You Are, atau dari miliknya The Platters dengan Smoke It In Your Eyes. Mau pilih lagu yang pertama, kedua, atau yang ketiga?
1: Pertama aja, Mas Ferry.
0: Yang pertama. Oke, okay. Salamnya buat siapa, Mas? Silahkan.
1: Salam buat Bu Nani yang ada di Bantul ya. Selamat malam. Okay. Selamat keluarga. Ada juga Pak atau Mas Benny gitu.
0: Pak Benny.
1: Pak Benny ya, selamat malam.
0: Yeah.
1: Ada juga Mas Andi yang ada di Batam ya.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Mas Ipul yang ada di Wates, juga Pak Rimbang, dan buat semuanya saja.
0: Baik.
1: Buat Mas Herinya, tugas, mungkin saat paling kesehatan sekeluarga, nggih.
0: Amin.
1: Saya makin nabi kondur, ngatos-atos makater.
0: Terima kasih, sehat selalu Mas Rian.
1: Matur sembah nuwun. Dalipun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rian yang ada di Minggir Sleman sudah bergabung. 580333, lagunya miliknya The Crickets dengan More Than I Can Say, atau dari miliknya Dolly Parton dengan You Are, atau yang ketiga Elvis Presley dengan Are You Lonesome Tonight. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Melodi Memori Musikal Bu Mas Ferry.
0: Sugeng dalu Bu Sri Rahayu, apa kabar?
2: Alhamdulillah sugeng dalu Uki.
0: Inci.
2: Alhamdulillah sehat, Mas Ferry sekeluarga juga pendengar Pro 1, semoga tetap sehat.
0: Pengestuni pun sehat Bu, luar biasa, tetap semangat.
2: Amin, alhamdulillah. Inci. Doanya sama pastinya Mas Ferry ya.
0: Amin, sami-sami saling mendoakan. Dongo dinongo Bu.
2: Alhamdulillah juga bisa bergabung, gak 12 ke Pulau Kapok.
0: Mumpung masih di awal, langsung saja masuk G. Daripada nanti selak ngantuk.
2: Obrolannya apa ini?
0: Malam ini mencegah kebakaran. Kira-kira Bu Sri Rahayu pernah gak lupa waktu apa namanya memasak atau menyalakan kompor di sambi-sambi, ternyata sampai asat, sampai gosong, sangit gitu, Bu?
2: Sering sekali itu malam. Iya, biasanya kan kalau masak air ya, atau manasin sayur.
0: Iya.
2: Yeah. Kadang kan ada yang panggil di luar, atau apa ya, ada misalnya ada sesuatu yang di luar itu.
0: Yeah.
2: Terutama kalau itu pas apa ya, kadang nyapu halaman kan.
0: Yeah.
2: Terlihat kotor tuh Mas.
0: Laras dan kepengen dibersihkan.
2: Iya Mas, manasin nasi, apa manasin sayur, terus kadang sampai apa itu sampai kosong. Tinggal itu pancinya
0: tok itu. Hitam ya Bu. Sampai nempel ya Bu ya.
2: Itu apa pas pernah itu yang jerang air.
0: Nggih.
2: Itu juga ereknya itu sampai gagangnya itu lepas materi.
0: Sampai bolong enggak Bu alasnya?
2: Hampir
0: nggih.
2: Iya, asat itu.
0: Nggih.
2: Ini pokoknya pelajaran.
0: Harus berhati-hati. Ya. Wah,
2: terus
0: itu
2: juga, ya, yang dilakukan itu jauhkan apa ya, selalu cek kompor kalau ditinggal pergi. Pokoknya itu jadi momok ya, soalnya itu apa? Dulu itu ceritanya baru beli 3 hari.
0: Nggih. Ya.
2: Tak pakai itu, tahu-tahu di luar anu halaman kotor, langsung sapu. Iya, sampai tahu-tahu bau dari luar itu kosong, ternyata aduh lupa.
0: Sampai opiak ya tetangga ya Bu ya.
2: Terus itu makanya sekarang kalau kemarin-kemarin kan pakai apa ya, fokus pakai kompor gas ya. Kalau sekarang saya kalau misalnya apa merebus yang lebih keras itu misalnya apa itu ya, daun apa itu kates itu ya
0: kalau mau ngoseng-ngoseng gitu ya,
2: pakai kayu di luar ya. Di apa dapur yang belakang itu pakai kayu,
0: berarti masih pakai keren ya Bu?
2: Iya.
0: Oh, masih ada keren ya.
2: Kompor maju mundur kata orang.
0: Lurus Bu, nanti daripada kebrongot.
2: Iya. Pokoknya untuk menghindari kebakaran ya itu Mas Ferry, selalu cek khususnya kompor ya. Terus masalah perlistrikan juga. Itu perlistrikan selalu cek.
0: Ya.
2: Colokan-colokan yang
0: Lurus. Nah, pergi. Ibu kadang-kadang kan sampai yang namanya charger itu kan sampai numpuk-numpuk, Bu.
2: Iya, itu menambah beban berat juga itu.
0: Benar,
2: geng. Terus itu cek kabel-kabel yang
0: leres.
2: Ada kan yang sering mengelupas.
0: Nggih, leres karena tikus ya kadang-kadang ya.
2: Terus itu jauhkan korek api itu juga.
0: Nah. Bu Sri Rahayu, kalau listrik padam masih mengandalkan lilin?
2: Pakai genset.
0: Oh, pakai genset, gih. Pakai lampu emergency ya.
2: Ya, tapi pernah lho Mas Ferry itu.
0: Iya.
2: Nggak di tas ya.
0: Iya.
2: Terus ya beli lilin. Tahu-tahu ya itu lilinnya sudah habis.
0: Nggih. Kalau saya dulu pengalaman teplok, Bu. Teplok listrik mati kan, pakai teplok sampai paginya angus itu di bawah hidung gitu. Jadi angusnya turun dari teplok itu, Bu.
2: Oh, hitam semua.
0: Nah, sampai eternitnya juga hitam.
2: Ya teplok ini kalau saya ya sudah enggak apa ya. Di rumah Mbah tapi masih itu.
0: Masih pakai sender juga ya?
2: Masih sender sama tekloknya itu masih ada.
0: Masih ada nggih.
2: Tapi kalau di rumah mungkin ya cuma pakai lilin kalau darurat ya, terus kalau itu ya genset itu.
0: Jeng.
2: Kadang senter sentolop itu.
0: Nah, harus siap juga. Untung handphone juga sekarang masih handphone ada senternya ya.
2: Oh ya ada.
0: Jadi pas banget. Ya. Baik, Bu, ini ada 3 lagu. Dari miliknya The Crickets dengan lagunya More Than I Can Say, ada Elvis Presley Are You Lonesome Tonight, atau dari Dolly Parton dengan You Are.
2: Dolly Parton
0: yang You Are, ge? Oh, iya. Matur nuwun sangat salamnya buat siapa, Bu? Monggo.
2: Ini awal atau sudah?
0: Ini penelpon kedua. Tadi Mas Rian, Rian Peyek.
2: Selamat malam. Ya, terus biasanya Bunda Tuti ya.
0: Inje.
2: Bunda Tuti, mari masuk. Terus ada Bunda Nani, ada Bu Mawar Kuning sama Mbak Novinya.
0: Inje.
2: Ada Mas Rianto, Mbak Kristi.
0: Mm-hmm.
2: Oh iya, Pak Haji di Pundung.
0: Mm-hmm.
2: Terus yang datang itu Mas Andi, Mbak
0: Andin,
2: ada Pak Widodo, Pak Beni. Siapa lagi ya, Mas Ipul. Terus Mbak Yeni. Ada lagi Pak John. Ibu Kus di Kentungan, Bu Ali. Bu Lilit, Bu Indra. Pak Puji Grahito. Untuk semua saja Mas Ferry.
0: Untuk semuanya nggih. Baik.
2: Jadi tetap semangat sampai tuntas nanti.
0: Nggih, terima kasih, Bu.
2: Jujur hati-hati.
0: Nggih.
2: Semawan semangat malam.
0: Semangat malam. Terima kasih Bu Sri Rahayu, Bu Guru yang ada di Jalan Parangtritis seputaran Bantul nggih. Baik, penelpon yang ketiga kami terima. Oke, terputus. Dicoba kembali. Di 580333 kita malam ini ngobrol terkait dengan mengantisipasi kebakaran ya di musim kemarau ini. Apakah Anda pernah lupa saat memasak, saat memanasi sayur Anda lupa karena disambi dengan hal yang lain. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Melodi memori mengusik kalbu.
3: Melodi memori mengusik kalbu.
0: Matur nuwun, ini yang dari Kokap ini.
3: Mas, siapa ya Mas Hanafi?
0: Dengan Ferry, Bu.
3: Mas siapa?
0: Dengan Ferry.
3: Oh Mas Ferry.
0: Inji. Nyen sewu Bu Satila dari Kokap menika?
3: Iya.
0: Nggih.
3: Betul.
0: Pinanggih sehat, Bu?
3: Alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan juga cuacanya walaupun panas tapi tetap nyaman ya, Bu.
3: Iya. Ini ya agak kedingin-dinginan dikit, tempatnya pegunungan.
0: Nggih, di lereng gunung dingin nggih. Kalau di Jogja panas nih, Bu, malam ini. Agak gerah.
3: Iya, kalau di Jogja kan banyak gedung-gedung tinggi.
0: Nggih.
3: Pedesaan kan banyak pohon-pohon di lereng gunung.
0: Masih apa iyop ya, Bu ya? Masih penuh dengan hijau-hijauan. Gih. Bu Satila, kalau memasak pernah lupa enggak, Bu? Misalnya sampai asat, sampai sangit.
3: Iya, memang begitu pekerjaan.
0: Sama, Bu. Pernah lupa juga ya?
3: Saya panci-panci yang kecil banyak yang nyampe ini gosong.
0: Hitam ya.
3: Sampai bolong.
0: Sampai bolong. Itu apa namanya, waktu memasak atau manasi apa, Bu?
3: Ya manasi, tapi terus pegang lainnya.
0: Lupa ya.
3: Nggak inget kalau itu nyalain kompor.
0: Ya.
3: Gimana? Tahu-tahu udah ini udah debalnya.
0: Itu datang langsung ke dapur karena ada keluarga yang lain yang mengingatkan atau karena bau itu, Bu?
3: Kadang ya ada orang yang mematiin.
0: Ya.
3: Kadang ya ingat-ingat sudah itu baunya yang menyengat.
0: Kok sangit ya? Ya ya ya ya.
3: Memang ya, ya faktor umur dah tua.
0: Nggih. Atau karena nyambi-nyambi itu ya, Bu ya.
3: Iya.
0: Nyambi-nyambi kadang-kadang kita fokusnya ke nyapu atau ke hal yang lain.
3: Iya.
0: Oke, oke. Nah, itu kalau pancinya masih bisa digunakan gosong, wah itu membersihkannya harus pakai abu tuh, Bu ya.
3: Iya. Kadang nggak bisa dibersihin, udah terlalu tebel.
0: Nah, udahlah dipensiun saja pancinya ya.
3: Dikasih tukang rongsok.
0: Nah, benar. Eman-eman nanti kalau kita pakai tenaga ya, bersihkan ya, Bu.
3: Kalau udah gosong kan pasti bolong
0: kan. Nggih, leres, leres.
3: Ini udah gosong, ntar udah bisa sana sini itu.
0: Nggih. Bu Satilah, suaranya terputus-putus, Bu.
3: Ya.
0: Oke, sampun, nggih. Ibu, kalau listrik padam masih menggunakan lilin, Bu, sebagai pengganti lampu?
3: Ya.
0: Sampai dengan sekarang masih pakai lilin?
3: Emergensi.
0: Oh, pakai lampu emergensi, nggih. Oh, ya ya. Berarti sudah tidak pakai lilin, nggih.
3: Ya, pakai lilin.
0: Kalau terpaksa, nggih.
3: Enggak
0: terpaksa
3: gitu.
0: Nggih. Nggak lupa kalau tertidur nanti. Oke, terputus Bu Satilah nggih, nyuwun pangapunten sanget. Bisa dicoba lagi nanti, Bu. Sinyalnya kurang stabil nggih, Bu. Matur nuwun sanget sudah bergabung di malam hari ini dan baik, kami terima untuk satu penelpon lagi sebelum nanti kami putarkan lagu. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Melodi memberi mengusikal Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Bu Nani, apa kabar? Sehat nggih?
4: Sehat, alhamdulillah. Mas Ferry sehat juga nggih.
0: Luar biasa sehat Ibu malam hari ini. Semangat.
4: Semangat.
0: Oke. Sumuk juga di luar Bantul.
4: Luar biasa.
0: Nggih. Mudah-mudahan tetap nyaman, jangan lupa ngunjuk air putih.
4: Ya, 4 kali mandi tadi itu.
0: Gak apa-apa, wangi gitu ya, Bu ya, bersih. Baik. Ibu, pilihan lagunya yang kami tawarkan dulu.
4: Apa, Mas?
0: Dari The Cricket dengan More Than I Can Say, Elvis Presley, Are You Lonesome Tonight, atau Dolly Parton yang You Are. Mau pilih yang mana?
4: Are You Lonesome Tonight?
0: Iya, Elvis Presley ya. Ya. Bu Nani, pernah lupa, kelupaan menanak nasi atau memanasi sayur atau godok banyu sampai sangit?
4: Itu panci gosong masih 2 belum saya buang.
0: Sebagai kenang-kenangan, Bu?
4: Saya sering banget, Mas Ari.
0: Sebagai pengingat?
4: Meskipun ditunggu ini tetap aja nama gosong itu tetap.
0: Kenapa, Bu? Ditunggu ini sampai gosong kenapa?
4: Emang dapurnya enggak langsung ya, agak samping gitu ya.
0: Nggih.
4: Enggak bisa ambil apa-apa udah tungguin. Maksudnya itu bentar lagi gitu.
0: Nggih. Ah engko wae gitu ya.
4: Iya. Pernah cara sampai penyot itu.
0: Itu kenapa, Bu? Karena air ya?
4: Iya.
0: Oh, menanak.
4: Itu gosong lendunya opiak materi. Kok siapa masak sampai gosong begini?
0: Nggih.
4: Ternyata itu saya masuk rumah itu kan di depan sama ibu tuh, masuk rumah di belakangnya itu udah gelap, Mas.
0: ini kok sangit, ini siapa ini?
4: Ini maksudnya masuk sampai begini ternyata saya sendiri masuk. Untung nggak kebakaran.
0: Inje.
4: Ini benar-benar kalau saya soal masak itu pasti nggak tahu berapa pasti. Orang mau masak air buat menyuguh tamu. Aja tinggal ngobrol sampai kerotok.
0: Jen.
4: Iya, emang pelupa mesin itu pokoknya.
0: Itu Bu Nani wanti-wanti nggak sama orang rumah? Tolong saya diingatkan.
4: dia orang sendiri yang.
5: Oh, geng.
4: Jauh.
5: Jadi,
4: katanya juga pakai alarm HP itu biar ingat kalau. Iya namanya.
5: Sampai tetangga opiak juga ya.
4: Iya, sampai masakan tuh kosong semua.
5: Jadi
4: utuh masak angus semua.
5: Berarti sekarang hikmahnya apa, Bu, kalau memasak, kalau manasi sayur, apa yang dilakukan?
4: Itu jangankan cuma manasi, orang itu masak baru, suka sampai sosa.
5: Berarti memang harus fokus ya?
4: Ya, ampunnya memang harus tungguin saya kalau ini soal kompor. Kalau ditinggal sebentar aja udah.
5: Tidak boleh nyambi-nyambi, main HP.
4: Bisa nyapu barang itu udah jangan. Nanti meremen-remen kan udah tungguin dulu mateng baru nanti.
5: Iya.
4: Modelnya begitu, nggak bisa nyapu.
5: Kalau listrik mati, listrik padam, masih pakai lilin atau sudah lampu emergensi?
4: Ini emergensi masih, tapi saya tuh lilin kok suka yang lilin amitabol itu yang gede itu, maksudnya kan ada lilin gede. Itu kalau yang kecil saya merasa nggak aman, kalau yang gede merasa aman sekali. Dan kalau yang gede itu kan kebakarnya yang di dalam gitu ya. Ya aman, dan kalau pasang lilin ya bawahnya dikasih cawatnya. Dan agak jauh dari mana-mana
5: Masih punya teplok, masih punya sendir?
4: Kalau teplok yang sekarang teplok pakai baterai itu mas.
5: Oh iya.
4: Minyaknya susah nyari minyaknya.
5: Iya, kalau itu dicas saja ya, Bu ya.
4: Ya, kalau dulu ada parafin, tapi sekarang nggak punya.
5: Geng. Baik. Monggo salamnya untuk siapa, Bu? Silakan.
4: Rayu dan Mas Rio, Berayu. Mas Rian. Wah, Mas Rian nomor satu. Pokoknya itu semua aja Mas Rian. Biar adil, itu semua aja yang masih menyatakan nomor satu. Dan kesehatan. Temani Mas Rian sampai jam 11.
5: Baik.
4: Jadi, bilangin sehat. Sehat,
5: amin. Saling mendoakan. Terima kasih untuk Bu Nani yang ada di Bantul sudah bergabung ya. Kami hadirkan beberapa lagu pilihan dari pendengar, dan untuk sesi berikutnya nanti Anda bisa bergabung kembali di line telepon ataupun WhatsApp di Ruang Rindu Melodi Memori Mengusik Kalbu.

0: Dia ngikutin terus. Mengerikan. Dia terus menerorku.
1: Bagi dikejar hantu, serba ketakutan. Itulah kalau terjebak pinjaman online atau pinjol. Masih ingin hutang pinjol?
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pro 1 RRI Yogyakarta, Ruang Rindu, lagu-lagu mancanegara. Tadi dari Elvis Presley sudah Anda nikmati, saat ini tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita masih ngobrol terkait dengan mengantisipasi potensi kebakaran. Anda berkenan berbagi cerita, pernah punya pengalaman lupa ya mematikan kompor, atau karena menyambi dengan pekerjaan yang lain padahal saat itu Anda sedang memanasi sayur, menggoreng tempe misalnya, atau sedang merebus air. Nah, karena nyambi-nyambi jadinya aduh, kok ada bau gosong, ada bau sangit. Wah, lari. Dan beberapa pengalaman yang Ferry rasakan juga pada saat misalnya merebus air gitu ya, kemudian nyambi-nyambi ngobrol di ruang tamu, tahu-tahu kok, nah ini kok ada bau gosong, ada bau sangit, ini siapa ini yang lupa mematikan kompor? Ternyata masakan sendiri di belakang, aduh, larilah tergopoh-gopoh. Nah, bagaimana dengan Anda? Kami nantikan tentunya di 580333 WhatsApp-nya 0811-2711-911. Untuk sesi ini kami pilihkan ada dari lagu miliknya The Beatles dengan Hey Jude ya. Kemudian dari miliknya Bee Gees ya, Bee Gees dengan lagunya yang sudah siap untuk malam hari ini. Ya, lagu dari Bee Gees. Nah, ini dia Ferry pilihkan dengan ini dia ya. Kita terima dulu di 580333 Bee Gees dengan How Deep Is Your Love. Kemudian yang terakhir, nah, kami hadirkan atau kami tawarkan untuk Anda dari miliknya Doris Day dengan lagunya Again. Anda mau pilih yang mana? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Melodi memori mangusukamu.
0: Sugeng Dalu Bumawar Kuning, apa kabar?
1: Luar biasa.
0: Inje. Bumawar Kuning, mohon lebih dekat dengan telepon, Bu. Suaranya kecil ini.
1: Sekarang.
0: Sampun, matur nuwun sangat. Tetap semangat, Bu. Inje, malam hari ini bisa istirahat, leyeh-leyeh.
1: Sakit.
0: Matur nuwun sangat, lagu-lagunya mudah-mudahan juga bisa menghibur, nggih. Inje, sumuk juga?
1: Iya, Mas.
0: Wah, sama.
1: Sayang, dari kemarin,
0: Mas. Dari kemarin, nggih. Nggih, memang beberapa hari ini sudah tidak hujan, Bu.
1: Iya.
0: Hanya sebagian kecil saja di
1: sempat mendung nih, Mas.
0: Benar, kalau mendung memang benar, tapi tidak hujan. Tapi jemuran kering ya.
1: Ya.
0: Kalau yang sedang jemur apa namanya, emping atau jemur kerupuk, nah itu kering. Ibu, pilihannya yang kami tawarkan dari Oh Hey Jude, yeah. Dari The Beatles. Yeah. Bu Mawar Kuning pernah punya pengalaman, Bu, lupa?
1: Oh.
0: Memanasi sayur atau merebus air disambi dengan pekerjaan yang lain sampai gosong atau sangit.
1: Itu pernah, Mas, selagi masih di Bapak.
0: Nggih.
1: Mau ke Solonya, Mas.
0: Nggih.
1: Tapi sambil.
0: Nggih.
1: Kita tuh ngerti Mas, ini tahu wedang durian enggak ya?
0: Wedang?
1: Durian.
0: Durian.
1: Jadi ketan dikukus.
0: Nggih.
1: Terus tapi dikasih seperti kolak lah, Mas.
0: Ya berarti ada santannya.
1: Nggih.
0: Oh ya ya ya ya. Nggih nggih.
1: Nggih. Kita sambil ngobrol gitu.
0: Nggih.
1: Ngangetin itu Bapak itu
0: bagaimana? Nggih. Itu ruang tamu, di ruang tamu ngobrolnya.
1: Iya.
0: Oh, padahal dapurnya di belakang. Nggih. Agak jauh.
1: Iya, jauh. Ya. Kita memang enggak itu tuh, apinya memang kecil.
0: Kecil nggih.
1: Kita tinggal, Mas.
0: Nggih.
1: Nah, kita kan naik kereta.
0: Nggih.
1: Ya, udah sampai di Klaten, Bapak terus ingat, Mas. Bapak ingat tuh baca, pas dia baca.
0: Nggih.
1: Kecil ada apa ya waktu itu? kutipan dari kitab suci apa itu Bapak?
0: Duh, tadi itu belum. Lupa. Mak jegagi.
1: Apa Mas? Kita telepon sahabat saya.
0: Nggih.
1: Tolong itu rumahku yang tadi. Tapi ternyata di situ untung dulu kan ada anak kos tuh Mas.
0: Nggih.
1: Anak kos tuh pas pulang di dalam pintu yang untuk ke dalam rumah itu enggak dikunci.
0: Oh, nggih. Masih bisa dibuka ya.
1: Iya, tapi anak kos tuh pas pulang loh kok sangit semuanya. Udah, Mas.
0: Ah, kemembul.
1: Ya,
0: asap itu ya.
1: Jadi tetangga sebelah saya kan susteran.
0: Nggih.
1: Apa yang saya ngikut anak kos tuh ya ampun Tuhan ya Mas.
0: Nggih.
1: Ya itu pengalaman itu.
0: Masih terselamatkan ya, Bu.
1: Tapi sekarang makanya Bapak kita kalau ngangetin apa-apa jangan ditinggal.
0: Nggih. Pokoknya dicek semuanya ya, Bu.
1: Ya.
0: Kompor-kompor jangan sampai ada yang nyala.
1: Benar. Tapi walaupun enggak bagi Mas kalau ngangetin sekarang kita tunggu Mas.
0: Sampai
1: mendidih baru.
0: Pokoknya jangan disambi-sambi lah ya. Wah.
1: Pengalaman itu semuanya.
0: Benar. Pokoknya kalau kita lupa ibaratnya kalau ada orang rumah diminta mengingatkan ya. Minta tolong aku di elengkeng kok.
1: Pernah anak kos juga pernah Mas.
0: Iya, sami nggih.
1: Terus saya kasih dapur tuh. Itu masak air di kuliah Mas.
0: Waduh.
1: Asap. Saya makanya pengalaman pokoknya enggak terus tetap enggak boleh masak.
0: Iya, dari pengalaman itu enggak boleh masak.
1: Iya, toh. Ya, memang pas kita di rumah.
0: Nah, nggih. Jangan sampai satu orang, faktor satu orang nanti malah berbahaya untuk yang lain, nggih. Nggih.
1: Emang anu kok Mas. Apa ya enggak hanya anak, orang tua aja yang sok.
0: Nggih.
1: Anak-anak aja masih lupa.
0: Yang namanya lupa itu aduh. Susah Ibu ya. Kita ibaratnya hanya bisa menyesali. Aku kok ya lali.
1: Lupa itu.
0: Nggih. Baik, monggo Bu, salamnya buat siapa? Silakan. Ada Mas Rian, ada tadi Bu Satila, ada Bu Siriahayu, ada Bu Nani.
1: Oh, ya untuk semuanya Bu Rayu, Bu Nani.
0: Nggih.
1: Terus Pak Dini.
0: Nggih.
1: Ya, Bu Gus, Bu Tuti, terus Bu Lili. Terus untuk Mas Rian udah untuk Romanata Indro, Mbak Budi Santoso.
0: Nggih.
1: Ajeng kayaknya untuk semuanya.
0: Untuk semuanya, nggih. Salam untuk Mbak Novi. Halo, Mbak.
1: Ya, Novi. Untuk Mas Eri.
0: Nggih.
1: Selamat tugas.
0: Nggih.
1: Sehat, semangat.
0: Matur nuwun sangat, Bu. Untuk besok siaran gerejanya. Besok dari gereja Minomartani. Gereja Katolik Minomartani. Nggih. Kalau saya khusus yang apa? Yang siaran gereja yang Kristen, Bu.
1: Oh.
0: Nggih. Kalau yang siaran agama Katolik ibadah itu Mbak Erna. Kalau saya khusus yang siaran agama Kristen.
1: Oh, kemarin Mbak Erna tuh, Mas.
0: Untuk kemarin saya, Ibu.
1: Oh. Mas Ferry.
0: Nggih, jam 7:30 sampai selesai. Yang siaran memang Mbak Erna.
1: Oh, tapi
0: khusus yang siaran gereja kemarin saya. Nggih.
1: Gitu Mas Ferry.
0: Matur nuwun sangat.
1: Nggih.
0: Selamat istirahat Ibu.
1: Nggih, matur
0: nuwun. Nggih, terima kasih untuk Bu Mawar Kuning yang sudah bergabung di sesi yang pertama ya, di sesi kedua penelpon yang pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Melodi Memori. Mengusik kalbu. Inje. Sehat Bu Tuti.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Inje. Sumuk-sumuk juga malam ini?
2: Sumuk nget bes.
0: Inje. Tapi yang penting nyaman ya Bu.
2: Iya Mas.
0: Layah.
2: Mau apa ya metu. Halaman mah wedi.
0: Kipasnya tetap nyala enggak?
2: Tetap tapi ya harus ngamingu.
0: Kasihan ya harus dikoyok itu Bu.
2: Iya.
0: cangkang nanti.
2: Kalau satu apa? Satu jurusan saya masuk angin.
0: Inje, kalau saya biasanya itu dihadapkan ke tembok, Bu.
2: Iya.
0: Takutnya kalau langsung nanti apa pagi harinya langsung keroan. Karena
2: kalau
0: memang
2: pakai AC ya hidupkan dulu, nanti setelah dingin.
0: Inje.
2: Baru.
0: Inje.
2: Masuk kamar.
0: Ibu nyon sewu lebih dekat dengan telepon bisa, Bu?
2: Bisa.
0: Atau lebih kencang suaranya? Iya, kecil sekali suaranya.
2: Teleponnya istamplok.
0: Inggih.
2: Jelas,
0: Mas. Sampun, Ibu. Ada pilihan lagu The Beatles dengan Hey Jude atau dari miliknya Bee Gees dengan How Deep Is Your Love atau yang ketiga Doris Day dengan Again.
2: Bee Gees,
0: ya.
2: Tadi itu yang Your Love itu kok siapa tuh, Mas?
0: Yang mana, Ibu?
2: Your Love tadi.
0: Saya tidak memutar Your Love ya, Bu.
2: Tadi dari Barton.
0: You Are.
2: Oh, You
0: Are. Nggih.
2: Oh.
0: Kalau Your Love itu Diana Ross.
2: Ya, ya, saya masukkan itu.
0: Oh.
2: Kok dari Barton?
0: Itu yang You Are.
2: Itu You Are itu tahun berapa, Mas?
0: Itu 77, Ibu.
2: Kalau yang sekarang-sekarang ini?
0: Yang mana?
2: Yang malam-malam ini.
0: Yang malam ini sama juga. 60-70, Ibu.
2: Itu 77 kalau si siapa tadi?
0: Yang You Are, Dolly Parton.
2: Bukan yang...
0: Yang mana?
2: Your Love, Your Love.
0: Oh, Diana Ross. Ya. Itu 83, Ibu.
2: Alah, bertangan dan
0: tidak
2: tahu.
0: Inge.
2: Mau dilompatnya, Mas, tahu nih.
0: Siap, itu kami putar di Rabu, Ibu. Setelah Ruang Rindu Jakarta itu biasanya saya putar juga.
2: Kemarin saya juga mendengarkan kok, Mas.
0: Nggih, matur nuwun sanget.
2: Nggih, nggih. Tapi enggak ada permintaan-permintaannya.
0: Memang tidak ada, musik dan info saja, ya,
2: inggih. Saya mendengarkan kok.
0: Nggih, matur nuwun sanget. Ya. Ibu pernah lupa ngerebus air atau memanasi sayur sampai asat, sampai gosong, sangit?
2: Kalau saya sendiri itu. Nggih. Enggak.
0: Jarang atau belum pernah?
2: Jarang, jarang.
0: Oh, jarang, belum pernah.
2: Iya, pernah tapi jarang sekali.
0: Nggih, nggih.
2: Saya cuma suruhan.
0: Nggih.
2: Ngliwat, Mas, adang.
0: Adang, nggih.
2: Adang. Kok saya dari depan.
0: Nggih.
2: Karena dengan
0: nggih.
2: Tangga itu kan deket toh, Mas.
0: Nggih.
2: Depan-depan ngobrol.
0: Nggih.
2: Tapi dari luar kok bau yong.
0: Nggih. Sangit gitu ya.
2: Iya, terus saya masuk, saya ring luar terus mateng. Sampun, Bu. Sampun, Pak, sampun gosong. Oh iya, nyon, ngapun. Kulau saya nani pun. Terus, sudah gosong, Mas.
0: Je.
2: Untung tidak sampai ngon angsang gitu.
0: Nggih, leres. Itu sampai, biasanya sampai turun itu, Bu.
2: Iya, tetapi itu belum sampai angsang.
0: Nggih.
2: Tetap airnya sudah asat.
0: Oh, asat yang di bawah asat ya?
2: Iya, asat, terus dandang. Tandang wis ireng, Mas, jero. Ya. Terus tapi itu ada, saya tuh punya tandang sudah lama.
0: Nggih.
2: Saya suka menyombongkan diri saya.
0: Nggih.
2: Tandang kuwi suwe ning ra isi ayu-ayu. Alah kowe lak tau gosok, tau delengen saiki itu.
0: Itu yang dari aluminium?
2: Iya.
0: Oh, iya.
2: Untuk
0: iya.
2: Ini, Mas. Untuk ngerebus belimbing muluh.
0: Oh, untuk membuat jamu ya.
2: Bukan. Apa? Untuk menghilangkan gosongnya itu.
0: Oh, menghilangkan gosong, nggih.
2: Belimbing mulus, tapi kalau ada wah yang sudah pada jatuh itu, Mas.
0: Wah, untuk cari belimbing buluhnya aja agak susah.
2: Cari tempat saya ada dua Asia. Pohon.
0: Oh, nggih. Itu biasanya kalau untuk membersihkan kuningan atau tembaga bagus itu.
2: Bagus.
0: Sampai itu. Kinclong itu.
2: Ya memang itu dandang saya itu ya jadi putih lagi.
0: Nggih, nggih, nggih.
2: Iya, kayak baru lagi.
0: Itu butuh berapa kilo, Bu?
2: Belimbing. Kan yang jatuh saja ada berapa gitu.
0: Oh, diambil 5 gitu ya?
2: Ya, terus direbus, Mas.
0: Pokoknya
2: direbusnya malam.
0: Nggih.
2: Terus sudah sampai di tempat yang kan tidak sampai atas betul toh, Pak?
0: Nggih. Hanya di bagian paling apa seperempat ya?
2: Ya, terus itu di turunkan.
0: Nggih.
2: Nyucinya besok pagi.
0: Jadi
2: putih banget, Mas.
0: Itu gosoknya besoknya pakai apa nama abu enggak, Bu?
2: Enggak, itu aja.
0: Oh, ya ya ya.
2: Itu
0: ya.
2: Kalau ada kan sabut itu kan sudah yeah. Kena sabun.
0: Laras, nggih
2: ya,
0: nggih nggih. Kalau saya biasanya kalau bersihin panci yang gosong itu biasanya itu pakai yang kawat itu ya, Bu.
2: Oh, yang barut-barut.
0: Geng. Nah,
2: itu mas.

0: Ya, ya.
1: Ya gak bisa hilang gitu.
2: Itu kalau listrik
1: G.
2: Itu saya pergi lupa mematikan
1: lilin.
2: Bukan lilin.
1: Apa ibu?
2: Itu loh mesin, kok mesin? Sumur, pakai sumur.
1: Oh pompa.
2: Pompa.
1: Geng.
2: Saya lupa bahwa pompa itu belum dipasang otomatis.
1: J pada.
2: Sudah sampai pertengahan jalan baru. Waduh.
1: Balik lagi.
2: Enggak yo. Wah celaka banget mas kalau balik sudah jalannya macet. Saya telepon teman saya.
1: J.
2: Tangga saya. Untung ada, tolong matikan itu listrik dari luar. Bu, lah rumahmu dikunci. Pagernya digembok aku mek.
1: Iya.
2: Bagaimana? Memek oh. Padahal itu ibu-ibu loh,
1: Mas. Itu berarti sampai luber-luber ya, Bu, airnya?
2: Iya.
1: Dia
2: juga butuh itu kan sih gitu. Terus akhirnya dia riko-riko golek ondo menek.
1: Nggih.
2: Ke tempat listrik itu
1: dimatikan. Oh, ada apa cop-copannya ya?
2: Iya, ada.
1: Saklar.
2: Iya. Untuk meteran itu loh, Mas.
1: Oh, langsung dari meteran yang mematikan.
2: Iya.
1: Berarti apa serumah apa gelap gulita ya?
2: Ya enggak masih ya.
1: Oh, geng. Baik.
2: Aduh, berutang putih ya. Banyak
1: yeah. Silang. Berarti ini ada baiknya untuk kita senantiasa pamit ke tetangga ya, Bu.
2: Lah kalau
1: misalnya
2: ini ya tutup. Ya kalau bisa ya jangan lupa ya. Tapi wong ora entuk lupa mesti perawitan ping pindho
1: ping. Kalau untuk utang juga apa boleh lupa enggak ya?
2: Oh ya enggak boleh. Saya nyimpen duit nih sor bantal mau bayar tukang roti aja. Lupa. Sudah Bu besok aja.
1: Nggih.
2: Anak besok enggak rasa ditagih.
1: Nggih, kan? Jangan sampai lupa, jangan sampai berhutang ya.
2: Iya.
1: Nggih.
2: Akhirnya ketemu seminggu, Mas.
1: Nggih.
2: Itu. Namanya di dalam sarung bantal. Tapi kan rupanya udah tak bayar.
1: Injih, laras. Iya. Baik Bu Tuti, salamnya buat siapa silahkan.
2: Iya, ada Bu Mawar Kuning.
1: Injih, laras.
2: Lalu Ibu. Lalu ada Bu Yayu.
1: Injih.
2: Di jalan Parang Tritis.
1: Injih, Bu ya. Guru Ibu.
2: Ya, saya mesti ngaturinya mesti gak pernah Bu Guru.
1: Injih.
2: Atau Bu Sri Rai saya mesti kulino Bu Yayu. Gak apa-apa ya Ibu.
1: Yeah.
2: Ya. Terus ada Mas Rian.
1: Tadi.
2: Nani, selamat malam. Bisatilah. Budi Santoso. Pak Beni, Romo Narto Indro.
1: Yeah.
2: Pak Widut, Mas Widodo.
1: Pak
2: Yono yang dibantu.
1: Yeah.
2: Mas Andi dan Mas Ibu.
1: Injih, baik.
2: Untuk semuanya,
1: nggih.
2: Untuk Mas Heri.
1: Baik, nggih.
2: Selamat menghibur kita.
1: Matur nuwun sangat.
2: Mas, sampai bubar nanti.
1: Matur nuwun sangat, nggih. Sehat selalu, nggih, Bu.
2: Nggih, amin. Mas Heri juga harus sehat.
1: Amin. Sugeng
2: bisa menghibur-hibur.
1: Nggih. Sugeng dalu, terima kasih. Bu Tuti, matur nuwun sangat yang lenggah di Nogo Tirto Gamping Sleman sudah bergabung di 580333. Kami buka kembali satu penelpon lagi ya di 580333. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mas Ferry.
1: Sugeng dalu. Pak Beni apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat Mas Ferry. Jalan ke tempat sehat
1: ya. Sehat luar biasa. Ya. Pak Beni nyun sewu. Lebih dekat dengan telepon, Pak. Suaranya agak kecil ini. Inggih, matur nuwun sangat. Sumuk juga, Pak?
3: Sumuk sangat.
1: Inggih, sama. Berarti memang merata ini ya. Inggih. Baik, Pak. Ini ada pilihan. Gimana, Pak?
3: Pembubaran. Anggenipun sami pesani.
1: Oh, sepak bola. Oh, inggih.
3: Ningali ini kok wah kok ya kampanye.
1: Jen. Oh sampai dengan malam ini masih ya Pak?
3: Sampai mubung.
1: Oh sampai mubung-mubung gih. Gih.
3: Penuh bulan itu sampun cekap.
1: Sampun cekap gih. Tadi di apa di Stadion Maguwo Harjo ya Pak?
3: Jen. Ningali angin itu sami besan ini kok puan nusang.
1: Jen. Benar.
3: Jadi kampanye.
1: Ya, ya.

0: Baik, gih. Pak Beni, mudah-mudahan doa kita aman-aman ya Jogja ya Pak ya.
1: Gih.
0: Gih. Baik Pak, ini ada pilihan Hey Jude dari The Beatles, Bee Gees dengan lagunya How Deep Is Your Love, atau yang ketiga dari miliknya Doris Day dengan Again. Mau pilih yang Again, gih. Gih. Pak Beni pernah kelupaan Pak merebus air, memanasi sayuran atau ngeliwet?
1: Merebus air. Atas kita sampun perlu ikun kabut ikun air mereka menui.
0: Injil. Itu pas di samping ngapain Pak?
1: Engkang kalau kita sambil cerita
0: waktu. Injil.
1: Meja makan.
0: Injil.
1: Ini sambil ngantuk kata sepon hipnotis.
0: Wow mak ler ngoten gih. Mak liut.
1: Ngantuk kafe kipi to.
0: Dan satu rumah tidak ada yang apa namanya bau sangit gitu Pak?
1: Nggih, menika sami
0: wedak onen. Nggih.
1: Matane sami teng cindu menika.
0: Nggih, lara.
1: Kursine iki cuma.
0: Terus taunya gimana, Pak?
1: Nggih, sampun kemelu menika kok kemelu kok kados onen ampak-ampak niku.
0: Nggih.
1: Kok anu terus hang apa iki ambet timur ambet dalam sekitar menika.
0: Nggih, baunya ya.
1: Nggih,
0: karena situasi lupa semua apa ketiduran ya Pak?
1: Nggih, kok sakit. Wong sampe menawa wis sami cita-cita wonten meja makan.
0: Ya.
1: Dan nak iki wonten iki nak sing wonten anu masak to yang ne wong gak wedi kangge sirah.
0: Nggih. Itu sampai apa Pak? Apa panci atau ceretnya seperti apa Pak?
1: Nggih, sami sampe terus temeng nika. Lah sing toyani pun meh telas niku.
0: Oh. Dari penuh menjadi seperempat.
1: Nggih. Ada sih pun nggih lumayan.
0: Ya.
1: Nah, ya anjir, asri sama.
0: Nggih. Jangan sampai lupa ya, Pak.
1: Nggih.
0: Ya, benar.
1: Sipun di pun di terasa sampai ke badan.
0: Pokoknya menjadi pengalaman apa Iji. Jangan sampai terulang ya.
1: Nggih. Jadi mulai kang akan punya pengalaman nika.
0: Nggih. Kalau listrik padam masih pakai lilin, Pak?
1: Bukan nanti mas.
0: Oh, tidak pernah.
1: Nanti langsung kesampok tikus mau.
0: Nggih.
1: Mau putus nanti jawa langsung. Nggih, ini kau beredek wonten.
0: Nggih. Oh, nggih lilinnya nggih.
1: Nggih. Nggih. Enggak sih kesan mas.
0: Nggih.
1: Kesan. Walah. Sesuai sangat lilin baik. Lantas pengatasi emergensi sederhana.
0: Nggih. Dan pakai lampu emergensi nggih.
1: Setelah ibu nih namanya pun pasang akan mawar wonten minyak tanah.
0: Ah, nggih, memang susah nggih.
1: Nanti kasih wonten mas, Aladin kalian minyak.
0: Nggih.
1: Kalian teplok nih
0: kan. Nggih, tapi hanya alatnya nggih. Tapi tidak pernah dinyalakan.
1: Nggih, tak kemeter. Ya.
0: Nggih, kalau saya dulu waktu pakai teplok, apa pagi harinya angus semua Pak.
1: Oh, gila, nanti menikah.
0: Di bawah hidung itu Pak. Nah, loh ini kok brengosen ini pagi bangun tidur. Nah, benar.
1: Saya kayaknya.
0: Nggih, pengalaman masa lalu Pak.
1: Nggih, kesentir main nikah Mas.
0: Nggih, sami juga. Itu sampai eternitnya itu hitam. Nah, itu karena saking asiknya tidur ya. Moga Pak salamnya untuk siapa Pak?
1: Oh nggih, kagem enggak sabun lepet ya Bapak Bu Tuti.
0: Nggih.
1: Bu Mawar Kuning, Mbak Novi. Mas Rian.
0: Nggih.
1: Bila Kemanato Indro.
0: Mas
1: Sipul, Mas Ardi.
0: Nggih.
1: Pak Andi.
0: Mas Rianto.
1: Nggih.
0: Oh nggih, baik. Nggih. Matur nuwun sanget.
1: Nggih, mangke. Kasih ngantos pukul kawelas anu wonten pros kawan wonten pinggir napa?
0: Nggih, ada Pak, setiap malam Minggu ada nanti bersama Mas Miskam.
1: Oh nggih.
0: Nggih. Aduh terputus Pak Beni, belum sempat selesai ini. Matur nuwun sanget sudah bergabung. Nanti kalau mau mendengarkan siaran Wayang Kulit di Pro 4 di 106,6 ada Mas Miskam yang akan menemani, nggih, sampai esok hari tentunya. Baik, kami hadirkan pilihan lagu dari miliknya The Beatles kali ini. Kita ke Hey Jude dulu dan nanti ada beberapa pilihan yang lain yang sudah di request oleh pendengar untuk sesi ini.

pecinta bola. Jangan lewatkan program spesial Pro 1 RRI Yogyakarta. Serba-serbi Piala Dunia 2026. Mulai dari demam bola dunia yang tersaji setiap Kamis pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ragam informasi perjalanan dan dinamika Piala Dunia di program Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat, serta berbagai fakta dan kisah unik Piala Dunia. RRI bersuara, Piala Dunia untuk... Pantau terus siaran Pro 1 RRI Yogyakarta sepanjang hari di frekuensi 91,1 FM, audio streaming di www.rri.co.id dan di aplikasi RRI Digital.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil

Rosa RRI Yogyakarta again dari Doris Day di menit ke-41 lebihnya dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Masih dengan sajian lagu-lagu mancanegara memori di program Ruang Rindu. Sampai jelang nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Monggo-monggo yang mau bergabung silahkan di 580333, WhatsApp-nya 0811 2711 911. Untuk sesi ini kami menawarkan ada lagu dari miliknya Eagles ya, dengan Hotel California. Eagles dengan Hotel California. Kemudian dari miliknya Lucifer, House for Sale. Dari Lucifer dengan House for Sale. Atau ada pilihan yang ketiga ini ya, kami tawarkan untuk Anda pendengar. Dari miliknya Skeeter Davis dengan Adier John Letter. Nah, mau pilih yang mana? Ada Hotel California Eagles, atau dari Lucifer dengan House for Sale, atau dari Skeeter Davis dengan Adier John Letter. Kami nantikan untuk pilihan ataupun berbagi pengalaman. Apakah Anda pernah lupa? Anda pernah lalai gitu ya, boleh dibilang, saat memanasi sayuran, atau Anda merebus air, menanak nasi, kelupaan, terus tahu-tahu bau gosong atau sangit, wah lari. Nah, ini dalam rangka untuk kita mengantisipasi potensi kebakaran. Di musim kemarau ini memang berpotensi terjadinya kebakaran. Kemudian saat listrik padam, apakah Anda masih menggunakan lilin ya sebagai penerang? Apakah sudah memakai lampu emergency?

Selamat malam Mas Rianto, terima kasih di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Tadi The Beatles-nya sudah hadir ya dengan Hey Jude. Mudah-mudahan sudah terwakili. Salamnya untuk Mbak Kakung, ada Mbak Christine, Mbak Ernest, kemudian Bu Tuti, Bu Wigati, dan pendengar RRI dimanapun berada. Selamat malam, selamat beristirahat, menikmati lagu-lagu kenangan dari Pro 1 RRI Yogyakarta. Mbak Christine, terima kasih sudah bergabung ya. Salamnya untuk Ibu Kus, Bu Yayu, kemudian Bu Sri Rahayu. Ada juga Bu Tuti di Nogotir, Thomas Ipul di Wates, Pak Yadi Barata, dan semua pendengar. Selamat malam juga, selamat beristirahat. Mudah-mudahan juga mimpi indah kalau mau tidur ya di malam ini. Matur nuwun sangat. Mbak Novi, halo-halo apa kabar? Terima kasih Mbak Novi ada di Sleman. Malam hari ini juga masih pantau siaran Pro 1 RRI Yogyakarta bersama Bu Mawar Kuning, juga mudah-mudahan sehat, menikmati suasana terbaik.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tim Brasil menjadi negara terbanyak pencetak gol, yaitu 229 kali hingga penyelenggaraan Piala Dunia di Qatar. Disusul Jerman dengan 226 gol. Argentina di peringkat ketiga dengan 137 gol. Dan Italia mencetak gol sebanyak 128 kali.

Pro 1 RRI Yogyakarta, The Platters dengan Smoke It In Your Eyes. Terima kasih pendengar Anda yang sudah bergabung untuk berperan serta di Ruang Rindu malam hari ini. Di 580333 WhatsApp di 0811-2711-911. Ataupun yang hanya mendengarkan saja, kami mengucapkan terima kasih matur nuwun. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, yang sudah tersaji, bisa menjadi teman terbaik Anda menikmati suasana santai ataupun yang masih mengerjakan berbagai tugas. Dan lagu pamungkas di Ruang Rindu malam hari ini dari miliknya Lucifer dengan House for Sale. Di rentang waktu pukul 23 hingga pukul 24 kami masih menyajikan lagu-lagu, tapi kali ini lagu-lagu Indonesia dengan ragam informasi aktual liputan reporter yang tentunya kami kutip dari rri.co.id.

Negara Asia tidak bisa dipandang sebelah mata soal prestasi di ajang Piala Dunia FIFA. Korea Selatan menjadi negara Asia dengan prestasi tertinggi di Piala Dunia, mencapai babak semifinal pada tahun 2002. Jepang berhasil mencapai babak 16 besar Piala Dunia di tahun 2002, 2010, 2018, dan 2022. Arab Saudi berhasil menembus 16 besar di tahun 1994. Korea Utara mencatatkan sejarah lolos perempat final Piala Dunia tahun 1966.

Row 1 RRI Yogyakarta. Pendengar, jangan lewatkan aktivitas Anda di esok hari, di hari Ahad, tanggal 10 Mei 2026. Anda bisa mengikuti program Mutiara Pagi Tausiah Udara pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ada kajian tentang agama Islam dengan tema Hidup Mudah Penuh Berkah. Insya Allah akan menghadirkan narasumber, beliau Ustazah Dr. Nur Saidah MAG dari Pimpinan Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda bisa bergabung bersama kami untuk berdiskusi ataupun bertanya jawab, silahkan ya di 580333, WhatsApp-nya di 0811 2711 911, Mutiara Pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan tema Hidup Mudah Penuh Berkah bersama narasumber Ustazah Dr. Nur Saidah MAG, Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Namaku Anto, mahasiswa.
1: Saya Dewi, ibu rumah tangga.
2: Aku Sunu, karyawan swasta.
3: Aku Anggi, aktivis.
4: Anto, Dewi, Sunu, dan Anggi semua terlihat sehat. Padahal dua di antara mereka mengidap HIV/AIDS. Dengan disiplin berobat, orang dengan HIV/AIDS atau ODA dapat beraktivitas normal, berkarya, dan berprestasi. Bisa jadi, teman, saudara, anak, atau orang-orang dekat kita juga pengidap HIV/AIDS. Jadilah sahabat bagi mereka.
5: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Dasta!

Pro 1 RRI Yogyakarta, lagu yang diciptakan oleh Dian Paramana Putra dan Dedi Dukun malam hari ini bersama Tri Composers dengan lagunya Masih Ada. Pendengar, jumlah turis asing yang berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta pada bulan Maret 2026 mencapai 6.530 orang atau turun 11,57% dibandingkan bulan sebelumnya. Di sisi lain, jumlah tersebut melonjak 105,02% dibandingkan Maret tahun 2025. Yogyakarta International Airport atau YIA Kulon Progo menjadi salah satu pintu utama turis asing masuk ke daerah istimewa Yogyakarta. Badan Pusat Statistik BPS DIY menyebutkan jumlah turis asing ke DIY selama masa Januari hingga Maret 2026 mencapai 20.705 orang. Seperti kami kutip dari rri.co.id, pelaksana tugas Kepala BPS DIY Endang Triwayuningsih menyebutkan jumlah itu naik 29,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dan turis asing yang terbanyak adalah berasal dari negara Singapura. Kemudian sebagai gambaran pendengar untuk turis asing asal Singapura ini mencapai 9,57% yang berkunjung ke DIY serta dari Jepang sebanyak 3,68%. Nah, secara kawasan kontribusi terbesar turis asing berasal dari pangsa pasar dari ASEAN mencapai 71,13%. Dan ini menjadi kabar baik ya, bahwa wilayah daerah istimewa Yogyakarta hingga saat ini masih diminati dan dikunjungi para wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar? Silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya, bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan,
jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mengantarkan acara hari ini, Minggu 10 Mei 2026, pukul 5 pagi hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dari Amat Jasuli 4 Kota Baru Yogyakarta, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Halo pendengar, selamat pagi. Mungkin karena ini hari Minggu, sudah ada banyak rencana yang ada dalam benak Anda, dalam benak kita. Jangan-jangan menikmati hari Minggu kali ini dengan berekreasi atau mungkin acara keluarga, ya kan? Bisa jadi juga hari Minggu kali ini justru Anda lakukan, memberikan satu ruang dan kesempatan untuk kita beristirahat, ya kan? Memulihkan kondisi tubuh Anda. Baik pendengar, apapun itu, tentu Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi, siap mengantarkan acara hari ini, mulai dari Jogja pagi ini, Jogja siang ini, Jogja sore ini, dan Jogja malam ini. Ada beberapa lagu, ada beberapa informasi kami hadirkan untuk Anda. Di kesempatan pagi ini, tentu kita nanti akan jelang Mutiara Pagi, tapi kita akan nikmati dulu koleksi lagu Islami.

0: الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika anak keturunan Adam alaihissalam meninggal dunia, maka putuslah semua amal perbuatannya, kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, amal soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, siapa toh yang gak mau hidupnya itu mudah? Sudah mudah, penuh berkah pula. Nah, pagi ini kita akan mencari tahu jawabnya harus seperti apa begitu ya. Kita akan menimba ilmu bersama dengan Ustazah Dr. Nur Saidah MAG. Beliau ini dari Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erna.
0: Ya, ini kayaknya kabarnya sehat selalu nih Ustazah pagi ini.
1: Ya, sehat selalu. Juga sehat.
0: Alhamdulillah Ustazah. Pendengar juga ya Ustazah ya.
1: Iya, pastinya.
0: Pastinya. Baik, Ustazah, nanti di sela-sela tausiah di pagi ini, kalau ada pendengar yang mau bergabung, kita persilahkan tentu saja nye, di line telepon kita 580333. Sementara itu WA kita ke 0811 2711 911. Baik, Ustazah Nur, mungkin di awal perjumpaan kita bisa disampaikan dahulu tausiah pembuka Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Nah, suara saya putus.
0: Iya nih Ustazah, kok agak putus-putus ya?
1: Oh iya, sebentar.
0: Iya. Saya coba. Mungkin bisa mencari posisi yang geser, sedikit bergeser sehingga sinyalnya lebih bagus lagi Ustazah.
1: Iya.
0: Iya. Dicoba kembali. Ya, coba. Sudah. Masih sedikit putus-putus Ustazah.
1: Oh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Kemudian tidak putus-putus.
0: Masih sedikit, Ustazah.
1: Iya.
0: Iya. Nah, sambil menunggu Ustazah mencari posisi yang mungkin supaya suaranya lebih bagus, tidak putus-putus. Ini nanti pendengar boleh, monggo silakan. Tema kita di pagi hari ini adalah hidup mudah penuh berkah. Dalam mutiara pagi, tentu bisa bergabung di line telepon kita 580333. Sementara itu via WA kita ke 0811 2711 911. Baik, sudah Ustazah?
1: Oke.
0: Iya. Mungkin bisa dicoba kembali? Iya, sudah lebih baik. Monggo Ustazah.
1: Baik, terima kasih. Nah, mudah-mudahan sehat besar ya.
0: Amin amin. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah ni'matihi fatihat wa bifadlihi hayat wal bakkah. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad. Pendengar yang senang sekali pagi kita bisa bersatu dengan suasana yang hangat, syukur. Semoga tiap kita ini dimudahkan dan dipenuhi oleh Allah SWT. Mengapa kalau tidak putus-putus ini?
0: Pagi masih ini sedikitnya.
1: Iya. Tentang hidup mudah penuh berkah. Saya sangat dekat kehidupan kita sehari-hari. Sebab hampir semua orang ingin hidup mudah yang disampaikan oleh Mbak Erna tadi. Namun di tengah kehidupan modern ini, kadang-kadang merasa hidupnya itu semakin tenang. Oke. Nah, barangkali di kita bisa belajar mudah itu saja. Gitu. Jika belum di keberkahan, dalam pandangan hidup berkah berarti tapi hidup itu ketika Allah menghadirkan di dalam hidup kecukupan dalam jiwa dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Allah berfirman, Billahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dibukakan jalan keluar baginya. Ayat ini memberi pelajaran bahwa hidup sejati itu bukan hanya tentang banyaknya, tetapi yang utama adalah hati yang bertakwa dan bersandar kepada Allah. Rasulullah juga mengingatkan, laisal ghina arif, walakin nal ghina dan nifas. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya benda, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Ya, mungkin itu maksudnya orang yang itu sederhana, tapi kayaknya saja begitu. Tapi ada yang tidak harta, bisa gitu. Nah, Imam Syafi'i bahwa qanaah itu kaifna. Qanaah itu menerima itu adalah harta yang habis. Nah, agar hidup kita bisa lebih mudah dan berkah, kira-kira ada beberapa hal sederhana yang mungkin bisa kita rawat. Yang pertama, menjaga kedekatan hati. Oh, Allah mengingatkan Allah lebih berikan untuk ma'in dulu. Ya. Karena hati yang Allah itu biasanya lebih kuat menghadapi keadaan. Kemudian yang kedua, jangan untuk selalu memudah orang lain. Rasulullah bersabda, man yasar mu'min nasarallahu akhir.

0: Coba saya bergeser lagi ya.
1: Oh iya. Baik. Baik, pendengar, kita masih menunggu Ustazah Nur. Iya.
0: Ya,
1: sudah bergeser Ustazah?
0: Iya, ini sudah bergeser.
1: Iya, semoga lebih baik ya Ustazah.
0: Amin, amin.
1: Iya.
0: Oke, jadi untuk tips yang pertama tadi, kita selalu mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, selalu mudahkan orang lain. Dan yang ketiga, jangan lupa bahwa keberkahan itu diantaranya juga ditopang oleh yang halal, jujur, selalu bersyukur kepada Allah. Pendengar yang dirahmati Allah, sebuah kalam hikmah mengatakan, "Man ta'allaqa qalbuhu billah, hanat 'alaihi masyaqul hayah." Bahwa siapa yang bergantung kepada Allah, maka runtuhlah baginya kesulitan hidup. Sebab rahatul qalbi taslimi fillah. Ketenangan hati itu terdapat pada kepasrahan kepada Allah. Mungkin disitulah kunci hidup mudah, penuh berkah itu. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hati tetap tenang bersama Allah. Demikian sedikit yang bisa sampaikan sebagai pemutik pagi ini,
1: Ya.
0: Kak Erna.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan suaranya bisa di ini ya.
1: Iya, bisa didengar ya Ustazah ya. Iya, ini sambil menunggu mungkin pendengar yang mau bergabung di line telepon kita 580-333 serta WA kita ke 0811-2711-911. Tadi poin yang kedua kan selalu memudahkan orang lain yang tengah mengalami kesulitan. Niatan
0: iya,
1: hati seperti itu Ustazah, tapi kadang-kadang orang yang tengah mengalami kesulitan itu justru tidak mau merendahkan hatinya Ustazah. Jadi apa ya, gengsi begitu. Nah, ini harus seperti apa Ustazah?
0: iya, jadi kalau tugas kita itu ya harus selalu bisa menyampaikan yang baik kepada orang, dan kita sendiri juga selalu berbuat baik. Mungkin berbuat baik itu mudah, tapi memberikan manfaat itu yang agak susah gitu ya. Nah, itu tergantung pada manajemen hati kita. Sehingga kalau orang itu kita upayakan untuk dimudahkan, kita mudahkan, tapi kok dia nggak nerima, ya sudah. Yang penting kita yang berupaya untuk selalu membuat mudah orang lain gitu. Nah, insya Allah nanti di hati kita itu nggak muncul apa ya, nggak muncul gerundelan gitu ya. Nah, gerundelan itulah yang nanti sebenarnya akan menyulitkan hidup kita itu. Ya.
1: Iya, manajemen hati, bagaimana cara menjaga dan mengelolanya, Ustazah?
0: Ya, ini pertanyaan yang gampang-gampang susah gitu ya. Manajemen hati itu. Jadi semua orang itu mudah sekali untuk bilang ya, bagaimana kita bisa mengatur hati kita yang easy going gitu ya istilahnya ya. Nah, itu barangkali beberapa hal. Ya, pertama tentu saja kalau dalam Islam ada namanya mujahadah itu. Mujahadah itu bersungguh-sungguh, bukan berarti mujahadah itu apa namanya zikir gitu saja itu, tapi bersungguh-sungguh. Tentu saja diawali dengan niat yang baik gitu. Niat yang baik, niat yang tulus itu janji Allah pasti gitu ya. Tadi Allah bizikrillah tatma'innul qulub begitu. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha tidak memenuhi hati kita itu dengan rasa iri dan dendam gitu ya. Iri, dendam itu penggaweane mati. Tapi gitu. Tadi ingatkan ya, wala tahasadu wala tabaghadu, jangan saling iri, jangan saling benci. Kita nganan aja lah Mbak Erna, gak usah ngiri gitu ya.
1: Iya.
0: Gitu ya.

0: Nganan aja nggak usah ngiri ya, benar ya Ustazah
1: Ya,
0: ya?
1: benar ya. Nganan aja gak usah ngiri itu. Kemudian yang ketiga tadi, yang apa, yang ada harta luar biasa itu yang diberikan oleh Allah pada kita, yaitu qanaah gitu ya. Jadi memang itu harus selalu kita latih gitu. Al-qanaah itu kanzun la yafna. Jadi qanaah atau merasa cukup itu ya harta yang tidak akan habis gitu. Ya, jadi menghadapi orang lain yang kayak gitu ya, ya sudahlah, yang penting saya sudah berusaha. Kalau enggak mau, ya ini berarti ladang ibadah buat saya, besok diulang lagi gitu kan. Ya. Sehingga yang utama juga menyertai qanaah itu, jangan kemana-mana itu adol keluh gitu ya. Jangan pernah mengeluh. Kalau mengeluh pada manusia itu ya jawabannya, oh saya jadi hidupnya lebih susah dari sampean gitu ya. Mendingan kalau anak sekarang itu mengeluhnya sama EX airnya. Iya, depan hub itu mengeluh gitu ya. Tapi yang paling pas itu kan kita bermunajat, khususnya di pertiga malam akhir itu kita bisa curhat sama Gusti Allah gitu kan.
0: Iya. Tempat curhat paling aman ya Ustazah ya.
1: Tidak akan dibuka. Nanti khawatirnya kalau pakai AI tiba-tiba terkirim ke teman ya gimana ini.
0: Nah, baik Ustazah, kita akan terima telepon ya. Sudah ada pendengar yang ingin bergabung di 580333. Kita akan sapa. Assalamualaikum Mutiara pagi. Inje, ini Bu Sri ya? Bu Sri Jalan Wates, monggo silahkan Bu Sri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan MC-nya mudah-mudahan solehah juga.
0: Iya.
1: Amin.
0: Deh, monggo Bu Sri.
2: Gini Ustazah, sama kejelasan Pak yang saya utarakan ini betul atau salah, kalau salah mohon dibesisi. Kita selalu melihat dunia itu ke bawah, akhirat kita lihat ke atas, dan selalu bersyukur. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mohon jelasannya Pak Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sri yang ada di Jalan Wates, katanya kalau melihat dunia itu selalu ke bawah, kalau akhirat itu ke atas Ustazah. Benarkah demikian? Ya mungkin langsung bisa ditanggapi Ustazah. Monggo silakan Ustazah.
1: Jadi memang apa yang disampaikan oleh Bu Sri di Jalan Wates itu memang ada dalil hadisnya gitu ya. Kalau kita melihat dunia, maksudnya ya harta benda segala macam kenikmatan dunia itu hanya kita lihat yang mungkin menurut kita itu levelnya di bawah kita gitu. Kita sepeda gitu kan. Alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya itu kemana-mana harus jalan gitu kan. Nah, karena kalau kita melihat ibadah misalnya, urusan akhirat itu yang lebih tinggi. Wah Bu Sri ini kok setiap pagi itu istiqomah ngaji di Mutiara pagi gitu ya. Saya kok belum bisa gitu. Yang lebih tinggi, jangan, wah tetangga saya tuh nggak ada yang ikut ngaji apaan gitu. Nah itu di mana seperti itu memang tuntunan dari Rasulullah gitu.
0: Iya, baik itu tanggapan untuk Bu Sri yang ada di Jalan Wates. Ustazah, nanti kita akan lanjut kembali sambil menunggu pendengar yang mungkin akan bergabung di line telepon kita 580333. Sementara itu WA kita ke 0811-2711-911. Tapi kita akan dengarkan dulu Mutiara Hadis yang berikut ini, Inje.
1: Mbak Erna.
0: Pastikan tetap bersama kami dalam Mutiara Pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia. Hadis yang mengajarkan tiga adab yang khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tetangga, dan memuliakan tamu. Hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban kita itu ada dua macam. Yang pertama, kewajiban kepada Allah atau hablum minallah. Yang kedua, kewajiban kepada sesama manusia atau hablum minannas. Nah, kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah dengan menjaga lisan kita. Artinya, kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita disuruh, diperintah untuk menjaga lisan kita. Bentuknya adalah dengan berkata yang baik, berkata yang sopan, berkata yang jujur dan benar. Jangan mudah kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar atau biasa disebut dengan hoax. Hati-hati ini. Jika kita tidak bisa menyampaikan berkata yang baik atau yang benar, maka lebih baik diperintahkan untuk diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jaruhu. Nah, ikram dalam hadis yang dimaksudkan ini adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan siapa? Kepada tetangga dan tamu. Memuliakan tetangga bisa dengan cara banyak. Yang pertama, bertegur sapa dengan tetangga yang baik. Jika tetangga membutuhkan sesuatu, kita saling membantunya. Jika ada terdapat tetangga yang terkena musibah, kita bantu mereka, kita support mereka. Nah hadis ini juga memuliakan, memotivasi kita untuk berbuat baik kepada tamu dengan cara memuliakan tamu. Tamu datang itu membawa rezeki. Maka dari itu, jika terdapat tamu yang datang, kita muliakan. Dengan cara apa? Kita sambut dengan baik, kita siapkan, mempersiapkan, kita berikan hidangan yang baik, atau kita sajikan yang baik. Nah, itulah cara bagaimana kita memuliakan kepada tamu. Semoga Allah memberikan kekuatan, keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, baik Ustazah Nur, di pagi hari ini masih dalam Mutiara Pagi. Kita akan sambut penelpon kita berikutnya nih Ustazahnya.
1: Monggo.
0: Di 580333. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Erna, penyiarku yang solihah cantik. Mbak Uti Siti Bangun Tapan.
0: Wah, Uti Siti ini sehat tambah meriah nih ya Uti ya.
2: Alhamdulillah, kemarin tadabur alam atau piknik di
0: kampung. Waduh. Tambah seger dan mantap Uti. Baik, Uti Siti, Bu Siti di Bangun Tapan Bantul, apa yang ingin ditanyakan ke Ustazah Nur pagi ini, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ustazah yang solihah cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Uti. Sehat ya?
2: Mau tanya. Kalau tadabur alam di lokasi itu kan apa ya, seperti suasananya itu seperti melewati alas-alas seperti itu loh. Nah, di Karanganyar lah, kalau di lokasi itu kan demit-demit itu kan melihat kita, tapi kita tidak melihat demit-demit tadi. Apakah sampai lokasi itu juga uluk salam, assalamualaikum, wakil seperti itu. Terus sana itu jawab enggak seperti itu. Soalnya kalau kan setiap rumah itu ya ada penghuninya juga kan. Nah itu saya kalau pulang dari masjid atau pulang dari manapun itu buka pintu langsung assalamualaikum. Ya cuman apa itu suaranya lirih seperti itu. Itu bagaimana dalam tuntunan agama Islam, apakah ada tuntunan seperti itu? Saya mohon dijelaskan. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti yang ada di Bangun Tapan Bantul ya. Ini tadi tadabur alam nih Ustazah. Haruskah kita juga menyapa penghuni yang ada di sekitar? Sebelum menjawab, saya ke WA ya Ustadz ya. Pendengar yang sudah bergabung lewat line WA kita 0811-2711-911. Dari Bu Eka atau Pak Eka ini, izin bertanya Ustazah, iman itu kan kadang naik turun. Ada masanya ingin ibadah terus, kadang-kadang malas menunda karena alasan sibuk dengan pekerjaan atau kehidupan dunia. Bagaimana caranya supaya terus bisa konsisten Ustazah? Mohon nanti untuk menanggapinya. Baik, sebelum menanggapi pertanyaan dari Pak Eka atau Bu Eka ini, kita tadi ingin juga menanggapi Bu Siti yang ada di Bangun Tapan Bantul nih Ustazahnya. Silakan Ustazah Nur.
1: Baik, terima kasih Mbak Erna, terima kasih Mbah Uti ya,
0: Uti Siti.
1: Ini kayaknya aku juga ini hampir setiap hari juga mantengin Mutiara Pagi.
0: Amin.
1: Baik, jadi kalau apakah harus ya? Ya tidak harus ya. Tapi memang ada tuntunan kita misalnya masuk bukan hanya ke wilayah baru, mungkin ke rumah kita, ke ruang kerja kita, meskipun tidak ada orang itu kita bisa uluk salam. Salamnya berbeda, tidak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin, artinya salam selamat untuk kita dan juga salam selamat untuk para hamba Allah yang solih solih itu. Jadi kita berharap yang berada di ruangan kita, yang tadi waktu di hutan ya kelihatan ramai itu juga hamba Allah yang solih. Kan nggak bisa melihat kecuali yang individu gitu kan. Anugerah oleh Allah bisa melihatnya. Jadi betul, assalamualaikum Wala ibadillahi sholihin. Kan mereka menjawab, ya insya Allah ya. Mereka juga makhluk gitu, mereka juga sama seperti kita, bahwa jin dan manusia itu juga diperintahkan untuk beribadah gitu.
0: Iya,
1: mungkin
0: iya.
1: takut gitu ya. Kalau kita merasa takut, maka sebaiknya kita membaca doa. Misalnya ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah di hadis riwayat Muslim gitu ya. Kalimatillah hamah min syarri ma khalaq, yang artinya aku berlindung Allah dari kejahatan itu. Atau kalau susah ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, begitu saja juga sudah cukup gitu ya.
0: Iya. Itu harus
1: enggak takut ya.
0: Enggak takut. Ya. Harus keluar diucapkan atau cukup dalam hati saja, Ustazah?
1: Diucapkan lebih bagus gitu, karena kalau diucapkan itu secara logis kita merasa tidak sendiri gitu ya. Apa namanya, jadi kita dari kabut gitu kan, gitu. Diam aja gitu kan semakin takut gitu. Kalau kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu kan, semakin merasa tenang gitu kan. Kalau ke ada doanya sendiri ya, bismillahi walajna, bismillahi kharajna, dengan nama Allah saya masuk rumah, dengan nama Allah saya keluar. Ya, kita berikan seperti itu ya.
0: Iya, yeah, baik.
1: Untuk yang uti ya, mudah-mudahan menjawab. Atau mungkin ada lagi yang biasa dibacanya umat Islam gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang buru mengasihi syai'un fil ardi wa la fis sama', gitu ya. Dengan menyebut Allah, tidak ada yang bisa membahayakan di dunia ini kecuali memang atas kehendak Allah. Saya kira yang uti ya.
0: Iya. Baik. Oh iya, ini tadi ternyata dari Ibu Eka, Ustazah. Barusan WA dari Ibu Eka di Maguharjo, Mbak. Iman itu kadang naik turun, pengen ibadah terus, tapi kadang-kadang malas. Nah, gimana nih Ustazah, cara menjaga konsistensinya, Ustazah?
1: Baik, jadi memang itu penyakitnya kita ya. Karena kita punya hati yang bolak-balik begitu ya. Kolbun itu kan dari kof lamba itu, kolaba bolak-balik. Isuk deli, sore tempe, besok tempe bosok gitu ya. Bolak-balik gitu. Jadi iman itu ya naik turun itu manusiawi. Tapi ini para sahabat pun juga gak luput demikian ya. Merasakan itu orang yang dekat dengan Nabi pun juga demikian. Paling penting adalah bagaimana kita bisa menguatkan kembali. Rasulullah pernah bersabda, innal imana la yakhluqu min jawfi ahadikum kama yakhluqu thawb. Jadi sebenarnya iman di hati seseorang itu bisa usang. Bisa usang, kayak pakaian kita itu bisa usang. Maka fas'alullaha ayyujaddidal iman min fi qulubikum. Kita selalu memohon kepada Allah supaya iman kita itu diperbaharui. Nah, gimana itu tipsnya itu kan? Yang pertama, perlu menunggu semangat ya untuk ibadah gitu ya. Jadi dalam kondisi malas pun ya, pokoknya kita harus terjang gitu, mujahadah sungguh-sungguh bahwa ini kita harus nih semangat untuk ibadah. Karena ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla gitu ya. Jadi amal yang disukai oleh Allah itu enggak harus banyak gitu, tapi continue terus menerus meskipun sedikit gitu ya. Jadi kalau udah biasa pagi mungkin baca Quran meskipun hanya 1-2 ayat, 1 juz ya, 1 rukuk ya, bukan 1 juz ya, 1 juz banyak itu. Ya malas enggak malas itu, wah ini kayaknya gitu ya. Jadi kayak minum obat mungkin ya. Pahit nggak pahit ini tetap kita lakukan gitu, jadi dipaksa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita cari lingkungan yang baik begitu. Karena ya orang itu almaru ala dini kholilihi, orang itu mengikuti agama atau kebiasaan dari teman-temannya itu. Jadi gampang terpengaruh. Kalau temannya selalu ngajak yang baik, itu insya Allah nanti kita akan terbawa gitu ya. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga mengurangi yang membuat kita males itu apa itu. Ini jadi yang tahu ya masing-masing ya faktornya apa itu. Nah saat stres, nah saat malas itu jangan jangan ditinggal semuanya tadi itu ya. Jangan kemudian ah aku lagi malas saran sih gitu kan. Jadi mala yudroku kuluh la yudroku kuluh gitu. Jangan kalau kita nggak bisa melakukan yang maksimal, jangan terus sama sekali nggak dilakukan itu ya sebisa mungkin pokoknya ya. Jangan meninggalkan amal yang kecil karena mungkin amal yang kecil dan terus menerus itu bisa menjadi besar gitu. Dan yang paling utama karena hati kita ini miliknya Allah gitu ya, selalu memohon kepada Allah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik gitu ya Allah, engkau lah zat yang bisa membolak-balikkan hatiku gitu. Teguhkan hatiku di atas agamamu. Ya, kira-kira begitu ya Mbak Eka ya.
0: Iya. Iya. Oh, ini barusan Mbak Eka bilang alasannya tuh tiba-tiba malas menunda karena sibuk dengan pekerjaan nih, Ustazah.
1: Iya, memang sibuk gitu ya. Kita itu selalu merasa sibuk memang itu. Yes. Kadang-kadang yang membuat kita sibuk itu ternyata pikiran kita loh Mbak Erna. Jadi kalau udah manage yang baik itu sebenarnya ya ada waktunya sendiri gitu. Meskipun ya apa namanya, apa yang sudah kita rutinkan itu dikasih porsi 15 menit atau berapa itu, insya Allah kalau tertata dengan baik itu ya enak aja gitu. Ya kadang-kadang yang sibuk itu di pikiran ini, tapi ternyata enggak sibuk-sibuk banget gitu.
0: Iya. Iya, menyetel pikiran kita ya, Ustazah, termasuk ya, hati kita.
1: Mindset-nya itu mindset-nya. Harus kita setel ulang gitu.
0: Iya. Ya. Baik, Pak Budi Santoso di Wonogiri, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya, bagaimana cara supaya keluarga tenang dan bahagia menurut tuntunan agama Islam? Monggo Ustazah ditanggapi.
1: Kak Budi Wonogiri ya. Ini luar biasa juga ini ya. Bagaimana keluarga kita bisa tenang dan bahagia gitu. Wah, ini semua orang pasti maunya seperti itu gitu. Jadi ketenangan itu tadi yang paling utama adalah bersumber dari hati kita gitu ya. Jadi kalau kita bisa menjadi agen ketenangan di dalam keluarga, ya insya Allah nanti bisa menular virus-virus baiknya gitu. Nah, keluarga yang tenang dan bahagia dalam Islam itu ya bukan berarti tanpa masalah gitu, tapi keluarga yang di dalamnya ada cinta, saling memahami, ya tentu saja yang ibadah, yang bisa menghadirkan Allah dalam kehidupannya gitu. Nah, itu menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah seperti dalam surah Ar-Rum ayat 21 disebutkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu dia menciptakan pasangan untuk kita. Supaya apa? Supaya kita itu merasa ayem tentrem gitu ya. Kemudian Allah menjadikan supaya ayem tentrem itu ada rasa cinta di antara kita dengan pasangan kita. Maka yang paling utama untuk merawatnya bagaimana? Tentu saja yang pertama komunikasi yang baik ya. Bagaimana kita menjadi the best untuk keluarga kita. Seperti yang di contohkan oleh Rasulullah, khairukum khairukum li ahli gitu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik di antara kalian itu orang yang paling baik kepada keluarganya. Jangan kepada orang lain baik tapi di rumah ternyata jutaan gitu. Nah, ini gampang-gampang susah itu yang mengelola hati itu. Kadang-kadang musuh itu ada di sekitar kita ya, bukan jauh dari kita. Ya, kemudian membangun kebersamaan itu jadi ya, misalnya ibadah bersama, ya makan bersama, gitu itu tentu hal-hal kecil yang kalau dilakukan terus itu insya Allah menjadikan tentram. Dan tentu saja kalau ada masalah ya kita harus bisa saling mengerem, mengurangi ego, siap untuk mengalah gitu ya, sehingga rumah itu menjadi baiti jannati, rumahku surgaku gitu. Karena al-sa'id laisal ladzi la mushkilah, jadi rumah yang tentram, yang indah itu bukannya tidak ada masalah gitu. Ini balladzi fihi qubun tatasama, tapi di rumah itu ada hati-hati yang siap saling mendengarkan, saling memaafkan, kira-kira begitu ya. Dan yang utama janji Allah akan ditambah nikmatnya. Alhamdulillah saya diberikan keluarga, saya mestayu gitu ya. Kalau perempuan itu punya keluarga yang ayam tentrem gitu, bersyukur, menerima, itu kuncinya insya Allah tenang dan bahagia. Amin.
0: Amin. Iya. Iya, baik. Wah, ini tercatat juga ya di benak kita Pak Budi Santoso. Keluarga yang baik, keluarga yang bahagia itu bukan tanpa masalah. Tadi Ustazah mengatakan demikian. Tapi masalah itu bisa berubah menjadi berkah sesuai dengan tips yang tadi sudah disampaikan Ustazah. Iya. Baik. Baik, Ustazah, satu lagi kata kuncinya tadi kan hidup mudah penuh berkah. Keberkahan itu juga ditopang oleh sikap hidup kita ya. Seperti katakanlah halal, jujur, kemudian selalu bersyukur tadi Ustazah. Tapi yang namanya godaan dunia itu kan luar biasa, Ustazah. Nah, bagaimana kita bisa menamengi diri kita sendiri, Ustazah?
1: Iya, baik. Jadi hidup kita perlu tameng gitu ya. Ibarat kita, hidupnya itu berperang, harus selalu siap dengan senjata gitu ya. Menamengi, bahasa Indonesianya ada poin.
0: Apa ya? Memperisai atau apa ya?
1: Mempersenjatai. Supaya selalu apa ya, istiqomah gitu ya, supaya selalu ya bersyukur ya, kuncinya tadi qanaah gitu kan. Ya baik, jadi Rasulullah itu menyatakan addu'a utilahul mukmin, ada senjata utama gitu, senjata utamanya tiap orang muslim itu adalah doa. Itu memang doanya nanti gitu ya. Jadi jangan lupa selalu berdoa itu. Nah, sebenarnya kunci utama tameng itu ya istiqomah itu sendiri. Konsisten itu tameng yang paling utama itu. Tameng untuk segala masalah kita itu sebenarnya adalah konsisten menjaga tadi itu. Kalau perlu komunikasi ya bagaimana bisa dijaga komunikasinya meskipun hanya say hello begitu ya. Mungkin sama keluarga itu apa, kalau mau pergi salim gitu. Jadi kalau saya tanya sama ibu-ibu, pernah Bu naik badai pindaan itu salim dulu sama suaminya? Ternyata enggak. Ya itu kan hal-hal yang kecil gitu kan. Tapi kalau dijaga istiqomah itu tumbuh rasa cinta gitu. Apalagi ya kalau perempuan-perempuan Jawa itu ya lebih bagus dengan bahasa yang lembut, dengan promo gitu, bahasa ya, pakai bahasa, pakai bahasa halus dengan suaminya gitu. Jadi nanti akan ditiru oleh anaknya gitu. Jadi, kalau kita lakukan dengan istiqomah, itu Allahnya seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 13, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Siapa orang yang istiqomah gitu ya. Dia akan diri iman Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka tidak ada lagi rasa takut pada diri mereka. Pada berarti itu ada ketenangan gitu ya. Dan mereka tidak bersedih kembali gitu.
0: Iya, baik. Baik, Ustazah Nur, juga pendengar Mutiara Pagi. Waktu kita tinggal 1-2 menit saja lagi nih dalam Mutiara Pagi. Kalau tadi ada tausiah pembuka, tentu kita akan tutup juga dengan tausiah penutup. Ustazah Nur, bisa menyampaikan 1-2 menit?
1: Baik, terima kasih Mbak Erna, pendengar RRI Program 1 Yogyakarta yang dirahmati Allah. hidup mudah, penuh berkah itu bukan berarti tanpa masalah. Tetapi ketika hati dekat dengan Allah, urusan itu terasa ringan. Rezeki terasa cukup dan hidup dipenuhi dengan ketenangan. Rasulullah mengajarkan kita selalu berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Yang artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau dapat menjadikan kesulitan menjadi mudah apabila Engkau menghendaki. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Baik, di burung merpati terbang layang, menjawab sebentar di pohon bambu. Hidup mudah penuh berkah datang saat hati dekat dengan Tuhan selalu.
0: Amin. Mantap, cantik rasa. Iya.
1: Sehingga sebentar membeli jamu, jamu menebar cinta agar berkah menyertaimu.
0: Wow.
1: Mbak Erna.
0: Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini tadi kalau Ustazah bilang minum jamu di pagi hari. Kita akhiri pagi ini menimba ilmu bersama Ustazah Nur di Mutiara Pagi. Matur nuwun Ustazah, sudah bersama dengan kita. Sehat selalu ya Ustazah ya.
1: Amin, amin.
0: Ya, ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, demikian tadi Ustazah Dr. Nur Saida MAG, Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Hidup mudah, penuh berkah. Saya akhiri Mutiara Pagi di pagi kali ini.

Ya, baik pendengar, dengan berakhirnya Mutiara Pagi tentu membawa kita segera pada pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan segera tentu saja di pagi ini Warta Berita dalam sepekan.

0: Pendengar, kembali berjumpa dalam Buletin Warta Sepekan Radio Republik Indonesia, RRI Yogyakarta. Catatan peristiwa dan informasi penting di daerah istimewa Yogyakarta dalam satu pekan terakhir akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Roshan Anwar, inilah Warta Sepekan selengkapnya. Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir langsung pada akhir pekan lalu dalam seremoni peletakan batu pertama pendirian Markas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru. Kapolri berharap Makopolda Daerah Istimewa Yogyakarta yang baru akan meningkatkan citra kepolisian sebagai aparat yang profesional dan dekat dengan masyarakat. Beritanya hadir berikut ini bersama reporter Dian Parwanto.
1: Fungsinya untuk bisa juga tampil sebagai pelayanan kepolisian yang memiliki kemampuan data driven police hub.
2: Pembangunan gedung baru Markas Komando Makopolda DIY resmi dimulai dengan ditandai peletakan batu pertama yang dilakukan secara langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X kemarin. Gedung ini tidak hanya secara fisik baru, tetapi menjadi penguatan fungsi pelayanan kepolisian berbasis teknologi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan, pembangunan tahap awal Mapolda DIY sepenuhnya dibiayai APBN tahun anggaran 2026 dan ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun. Kapolri menambahkan, pemindahan fungsi dari gedung lama ke gedung baru akan dilakukan secara bertahap hingga seluruh fasilitas siap digunakan secara penuh.
1: Kita akan lihat apakah ini bisa langsung dituntaskan dalam 1 tahun ataukah nanti akan ada pengembangan baru. Yang jelas secara bertahap nanti setiap gedung yang memang sudah bisa difungsikan secara bertahap dari gedung lama kita pindahkan ke gedung baru sehingga kemudian semuanya nanti pada saatnya akan bisa pindah 100% seiring dengan selesainya seluruh sarana-prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Polda yang baru.
2: Jenderal Listio Sigit menjelaskan, pembangunan Mapolda DIY akan mengusung konsep Smart City sesuai arahan Sri Sultan Hamengkubuwono X. Konsep ini menekankan tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga penguatan fungsi pelayanan kepolisian berbasis teknologi.
1: Titipan dari masyarakat Jogja agar gedung ini tidak hanya berdiri sebagai gedung yang hanya fisiknya saja, tapi juga bisa melaksanakan fungsinya untuk bisa juga tampil sebagai pelayanan kepolisian yang memiliki kemampuan data driven police hub, social listening and sentiment intelligence system, cyber security even center, serta decision intelligence and knowledge system. Jadi ini adalah bagaimana kita membangun Polda ini tidak hanya sebagai gedung, tapi juga bagaimana fungsi-fungsi di dalamnya, kemudian juga bisa terus berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada.
2: Kapolri juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan sarana-prasarana untuk mendukung konsep tersebut. Mengingat DIY sebagai kota budaya, pendidikan, dan pariwisata, dan melalui pembangunan ini diharapkan Polda DIY dapat memberikan pelayanan yang semakin profesional, presisi, dan dekat dengan masyarakat.
0: Sri Sultan Hamengkubuwono X meluncurkan program pendidikan khas kejogjaan yang diambil dari nilai-nilai luhur yang ada di Yogyakarta. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Wulan Anita.
3: Tujuan dari ikhtiar ini adalah melahirkan jalmo kang utomo, manusia utama yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga matang secara batiniah. Dan
4: Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan bahwa tantangan pendidikan saat ini bukan sekedar melahirkan manusia yang cerdas secara akademik, tetapi juga bagaimana membentuk manusia yang utuh. Hal tersebut disampaikan Sultan dalam acara Biyoworo dan launching pendidikan khas kejogjaan yang berlangsung pada Senin 4 April 2026 di SMA 6 Yogyakarta.
3: Pendidikan harus menjadi ruang bertemunya pengetahuan karakter dan kesadaran hidup. Karena itu pendidikan khas kejogjaan bukan sekedar sebuah program, melainkan sebuah gerakan kebudayaan. Gerakan ini berangkat dari falsafah luhur Hamemayu Hayuning Bawon yang menuntut kita untuk menjaga harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Dari sanalah pendidikan diarahkan, bukan hanya untuk mencetak manusia yang pandai, tetapi juga manusia yang mampu menjaga keseimbangan hidup, memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab terhadap lingkungannya.
4: Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY Muhammad Setiadi dalam laporannya menyebutkan implementasi pendidikan khas kejogjaan di DIY menunjukkan tren positif. Capaian indeks karakter peserta didik dinilai sangat memuaskan melalui evaluasi awal yang menunjukkan skor 4,1 dari skala 5. Angka ini merupakan buah dari proses panjang pengembangan kurikulum yang dimulai sejak tahun 2019.
5: Implementasi PKJ di satuan pendidikan tidak dilaksanakan semata pelajaran tersendiri, melainkan diintegrasikan dalam pembelajaran budaya sekolah dan kehidupan sehari-hari di satuan pendidikan. Pengembangan PKJ telah melalui proses panjang dan partisipatif. Pada tahun 2022 dilaksanakan berbagai FGD bersama unsur keraton, pakualaman, perguruan tinggi, organisasi pendidikan, budayawan, sekolah, dan tentunya dari tokoh masyarakat.
4: Kedepan, pendidikan khas kejogjaan akan diterapkan secara bertahap pada jenjang PAUD, SD, SMP, hingga SMA, SMK di seluruh wilayah Yogyakarta.
0: Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan pendataan untuk sensus ekonomi 2026. Sebanyak 3.000 petugas sensus diterjunkan pada pelaksanaan sensus kali ini yang akan menghimpun data secara digital. Berikut beritanya hadir bersama Wahyu Suryo.
6: Jadi kita bisa melihat bagaimana potensi di wilayah masing-masing untuk lapangan usaha yang memang kita capture di sensus.
7: Badan Pusat Statistik BPS Daerah Istimewa Yogyakarta siap mengerahkan 3.000 petugas untuk melakukan pendataan sensus ekonomi 2026. Kegiatan sensus ini dijadwalkan mulai bulan Mei hingga Agustus mendatang. Pelaksana tugas Kepala BPS Daerah Istimewa Yogyakarta, Endang Tri Wahyuningsih, ingin memetakan secara komprehensif kegiatan usaha masyarakat melalui sensus ekonomi sebagai program nasional.
6: Bagaimana kita melihat struktur ekonomi dari 2016 ke 2026 ini? Apakah sudah bergeser misalnya industri ke perdagangan atau bergeser ke lapangan usaha yang lain? Wilayah terkecil itu RT. Jadi kita bisa melihat bagaimana potensi di wilayah masing-masing untuk lapangan usaha yang memang kita capture di sensus ekonomi.
7: Proses pendataan sensus ekonomi 2026 menggunakan teknologi digital, sehingga menurut Endang, petugas bisa melakukan pendataan secara efektif dan efisien.
6: Karena nanti pendataan kami ini untuk yang pendataan rumah tangga ini dengan media KPI. Jadi computer assisted personal interview atau dengan gadget.
7: Para petugas sensus ekonomi 2026 melakukan pendataan dari rumah ke rumah. Mereka memakai rompi berlogo sensus ekonomi, tanda pengenal, dan surat tugas resmi dari BPS.
0: Surplus hewan ternak terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Menurut Bupati Endah Subekti Kuntariningsih, kebutuhan hewan ternak menjelang momentum Idul Adha dinilai mencukupi. Beritanya akan disampaikan oleh reporter Ulfah Nurul Aziza sesaat lagi.
8: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk...
9: Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan Gunung Kidul mengalami surplus ribuan ekor ternak sapi maupun kambing. Hal tersebut disampaikan Bupati Gunung Kidul Endah Subekti Kuntariningsih saat melakukan peninjauan di Pasar Hewan Siono bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta serta jajaran dinas terkait pada Kamis 7 Mei 2026.
8: Untuk sapi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul yang siap untuk menjadi hewan kurban adalah 11.000, karena untuk kurban tidak boleh jenis kelaminnya itu betina, maka pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sesuai dengan data yang ada 11.000 yang siap dikorbankan dari kebutuhan 4.500, jadi kami surplus.
9: Untuk ternak kambing tersedia sekitar 26.000 ekor dengan kebutuhan diperkirakan mencapai 16.000 ekor. Dengan kondisi tersebut, Gunung Kidul dinilai siap menyuplai kebutuhan hewan kurban ke sejumlah wilayah lain di DIY yang mengalami kekurangan stok.
8: Sudah ada pergerakan, kemarin kambing harganya turun, tetapi tadi kami tanya kepada pedagang kambing dan juga yang membelinya sudah mulai naik. Untuk sapi ini stabil tetapi ada kenaikan harga, karena kalau sapi kemarin tidak ada penurunan dan masih ada 3 pasaran lagi.
9: Endah mengajak masyarakat baik dari DIY maupun luar daerah untuk membeli hewan kurban dari Gunung Kidul karena stok melimpah dan kualitas ternak terjamin.
0: Pendengar, proses sterilisasi terhadap hewan ternak yang akan dijual dilakukan oleh pemangku kepentingan sebelum dipasarkan di Pasar Hewan Ambar Ketawang, Sleman. Hal itu demi mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK. Berita selengkapnya akan disampaikan reporter Karin Anissa.
10: Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau
11: menjelang hari raya Idul Adha, Pemkab Sleman menempuh sejumlah upaya untuk memastikan hewan kurban sehat dan aman. Kepala UPTD Pasar Hewan Ambar Ketawang Sleman, Yuda Andi Nugroho menyebut pihaknya turut melakukan sterilisasi dan pemeriksaan kesehatan pada hewan kurban untuk memastikan tak ada penyakit mulut dan kuku serta antraks yang kerap menyerang hewan kurban.
10: Semprotan juga disinfektan. Artinya ya membunuh yang di luar ya. Tapi kalau dari dalam ya susah. Mulai tahun ini kita ada 2 tambahan dokter hewan, khususnya di pintu depan, karena antisipasi itu. Kalau yang di dalam, kita kerjasama sama poskesuan Gamping, kapan hewan Gamping, untuk pengawasan secara keliling. Jadi kalau bisa ditemukan ada kasus, bisa ada pengobatan, jatuh, dan segala macam, kan perlu pengobatan darurat. Ini dilakukan, kita kerjasama dengan poskesuan Gamping.
11: Sementara, PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menambahkan, kendaraan pengangkut hewan kurban harus melewati kubangan air yang terletak di pintu masuk pasar hewan untuk meluruhkan kuman dan penyakit. Selain itu, sebagai langkah antisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks, pihaknya telah melakukan vaksinasi hewan kurban.
12: Di awal April sampai dengan pertengahan April kemarin kita melaksanakan vaksinasi antraks, khususnya untuk wilayah perbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul. Gebnya di Gayamarjo sama Sambirejo Prambanan. Kemudian yang untuk PMK, alhamdulillah secara kejadian kita sudah menurun jauh, hanya 1-2 ekor per bulan. Jadi ini tetap ada PMK. Dan ini 6 bulan sekali kita ulang vaksinasi PMK-nya.
11: Dengan berbagai langkah antisipasi yang dilakukan, diharapkan tak ada penyebaran penyakit mulut dan kuku serta antraks pada hewan kurban di Sleman. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih tenang dalam memilih hewan kurban menjelang Idul Adha.
0: Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban secara langsung di sejumlah peternakan. Selain memastikan ketersediaan stok, TPID juga memantau kesehatan hewan ternak yang dijual. Beritanya hadir berikut ini bersama reporter Nana Rohmana.
13: Metal, PO, Madura sama Onggol, Mas.
14: Onggol Bekor.
13: Apa? Yang paling diminati sapi limosin, Mbak. Limosin.
15: Harganya sekitar berapa masing-masing jenis itu, Pak?
13: Yang limosin tuh banyak kan dari harga 25 sampai.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Kota Yogyakarta melakukan pemantauan hewan kurban di UD Segar Farm Pakpunjen Wirabrajan Kota Yogyakarta. Pemantauan dilakukan langsung oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok hewan kurban sekaligus mengawasi kesehatan ternak menjelang Idul Adha. Pengawasan diperketat guna mengantisipasi penyebaran penyakit hewan menular seperti antraks dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Supidi, mengatakan pengawasan dilakukan sejak sebelum hingga setelah proses penyembelihan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan hewan yang dipotong dalam kondisi sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurut Supidi, hingga saat ini Kota Yogyakarta masih dinyatakan bebas dari kasus antraks.
17: Provinsi DIY yang terbebas dari penyakit itu baru Kota Yogyakarta. Dan mudah-mudahan tahun ini juga begitu. Ya, rahasianya kita ketat melakukan pengawasan, Pak. Ya, jadi hewan yang masuk harus menyertakan SKKH dan sertifikat veteriner SP. Setelah itu pun nanti kita periksa juga. Kalau ternyata sakit secara fisik, kita tolak untuk masuk ke Tanjung.
16: Sementara itu, pemilik UD Sekar Farm Sudiarsoyo mengatakan perawatan sapi dilakukan secara rutin dengan menjaga kebersihan kandang serta pemberian vitamin secara berkala. Tahun ini, pihaknya menyiapkan sekitar 250 hingga 300 ekor sapi berbagai jenis untuk memenuhi kebutuhan kurban masyarakat.
14: Ya, harus makan bersih, Mas. Karena sapi banyak, kan? Vitamin harus kasih terus. Sintetik vitamin. Paling enggak, nanti 4 hari, 5 hari kita vitamin lah. Nanti setelah hamil 5, kita berhenti kasih vitamin.
16: Ia menambahkan sapi jenis Limousin masih menjadi favorit pembeli karena ukuran tubuhnya yang besar. Harga satu ekor sapi Limousin dipasarkan sekitar 25 hingga 30 juta rupiah.
0: Pendengar, seorang jemaah calon haji asal Kulon Progo meninggal dunia kala menjalankan ritual ibadah haji di Tanah Suci. Beritanya akan disampaikan oleh reporter Harun Susanto sesaat lagi.
18: Menurut dokter Foster, serangan jantung karena kelelahan.
19: Seorang jemaah calon haji Kulon Progo meninggal dunia di Tanah Suci saat menjalankan prosesi ibadah haji. Almarhum Ngadikin meninggal dunia di rumah sakit pada Jumat dini hari waktu setempat. Almarhum yang tergabung dalam kloter 1 YIA meninggal karena serangan jantung dan juga kelelahan. Kasih Pembinaan Layanan Haji dan Umroh Kantor Kementerian Haji Kulon Progo Kholistin Arfiani menjelaskan, almarhum memang memiliki riwayat penyakit jantung. Sebelum meninggal, almarhum memang memiliki jadwal aktivitas yang cukup padat di Tanah Suci. Almarhum jelas Kholistin merasakan sesak nafas setelah pulang dari Masjidil Haram. Sesuai dengan prosedur yang berlaku, jenazah almarhum langsung dimakamkan di Mekah setelah disolatkan di Masjidil Haram. Istri almarhum yang juga berangkat haji tetap melanjutkan rangkaian ibadah hingga selesai.
18: Itu nanti akan dapat asuransi 100% biaya setoran DP sudah disetorkan itu akan dikembalikan 100% dan beliau untuk hajinya sendiri akan dibadalkan oleh para petugas haji yang ada di Arab Saudi.
19: Putra pertama almarhum Hafid Pradana menjelaskan kepergian ayahnya meninggalkan duka mendalam namun diiringi dengan rasa ikhlas. Di mata keluarga, almarhum adalah sosok yang baik dan juga pengayom.
20: Maksud kami selaku keluarga Pak Majikin atau bahwa saya merupakan sosok ayah yang baik, ayah yang selalu perhatian kepada putra-putranya, ayah yang menjadi sosok pemimpin, ayah yang menjadi segalanya buat kami.
19: Ayahnya, ujar Kafid, juga dikenal sebagai sosok pekerja keras.
0: Penyakit infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA menjadi kasus tertinggi yang ditemukan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Sleman. Pendengar, reporter Vika Azalea akan menyampaikan laporan selengkapnya untuk Anda.
21: ISPA, ISPA itu merupakan kasus tertinggi, jumlah kunjungan tertinggi di faskes itu, terutama faskes pertama.
22: Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang menjadi kasus dengan jumlah kunjungan tertinggi di faskes tingkat pertama di Sleman. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, menyebut adanya potensi peningkatan kasus ISPA pada tahun ini, terutama dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim serta tingginya mobilitas penduduk.
21: Potensi ISPA akan meningkat satu dengan cuaca ekstrim, kemudian dengan mobilitas penduduk yang cepat, misalnya pada saat hari raya atau ini pada saat mobilitas atau mungkin pada saat-saat penerimaan mahasiswa baru yang dari luar. Itu poin setiap ada pergerakan penduduk itu pasti akan berisiko terhadap peningkatan penyakit-penyakit menular, tidak hanya ISPA.
22: Ia menegaskan masyarakat perlu meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah utama dalam pencegahan penyakit menular. Selain itu, ia menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker sebagai upaya perlindungan, terutama saat sakit maupun berada di fasilitas pelayanan kesehatan.
21: Kami himbau masyarakat selain ber-PHBS tadi, juga memakai masker kalau dia sakit. Memakai masker kalau dia di pelayanan kesehatan, karena tempatnya orang sakit. Ke puskesmas, ke klinik, dokter keluarga maupun rumah sakit, pakai masker meskipun dia sehat, karena itu tempatnya orang sakit.
22: Ia menambahkan ISPA dapat menyerang semua kelompok usia. Namun kelompok paling rentan yakni bayi, balita, ibu hamil, serta lanjut usia, sehingga perlu mendapatkan perhatian lebih dalam menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh.
0: Berita terakhir hari ini, Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta berencana menggandeng pemerintah daerah dan juga perguruan tinggi di Yogyakarta untuk pendirian sentra kekayaan intelektual sebagai wahana perlindungan hak kekayaan intelektual yang ada. Beritanya akan hadir ke ruang dengar Anda sesaat lagi.
1: Kita sudah ada tahu ya Pak Paun ya. Ya, ya. Tahu yang itu dia didaftarkan sebagai kekayaan cipta.
0: Rombongan

0: pendidikan. Agung Rektono Seto menargetkan akan menggandeng sedikitnya 80 kampus, baik perguruan tinggi negeri maupun swasta.
1: Dalam waktu dekat, Kementerian Hukum akan melakukan kerjasama dengan semua kota kabupaten dan juga perguruan tinggi swasta untuk meningkatkan PN virtual. Satunya adalah dengan membentuk nanti namanya sentra PN virtual, baik di kampus-kampus ya, dan juga nanti kita mendorong dukungan pemerintah daerah, kota-kota dan provinsi mendukung untuk pengembangan PN virtual di Jakarta.
0: Usai bertemu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Paduka Pakualam ke-10 pada Kamis siang, Agung Rektono Seto menuturkan, Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki balai kekayaan intelektual. Sebab itu, Kementerian Hukum memberikan atensi besar terhadap perlindungan kekayaan intelektual di Yogyakarta.
1: Saat ini, Jogja itu provinsi Jogja ya, ini hanya satu-satunya provinsi yang memiliki balai kekayaan intelektual. Ini luar biasa sekali dukungan pemerintah provinsi, dan mudah-mudahan nantinya ini mendorong masyarakat untuk mendaftarkan PN virtualnya. Sebab tahu nanti itu punya nilai ekonomis yang tinggi. Kalau nilai ekonomis kan tentunya akan menambah kesejahteraan masyarakat.
0: Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sejauh ini telah menginisiasi kerjasama perlindungan kekayaan intelektual dengan sejumlah kampus atau perguruan tinggi. Harapannya ke depan seluruh sivitas akademika di Yogyakarta tidak hanya melek kekayaan intelektual, tetapi juga mau mendaftarkan hasil karya dan cipta mereka untuk memperoleh perlindungan hukum.

Mau versi rilis ulangnya Ratu, mau versinya Fony Sumlang, tapi mestinya memberikan satu semangat tersendiri di pagi ini pendengar. Kebetulan di luar sana cuaca lumayan ini ya, mendukung aktivitas kegiatan di luar ruangan, ya kan? Kalau di seputar Kota Baru Yogyakarta, pagi hari ini cerah. Bagaimana dengan di tempat Anda? Atau mungkin bagaimana juga cuaca di siang kemudian sore hari nanti? Pastinya dalam Jogja pagi ini pendengar, nanti saya pun juga akan menghadirkan informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Indonesia pernah berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, tepatnya pada tahun 1938 di Prancis. Saat itu, Indonesia bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti ajang Piala Dunia. Tim nasional Hindia Belanda kalah telak 6-0 melawan Hungaria pada 5 Juni 1938.

Iya, mendengar sebelum bergabung dengan grup The Dance Company. Tadi ada Arya Wahab dengan Kucinta Caramu. Satu single solonya di tahun 2000-an awal.

0: Baik, mendengar seperti sudah saya informasikan sebelumnya, segera kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Minggu 10 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Siang hingga sore hari potensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari cuaca diperkirakan berawan dan untuk dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 1,25 sampai 2,5 meter atau masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya Bambang Herwanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, pendengar, selain Daerah Istimewa Yogyakarta, secara khusus kita juga akan mengetahui perakiraan cuaca di area bandara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara. Dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini Minggu 10 Mei 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan mulai 07 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di sekitaran bandara untuk pagi hingga siang hari cuacanya diprediksi cerah hingga berawan. Kondisi cuaca di malam hari hingga dini hari juga diprediksi hanya cerah hingga berawan. Untuk jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar 65 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Romadi, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta Bandara Internasional Airport.
0: Iya, salam hangat juga perakirawan Romadi serta perakirawan Bambang Herwanto.

Iya, pendengar, kalau bicara mengenai kecanggihan teknologi, membuat yang jauh itu terasa dekat. Saya nggak usah ke lokasi, tapi saya pun juga tahu bagaimana suasana lalu lintas di sana dari CCTV. Terima kasih Jogja Prof. Saya coba menghadirkan informasi lalu lintas, suasana lalu lintas di pagi hari ini di seputar Simpang Gamping ya. Ini sisi barat perempatan Ring Road Gamping menuju ke arah Kota Yogyakarta. Kemudian kalau ke barat ke arah Kulon Progo. Kemudian masuk juga Ring Road Selatan. Pagi hari ini arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah. Kemudian di titik 0 km Kota Yogyakarta pagi hari ini dari banyak arah begitu arus lalu lintas ramai lancar. Baik itu dari arah Malioboro yang menuju ke arah Alun-Alun Selatan maupun sebaliknya. Sementara itu yang ke arah Noto Prajan maupun sebaliknya ini ramai lancar, cuaca cerah. Beralih ke titik 0 km yang lain. Kalau ini dari seputar Alun-Alun Wonosari, pagi hari ini lancar, lantas cuaca juga cerah. Di seputar Ngalang, Gunung Kidul, pagi hari ini lancar saja. Dari berbagai arahnya, cuaca cerah. Cuaca cerah juga terjadi di seputar Simpang Manding. Ini menuju Parangtritis ke arah selatan, kemudian ke barat menuju ke Desa Wisata Kulit Manding, Imogiri ke arah timur, serta Isi Jogja ke arah utara. Ya, arus lalu lintas lancar dengan cuaca cerah. Ini arus lalu lintas saat ini ya pendengar ya. Karena yang namanya arus lalu lintas itu bisa terus berubah setiap saat, setiap waktu, bukan hanya setiap menit, tapi juga setiap detik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386.
2: Mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi.